0: sudah melekat gaya berbicaranya, Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
1: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya Pak.
2: Apaan?
1: Komunikasi Bapak dikritik katanya.
2: Yang mana?
1: Ya terlalu selengean katanya.
2: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana enggak selengean di situ lah.
3: Cukup ya.
2: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
0: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
4: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
5: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
0: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Pak Bupati Mas Zaini.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
9: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
8: Sementara itu, Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
10: Pak Lalu benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
11: Ada yang ingin disampaikan apa? Warganya mungkin, Pak? Ada yang ingin disampaikan apa?
10: Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
11: Pak, ada aliran uang ke PPP Bank, Pak?
12: Pak, ada permintaan maaf.
11: Pak, ada aliran uang ke PAN.
12: Pak, ada permintaan maaf.
11: Pak, Pak.
8: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai Rp27,1 miliar. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
3: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
13: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
3: Kita hadir di muka bumi sebagai wakil di dunia. Oleh karena itu, mohon izin sekali lagi kami mohon maaf kepada Bapak Kepala Staf sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
13: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
14: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya. Menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
13: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA Kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, Sa'adatul Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
15: Laporan Khusus.
16: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
17: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya. Kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
16: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
18: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutup. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sedikit kami dari terima kasih.
16: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
19: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan tentu akan mendukung penuh program ini dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
16: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
20: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
21: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
1: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
2: Editorial.
22: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program Rumah Layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
6: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
0: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovchik yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen 5 teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
4: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
0: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Roman Romanowski pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
5: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
0: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
23: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
0: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Usah lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami ya, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Setelah ini nanti saya akan ajak Anda jalan-jalan ke Wonosobo. Nanti kita akan pantau ya bagaimana informasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini, edisi Rabu 22 Juli 2026. Setelah yang satu ini, Kau dari Maudie.

0: Saatnya kami hadirkan informasi arus lalu lintas dalam program Live Traffic pagi hari ini. Kita langsung ke Wonosobo pagi ini ya, bersama Kanit Residen Satlantas Polres Wonosobo, Ibda Widi Yulianto SH CPHR CBA. Ya, saya sapa dulu Pak Widi, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Kabar baik, sehat Pak Widi?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ini lagi olahraga pengaturan. Sekarang itu biar hangat badan, mengingat di sini sangat dingin sekali.
0: Kalau bulan Juli katanya di Wonosobo lebih dingin ya Pak Widi ya?
1: Betul, untuk setiap hari itu kita apa di bawah sekitar 16 derajat itu. Wow. Kalau di sini tidak ada, dari kemarin itu tidak ada apa, remote AC-nya nggak ada, alami kita.
0: Jadi ngirit listriknya ya Pak Widi ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, okay. Pak Widi, okay. Kita pengen update juga dong bagaimana informasi arus lalu lintas nih di wilayah Polres Wonosobo, silahkan.
1: Oke, baik. Selamat pagi pendengar RRI di seluruh Jawa Tengah yang berada di manapun. Untuk laporan situasi arus lintas pada hari ini, tepatnya pada pukul 07.35 ya, ini ya. Sampai sekarang ini terpantau landai, rame. Untuk didominasi roda 2, mengingat ini dataran tinggi Dieng, kegiatan masyarakat juga seperti biasa, ada yang ke kantor maupun yang bepergian di wilayah lain. Untuk arus lintas didominasi roda 2. Untuk dari perbatasan dari Banjarnegara, baiknya maupun dari Temanggung, sampai sekarang ini alhamdulillah ramai, lancar, tidak ada kendala apapun. Perbaikan jalan juga sementara nihil, begitu 86.
0: Oke, berarti semuanya aman, nyaman, terkendali ya Pak Widi ya?
1: Betul, betul sekali.
0: Boleh himbauan dan juga tipsnya Pak Widi bagi masyarakat yang akan melewati wilayah Polres Wonosobo saat ini, silahkan.
1: Ya, kami himbau kepada masyarakat yang hendak bepergian di wilayah hukum Wonosobo, yang hendak wisata ke Dieng, silahkan, sangat terbuka lebar untuk warga untuk berdatangan di Dieng. Kami himbau juga mengingat ini di bulan Juli ini cukup rawan ekstrim untuk cuaca, diharapkan apabila masyarakat tidak bergadi wilayah hukum Wonosobo, hendaknya selalu berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta selalu cek kondisi kendaraan Anda, mengingat di dataran tinggi Dieng ini, terutama Wonosobo, itu banyak tikungan, tajam, turunan maupun tanjakan. Cek selalu kondisi kendaraan Anda, begitu.
0: Terima kasih informasinya Pak Widi. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat pagi, salam presisi.
1: Selamat pagi, salam presisi.
0: Demikian tadi pendengar program Live Traffic bersama Ibda Widi Yulianto, Kanit Residen Satlantas Polres Wonosobo.

0: Eh, Din, jangan ditiup sotonya.
1: Dari dulu juga aku gitu, aman-aman aja.
0: Din, sebenarnya tiupan itu bawa bakteri dari mulut terus pindah ke makanannya.
1: Masa sih? Tiup doang padahal.
0: Beneran. Apalagi bakteri itu bisa berkembang biak lebih cepat kalau makanannya panas. Jadinya makanan yang tadinya aman malah jadi gak higienis.
1: Ih, serem juga ya, Re. Tapi masa harus nunggu sampai perut keroncongan baru bisa makan sotonya sih?
0: Bisa kok, tanpa tiup. Kayak dikipas, diaduk pelan, atau pindahin ke mangkuk kecil gitu biar lebih cepet adem.
2: Nih, aku ada kipas kecil, tolong kipasin sekalian dong.
0: Dih, cosplay jadi tukang sate dong aku.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan untuk Anda Dialog Semarang Menyapa, membangun kesiapsiagaan masyarakat untuk Indonesia tangguh bencana. Nanti kita update dari beberapa titik ya, ada di Kabupaten Semarang dan juga bagaimana persiapan BPBD di Kabupaten Batang nih. Nanti kami hadirkan untuk Anda, line telepon dan WhatsApp tentu saya buka untuk Anda di 024-8316686 atau di 0816666886.

Tahukah Anda, batuk ialah salah satu cara tubuh untuk membersihkan saluran nafas? Ya, batuk adalah respon alami tubuh ketika ada sesuatu yang mengganggu saluran nafas seperti debu, asap, atau bahkan infeksi. Ketika Anda batuk, tubuh sedang berusaha mengeluarkan benda asing atau lendir yang menyumbat saluran nafas. Ini adalah mekanisme pertahanan tubuh yang penting untuk menjaga kesehatan paru-paru dan saluran nafas. Namun, batuk juga bisa menjadi gejala dari kondisi kesehatan yang lebih serius. Jika mengalami batuk yang berkepanjangan atau disertai gejala lain seperti demam, kelelahan, atau kesulitan bernafas, sebaiknya konsultasikan ke dokter.

Prestasi membanggakan diukir Akademisi Indonesia di panggung internasional Dr. Khoirul Anam MSI, dosen sekaligus peneliti dari Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro berhasil melakukan lompatan besar dalam pemeringkatan ilmuwan dunia. Dalam laporan terbaru untuk periode 5 tahun, Dr. Anam sukses menembus peringkat ke-48 dunia dalam bidang compute tomografi. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mendorong pondok pesantren memperkuat peran media digital sebagai benteng menghadapi berbagai konten yang dinilai dapat memberikan citra negatif terhadap dunia pesantren. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan media digital yang diikuti 50 santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Banyumas. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Faisal Riza mengatakan, setiap pondok pesantren mengirimkan satu perwakilan untuk mendapatkan pembekalan mengenai pengelolaan media digital. Info Pro 1.

0: Ibu-ibu, tadi aku dapat info dari Pak RW. Sekarang ada yang namanya sekolah rakyat, Bu. Gratis katanya. Adik kita masukin ke sana aja apa ya, Bu?
1: Ibu juga dengar soal itu. Tapi masa iya gratis? Orang sekolahnya asrama gitu?
0: Gratis, Bu. Ini programnya pemerintah buat anak-anak yang memang kurang mampu.
1: Tapi yakin mau masukin adik ke sana? Ibu takut ntar diomongin orang. Takut kita dikira gak mampu.
0: Loh, kan memang kita gak mampu, Bu. Yang penting kita ini memenuhi syarat. Ngapain gengsi mikirin kata orang?
1: Tapi gratis gitu emang bagus. Namanya aja sekolah rakyat. Takutnya beda sama sekolah biasa.
0: Ibu ini kebanyakan tapi-tapi terus. Beda iya, tapi justru itu. Anaknya diasramain, dikasih pelatihan, diajarin mandiri, disiplin, Bu, biar adik disiplin.
1: Jadi bukan sekolah sembarangan ya?
0: Ya jelas bukan. Yang penting adik itu bisa belajar, bukan gengsi orang tuanya.
2: Pada kesempatan pagi hari ini, kita sudah tersambung bersama Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan Tribiantoro. Pak Alex, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Silvi.
2: Pak Alex, kabar baik, sehat ya Pak Alex ya?
3: Sehat selalu, Mbak. Baik. Terima kasih.
2: Pak Alex, pagi hari ini kita ingin edukasi masyarakat agar sama-sama bisa membangun kesiapsiagaan untuk Indonesia tangguh bencana. Kabupaten Semarang ini kan salah satu wilayah yang memiliki potensi beragam bencana ya, mulai dari tanah longsor, banjir, angin kencang juga, hingga kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Dari BPBD, seberapa penting sebetulnya membangun budaya sadar bencana dimulai dari tingkat desa ini? Silakan.
3: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI. Jadi terkait dengan bencana yang ada di Kabupaten Semarang, kami membangun budaya sadar bencana dari tingkat desa merupakan suatu pondasi utama dalam mewujudkan ketangguhan daerah. Nah, Kabupaten Semarang sendiri memiliki karakteristik geografis berupa pegunungan, perbukitan, sungai, dan kawasan rawan longsor maupun banjir. Sehingga masyarakat desa merupakan pihak yang paling pertama kali menghadapi ancaman bencana. Melihat kondisi itu, BPBD Kabupaten Semarang memandang bahwa masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek saat terjadi bencana, tetapi harus menjadi subjek yang mampu mengenali potensi, ancaman, dan melakukan tindakan pencegahan. Nah, juga memahami jalur evakuasi, serta mampu melakukan penyelamatan secara mandiri sebelum bantuan datang. Oleh karena itu, kami dari pemerintah Kabupaten Semarang, khususnya BPBD, itu untuk membangun itu kita mewujudkan suatu inovasi dengan nama SADEWA. SADEWA itu strategi deteksi, edukasi, dan waspada bencana berbasis pentahelik dan digitalisasi menuju desa tangguh bencana. Maka budaya sadar bencana ini yang harus kita bangun melalui penguatan kelembagaan desa tangguh bencana, kemudian edukasi yang berkelanjutan, serta kita dukung dengan adanya sistem deteksi dini berbasis digital. Dan juga kolaborasi seluruh unsur masyarakat. Dengan demikian, kesiapsiagaan menjadi bagian yang sangat penting dari budaya kehidupan sehari-hari. Bukan hanya muncul saat terjadi bencana. Sehingga ini penting bagi kami untuk melakukan hal-hal dasar khususnya untuk masyarakat di desa, Mbak.
2: Baik, Pak Alex, tapi kalau kita lihat boleh juga dipetakan nih Pak Alex di beberapa wilayah Kabupaten Semarang dari beragam bencana tersebut.
3: Ya, jadi terkait dengan peta kerawanan bencana, memang di 19 kecamatan di Kabupaten Semarang ini mempunyai ancaman yang berbeda-beda. Ada yang ancaman longsor, seperti ada di Sumowono, Ungaran Timur, kemudian Ungaran Barat, Bergas, Getasan. Ya, jadi di daerah-daerah pegunungan ini juga rawan longsor. Kemudian juga banjir terutama ada di bantaran-bantaran sungai besar yang mengalir di wilayah Kabupaten Semarang ini sangat rawan sekali dengan banjir. Juga masalah kekeringan. Kekeringan ini juga melanda wilayah Kabupaten Semarang, khususnya yang ada di daerah-daerah terluar. Ya, seperti ada di Banca, ada di mana? Ungaran Timur, Kalikayan misalkan, terus kemudian di Beringin, di Suruh, Pabelan, dan juga ada yang daerah tinggi tetapi rawan kekeringan ada di Desa Kemitir, Kecamatan Sumowono. Juga angin kencang. Angin kencang ini wilayah selatan terutama yang menjadi target untuk pengawasan kita, kewaspadaan kita khususnya terkait dengan angin kencang. Demikian gambaran di wilayah Kabupaten Semarang.
2: Berarti treatmentnya itu pun juga berbeda ya Pak Alex ya, dari satu daerah ke daerah lain.
3: Betul.
2: Apakah jadi, memang, silakan.
3: Gimana, Pak?
2: Silakan Pak Alex.
3: Ya, jadi kami itu memetakan dan juga membuat treatment yang berbeda-beda. Maka dengan adanya Destana ini, kami lebih bisa menspesifikasikan di desa mana ketika kita bentuk Destana itu rawannya apa. Nah begitu, sesuai dengan ancaman masing-masing yang sudah kita kalkulasikan dalam rencana kontingensi pemerintah Kabupaten Semarang melalui per ancaman bencana begitu.
2: Oke, jadi kalau untuk perkembangan destananya seperti apa juga Pak Alex? Apa indikator sebuah desa ini dapat dikatakan tangguh menghadapi bencana?
3: Ya, jadi saat ini pembentukan desa tangguh bencana di Kabupaten Semarang memang masih perlu terus kita perkuat dari sisi jumlah maupun kualitas kelembagaannya. Karena kami lihat belum merata. Kondisi tersebut menjadi salah satu isu strategis yang melatar belakangi lahirnya inovasi kami Sadewa tersebut. Nah, perlu kami sampaikan bahwa tahap awal tahun 2024 di Kabupaten Semarang itu masih terbentuk 24 desa.
2: Yeah.
3: Nah, dengan strategi kolaborasi Sadewa ini, karena kita berkolaborasi dengan dunia pendidikan, dengan dunia usaha, kemudian stakeholder lain seperti relawan, masyarakat, ini sampai dengan tahun 2026 ini kita sudah bisa membentuk secara total itu menjadi 116 destana. Jadi memang kami menggandeng stakeholder-stakeholder lain, khususnya untuk mendongkrak bagaimana destana ini menjadi lebih banyak dan berkualitas begitu.
2: Iya, jadi nah, bukan hanya jumlahnya ya.
3: Bisa semua desa di Kabupaten Semarang ya, walaupun itu yang kita dahulukan adalah yang mempunyai ancaman tinggi.
2: Betul.
3: Baru kemudian nanti kita merambah semuanya harus siap untuk menjadi destana, karena harapan kami destana tidak hanya untuk bencana alam saja, tapi bisa juga untuk bencana non alam maupun bencana sosial. Nah, sebuah desa dikatakan tangguh dalam kapasitas destana itu yang pertama adalah memiliki kelembagaan destana yang aktif. Maka kita harus push terus ini supaya destana yang sudah terbentuk ini kreativitasnya terus terbangun. Kemudian di sana juga kita bentuk, ketika membentuk destana itu, forum pengurangan risiko bencana FPRB di tingkat desa. Kemudian kami juga menginventarisir relawan untuk kita latih, dan yang paling utama adalah ada panduan, maka kita mengarahkan mereka, mendampingi mereka dengan fasilitator yang sudah kita punyai itu untuk membuat dokumen dan rencana penanggulangan bencana. Di mana di dalamnya ada jalur evakuasi, sistem peringatan dini, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk sadar bencana yang lebih efektif. Sehingga bisa melakukan penanganan-penanganan awal secara mandiri sebelum bantuan dari eksternal itu datang, begitu
2: kondisinya. Oke, tapi Pak Alex, ketika kita ingin edukasi kembali kepada masyarakat, begitu ya, apa saja yang memang keterampilan yang harus dimiliki masyarakat agar bisa siap menghadapi bencana jika hadir di wilayahnya?
3: Ya, jadi pendekatan kami dari BPD Kabupaten Semarang tidak berhenti pada pembentukan organisasi atau relawan semata. Yang lebih penting adalah membangun kapasitas masyarakat melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, dengan adanya inovasi kami Sadewa ini, itu masyarakat diberikan edukasi mengenai bagaimana kita mengenali risiko di wilayahnya masing-masing. Kemudian tanda-tanda alam seperti apa. Kemudian kita juga menguatkan sistem peringatan dini. Kalau dulu pernah ada kentongan, nah itu kita hidupkan kembali mereka. Mm-hmm. Mereka kita harapkan untuk bisa mengoptimalkan fungsi kentongan, walaupun sekarang sudah ada teknologi, nggih.
2: Yeah.
3: Ada HT, ada HP, tapi untuk yang tradisional juga tetap kita kuatkan untuk bisa digunakan. Kemudian kita juga ketika pembentukan desa tanah itu memberikan teknik-teknik praktek seperti teknik evakuasi mandiri, kemudian penyelamatan kelompok rentan, hingga pengelolaan posko darurat sementara. Ya, itu yang selalu kita tekankan di situ. Nah, pelatihan ini pun kita lakukan secara aplikatif. Jadi kami punya tim yang memang mempunyai kapasitas di situ dengan sertifikasi fasilitator desa tanah, itu untuk bisa memberikan pembelajaran secara aplikatif, sehingga masyarakat terbiasa menghadapi kondisi nyata. Dengan demikian masyarakat memiliki kompetensi praktis,
2: yeah,
3: bukan hanya pengetahuan secara teoritis, sehingga mereka mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat ketika terjadi bencana, ketika tim eksternal itu belum sampai di sana.
2: Mm-hmm.
3: Ya, ketika nanti tim eksternal datang, itu tinggal istilahnya mengarahkan, meningkatkan kapasitasnya untuk bisa menyelamatkan masyarakat yang terdampak bencana.
2: Mm-hmm.
3: Itu kondisi yang kami lakukan.
2: Oke, okay. Pak Alex, setelah ini kami akan undang pendengar untuk bergabung ya, untuk memberikan pertanyaan, saran, dan lain sebagainya. Tapi kita jeda dulu, boleh ya Pak Alex ya?
3: Boleh.
2: Line telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda. Selain satu ini di 0248316686 atau di 0816666886.
4: Anda masuk ke babak final. Dengarkan baik-baik. Aku bisa melihat bangunan kelenteng yang megah.
5: Pasti di Cina.
4: Aku juga bisa melihat bangunan arsitektur gaya kolonial dan Eropa.
5: Apa jangan-jangan di Belanda ya?
4: Aku juga bisa melihat bangunan dengan pintu yang banyak sekali.
5: Apa jangan-jangan pintu Doraemon?
4: Dan aku sekilas bisa melihat Grand Canyon.
5: Apa Doraemon cabang Amerika?
4: Pertanyaannya, di manakah aku?
5: Wah, kok campur-campur gini sih tempatnya? Aduh, di mana ya?
4: Waktu habis, Anda kalah. Jawabannya adalah Semarang. Ya, Lawang Sewu, Kota Lama, Sampokong, Tugu Muda, Masjid Agung Jawa Tengah, Gereja Belenduk, dan masih banyak bangunan ikonik lainnya yang semuanya ada di Semarang. Tunggu apa lagi? Yuk, wisata ke Semarang!

0: Kita lanjutkan perbincangan pagi hari ini bersama Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan Tribiantoro. Pak Alex, masih bersama kami, Pak Alex.
1: Siap. Iya, Mbak Silvi.
0: Saya bacakan beberapa pertanyaan yang masuk ini dari pendengar. Ini saya sebutkan dulu dari bawah ya, dari Alifa. Izin bertanya, Pak, selain saat terjadi bencana, apa yang bisa dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam sehari-harinya untuk mengurangi resiko bencana? Silahkan, Pak Alex.
1: Jadi, paradigma penanggulangan bencana sekarang kan sudah berubah. Kalau dulu reaktif. Reaktif itu ketika terjadi bencana, kita baru bergerak. Sehingga di situ resiko memang sangat tinggi. Nah, paradigmanya sekarang sudah berubah dari reaktif ke preventif. Nah, disitulah fungsi mitigasi bencana, fungsi menjaga kesiapsiagaan bencana yang harus kita laksanakan. Salah satu langkah yang kita ambil adalah tadi, karena masyarakat menjadi garda terdepan ketika terjadi bencana, maka kita wujudkan desa tangguh bencana dan juga kelurahan tangguh bencana. Dengan membangun budaya sadar bencana di tingkat desa maupun kelurahan ini, masyarakat menjadi lebih siap dan lebih waspada dengan panduan-panduan yang sudah kita dampingi. Dengan demikian, maka risiko terkait dengan kejadian bencana bisa kita kurangi. Dengan kesiapsiagaan masyarakatlah kita bisa mengurangi risiko-risiko yang terjadi ketika terjadi bencana. Begitu, Mbak Silvi.
0: Oke, ada lagi pertanyaan juga ini dari Alicia. Izin, Pak, jika terjadi bencana pada malam hari ketika sebagian besar warga sedang beristirahat, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan masyarakat? Silakan.
1: Ya, jadi yang pertama ketika terjadi malam itu kan kita tidak bisa memprediksi ya, karena terjadi tiba-tiba. Otomatis kalau kita itu prepare dari awal, artinya di situ kita sudah membiasakan diri untuk bersiap siaga, maka saya pikir ketika terjadi bencana di malam hari, kalau memang tidak berk langsung menimpa itu, yang lain juga bisa bersiaga. Dengan menyiapkan ada ransel siaga, ada apa namanya, jalur-jalur evakuasi yang sudah dibentuk dalam satu lingkungan, kemudian ada titik kumpul yang aman yang sudah dianalisa terlebih dahulu. Nah, dengan demikian maka ketika terjadi dadakan, terjadi bencana, paling tidak kita bisa mempunyai arah, mempunyai tujuan. Yang paling tidak tidak khawatir, tidak grogi, tidak nervous begitu, kemudian mengambil langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk penyelamatan.
0: Oke, ada lagi telepon yang masuk ini dari Pak Irwan di Bandung. Selamat pagi, Pak Irwan.
2: Pagi, Mbak Silvi.
0: Suaranya kecil sekali, Pak Irwan.
2: Ini malam baru pulih sehat dari sedikit sakit karena
0: saya kira bangun tidur.
2: Dunia, kan.
0: Oke, silakan.
2: Ya, selamat pagi, Pak narasumber nih ya. Ini tentang masalah BPD, BPD mobil bencana alam dengan kebakaran. Begini, Pak, itu kan masalah bencana apapun juga tidak bisa ditangani oleh BPPD itu sendiri kalau tanpa kesadaran itu semua pihak masyarakat atau pejabat dan sebagainya. Makanya tidak salah, Pak, kalau Al-Quran mengatakan sesungguhnya kerusakan darat lautan akibat ulah manusia. Manusia seperti apa? Bukan seperti saya, Pak, yang punya kekuatan apa-apa. Sebagai rakyat biasa, kan. Jadi begini, Pak, maaf. Di Bandung Selatan, kalau udah musim hujan, paling masyarakat pariwisata. Kenapa demikian? Karena, Pak, karena terjadi bencana kebanjiran. Sungai Citarum, sebesar Sungai Citarum, kalau sudah terik hujan, karena pinggir-pinggir sudah pada gundul, batu sudah semua. Nah, makanya di sini harus sadar itu kepada, jangan hanya kepada masyarakat, menghimbauan seperti itu yang sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih juga Pak Irwan. Jangan cuma himbauan saja katanya. Silakan, Pak Alex.
1: Yeah. Baik, Pak Irwan, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kami itu kan menerapkan kolaborasi pentahelix. Artinya bahwa bencana itu urusan bersama. stakeholder yang ada di pemerintah, dinas-dinas terkait itu, kita bersinergi bersama. Ada satu peristiwa di Kabupaten Semarang, Pak, itu tahun 2023, saya pertama kali ada di BPBD, itu terjadi kebakaran hutan yang sangat luar biasa, kurang lebih sekitar 485 hektar. Ketika terjadi, kita penanganan pelaksana penanganannya dari TNI, Polri, kemudian BPBD provinsi sampai BNPB, relawan, semuanya bergerak. Nah, di situ penanganannya terasa lebih mudah, lebih ringan. Nah, setelah itu muncullah hujan deras di wilayah tersebut, sehingga terjadi banjir bandang. Ini peristiwa pertama di wilayah pegunungan terjadi banjir bandang. Nah, efek dari terjadinya dua bencana itu memang memerlukan satu effort lebih untuk pemulihannya. Maka kita bergerak bersama. Di Kabupaten Semarang, khusus di internal pemerintah daerah, kami membuat SK Bupati terkait tim kaji cepat, tim reaksi cepat itu di bawah komando Pak Bupati, koordinator dari BBBD, kemudian anggota semua organisasi perangkat daerah. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang seperti itu, kita kerja bareng. Contoh misalkan, dari efek kebakaran sudah pasti hutan itu gundul. Nah, DLH bersama DLHK Provinsi mencari peluang ke kementerian untuk bisa penanaman kembali. Terus kemudian efek dari banjir bandang pun itu juga menimpa fasilitas masyarakat seperti jembatan, kadang tebing longsor dan sebagainya. Kami bersinergi dengan DPU. DPU juga bergerak untuk pemulihan jembatannya, kemudian dengan BBWS terkait sungai-sungai yang longsor itu juga mereka pulihkan kembali, sehingga fungsinya itu akan kembali normal. Jadi memang kami mengedepankan kolaborasi pentahelik karena memang bencana ini urusan bersama. Dan kita wadai dengan SK Bupati untuk di internal pemerintah daerah. Kemudian kami bekerja sama dengan TNI, Polri, kemudian pemerintah secara vertikal itu juga selalu kita koordinasikan. Karena memang semata-mata untuk menjaga keselamatan masyarakat. Seperti itu gambarannya, Pak Irwan.
0: Oke, sudah terjawab jelas ya, Pak Irwan ya. Baik, karena memang waktu kita cukup terbatas pagi hari ini, Pak Alex, boleh disampaikan ya, untuk tutup jumpa kita nih kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Semarang. Pesan BPBD Kabupaten Semarang kepada masyarakat agar budaya ini bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Silahkan.
1: Baik, Mbak. Terima kasih. Jadi kami mengajak seluruh masyarakat secara nasional maupun khususnya di Kabupaten Semarang untuk menjadikan kesiapsiagaan bencana ini sebagai budaya hidup. Mm-hmm. Bukan hanya dilakukan ketika terjadi bencana saja, tapi sudah sebagai budaya hidup. Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana seperti mengenali potensi bencana di lingkungan masing-masing, memahami jalur evakuasi, mengikuti pelatihan-pelatihan kebencanaan, baik itu secara langsung maupun online sekarang sudah banyak. Kemudian yang paling penting adalah menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini perlu effort lebih untuk kesadaran menjaga kelestarian lingkungan. Serta tidak mudah mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Nah, khusus untuk Kabupaten Semarang, kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas-komunitas lain serta relawan untuk terus memperkuat kolaborasi. Nah, kolaborasi khusus di Kabupaten Semarang ini kita wujudkan dengan inovasi Sadewa tadi. Sehingga desa tangguh bencana bisa betul-betul terwujud dan itu menjadi kekuatan utama dalam pengurangan resiko bencana yang ada di masyarakat. Karena pada hakikatnya bencana memang tidak dapat kita cegah.
0: Iya.
1: Tetapi risiko dan dampaknya dapat kita kurangi apabila seluruh masyarakat memiliki pengetahuan, kepedulian terutama, kesiapsiagaan, dan semangat gotong royong. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak, terkait dengan diskusi kita pada pagi hari ini.
0: Terima kasih Pak Alex, semoga di Kabupaten Semarang semuanya aman ya, terjaga, korbannya juga tidak ada jika nanti memang digariskan ada bencana ya Pak Alex ya. Sehat selalu Pak Alex, salam tangguh, salam kemanusiaan. Selamat
1: salam
0: pagi.
1: Salam kemanusiaan.
0: Demikian tadi Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan Tribiantoro. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan coba bagaimana di daerah Kabupaten Batang.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Kita update dulu informasi dari reporter kami. Siaga hadapi musim kemarau, Pemkab Pekalongan gelar apel kesiapsiagaan dengan melibatkan TNI, Polri, hingga relawan. Luki informasinya.
2: Baik, pendengar, pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar apel gabungan kesiapsiagaan bencana musim kemarau tahun 2026 di lapangan Seda Kabupaten Pekalongan. Apel ini menjadi langkah awal memperkuat kesiapan seluruh unsur menghadapi potensi bencana yang dipicu musim kemarau, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga panen gagal. Apel dipimpin langsung PLT Bupati Pekalongan, Sukirman, diikuti oleh Forkompimda di Kabupaten Pekalongan. Selain apel, kegiatan juga dirangkai dengan pengecekan kesiapan personil, kendaraan operasional, serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Berbagai kendaraan taktis dan kendaraan operasional dari Polres Pekalongan, Kodim 0710 Pekalongan, BPBD, PMI, Damkar, hingga armada backbone Polsek Jajaran ditampilkan sebagai bentuk kesiapan untuk menghadapi situasi darurat. Dalam amanatnya, Sukirman mengapresiasi seluruh pihak yang hadir dan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman musim kemarau yang diperkirakan semakin meningkat akibat fenomena El Nino. Sukirman mengungkapkan pemerintah daerah telah melakukan langkah antisipasi, salah satunya dengan mendistribusikan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang mulai mengalami kekeringan, termasuk di 3 dukuh di Kecamatan Seragi pada pekan sebelumnya. Upaya mitigasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa, untuk aktif menyampaikan edukasi mengenai penghematan air dan pencegahan kebakaran selama musim kemarau. PLT Bupati Pekalongan itu juga mengajak seluruh instansi, relawan, tokoh agama, dan masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam mengurangi risiko bencana. Ia berharap kesiapsiagaan yang telah dibangun dapat memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi kedaruratan. Melalui apel kesiapsiagaan ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh personil, peralatan, dan sistem koordinasi siap digunakan dalam menghadapi potensi bencana selama puncak musim kemarau yang diperkirakan akan berlangsung hingga September 2026. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasi ya Lukis Tiawan. Tetap berhati-hati selama bertugas.

0: Kita lanjutkan pada kesempatan pagi hari ini, Dialog Semarang Menyapa Pagi, membangun kesiapsiagaan masyarakat untuk Indonesia tangguh bencana. Tadi dari Kabupaten Semarang, kali ini kita coba ke Kabupaten Batang. Bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batang, Wawan Nurdiansyah. Pak Wawan, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Kabar baik, sehat ya, Pak Wawan?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Pak Wawan, tadi saya sudah berbincang nih dengan BPBD Kabupaten Semarang dan menjabarkan bagaimana potensi bencana di wilayah sana. Kalau di Batang gimana, Pak Wawan?
1: Kalau di Batang, memang kalau menurut data yang sudah ditetapkan oleh BMKG, itu Batang ini ditetapkan ada 12 potensi bencana. Tetapi kalau kami lebih mengerucutkan lagi, di sini itu yang istilahnya potensi tinggi itu antara lain ada banjir, kemudian tanah longsor, cuaca ekstrim, gempa, kekeringan, itu lima itu mungkin, Mbak.
0: Mm-hmm. Tapi apa mungkin strategi yang dilakukan Pak Wawan bersama teman-teman begitu agar masyarakat ini punya kesiapsiagaan untuk Indonesia tangguh bencana?
1: Yes. Tentu kalau hanya kami BPBD sangat terbatas sekali baik personil maupun yang lainnya. Jadi kami sekarang ini memang mendorong supaya desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Batang ini bisa menjadi desa tangguh bencana. Jadi kami mendorong Destana ini supaya diaktifkan di semua desa sehingga nantinya pada saat terjadi suatu kejadian maupun bencana ini desa bisa segera tanggap dan menangani terlebih dulu atau penanganan awal kedaruratannya. Seperti itu, Mbak.
0: Tapi saat ini Destana di Kabupaten Batang bagaimana progresnya, Pak Wawan?
1: Progresnya kalau saat ini mungkin sekitar sudah 30%, mungkin desa-desa yang ada di kami yang sudah mulai membentuk namanya relawan Destana ini.
0: Ada 30% ya. Berapa sisanya yang akan dikejar, Pak Wawan?
1: Ya kalau kami sih berharapnya idealnya semua ya, semua desa bisa apa membentuk relawan Destana ini, terutama memang yang kita tekankan, yang kita dorong ini daerah-daerah yang tingkat kerawanannya cukup tinggi. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, Pak Wawan, dalam program Destana ini kan berarti diharapkan ada pendekatan khusus, sosialisasi, pelatihan evakuasi, penyusunan peta risiko dan lain-lain begitu. Betul. Seberapa efektif pendekatan berbasis masyarakat ini dalam mempercepat penanganan ketika bencana benar-benar terjadi?
1: Menurut saya sangat efektif ya, artinya bahwa kami melakukan pendekatan dengan pihak desa, pemerintah desa tentunya. Memang dari sisi anggaran mungkin sangat terbatas, dari kami pun sangat minimalis, dari desa kemudian juga alhamdulillah mereka mau mengalokasikan sedikit anggaran dana desanya untuk membentuk Destana ini sehingga kita berkolaborasi. Bahkan kemarin juga kami dibantu juga sharing dari BPBD Provinsi sehingga secara bertahap kami dorong desa-desa ini bisa terbentuk Destana. Nah efektif ini adalah bahwa dengan kita sosialisasi, dengan kita pelatihan langsung real, mereka bisa menangani, kemudian juga terbentuk relawan-relawan yang ada di desa, sehingga itu menurut saya sangat-sangat efektif sekali. Karena memang wilayah kami, Kabupaten Batang ini kan jangkauannya sangat luas, apalagi di daerah selatan, daerah pegunungan, ini kan tidak mungkin kalau ada suatu kejadian mengandalkan kami. Jadi minimal desa ini bisa mandiri dulu dalam penanganan kedaruratan bencana, Mbak.
0: Jadi kan berarti bisa dikatakan membangun desa tangguh ini bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya BPBD juga, tapi harus ada keterlibatan pemerintah desa, sekolah, relawan, tokoh masyarakat, hingga dunia usaha lain. Itu gimana mungkin konsolidasi kerjasamanya saat ini, Pak Wawan?
1: Ya, tentu kalau dari pemerintah jelas, kemudian dari pihak desa pun kita melalui OPD Dispermades yang ada di kami. Dispermades ini secara linier kan membawa desa-desa. Ini juga mendorong supaya ada alokasi anggaran dana desanya yang sebagian bisa dialokasikan ke penanganan kebencanaan. Jadi kami berharap sih setiap tahun ini desa mengalokasikan. Jadi misalnya tahun ini sosialisasi pembentukan, tahun depan mungkin dengan bertahap dia ada pengadaan alat-alat kebencanaan, itu dari sisi pemerintah desa. Kemudian dari sisi masyarakat tentu kita juga mendorong, artinya bahwa pada saat sosialisasi kita turun ke desa, kita memberikan pencerahan, memberikan pemahaman bahwa siapa sih yang akan menolong kita kalau bukan diri kita sendiri. Jadi ini sangat penting sekali, artinya bahwa masyarakat pun harus sadar benar terkait dengan bencana atau potensi bencana yang mengancam di lingkungan mereka bertempat tinggal.
0: Baik, Pak Wawan, saat ini kan informasi kebencanaan juga dapat diperoleh ya dengan cepat melalui media sosial. Ada juga early warning system atau sistem peringatan dini. Bagaimana BPBD Kabupaten Batang ini juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat?
1: Tentu dengan sarana dan prasarana yang ada, dengan media sosial, satu kami mengaktifkan yang namanya medsos kami, baik di Instagram maupun di TikTok yang sekarang ini familiar, artinya hampir semua warga kita mengakses aplikasi tersebut. Kemudian juga di daerah-daerah yang mungkin sinyalnya tidak baik, tidak stabil, kami kemarin baru saja mengadakan kegiatan pelatihan mengaktifkan yang namanya HT. HT ini memang mungkin sebagian orang berpikir itu sudah jadul seperti itu, tetapi di saat-saat genting, di saat-saat darurat, HT itu sangat-sangat membantu. Jadi mungkin langkah-langkah itu yang kami rasa cukup efektif. Kemudian juga dari medsos kami pun selalu kami secara kontinu memberikan informasi yang kami dapatkan dari BMKG. Minimal informasi prediksi-prediksi cuaca dan prediksi kejadian, sehingga selalu kita update dan kita share di media sosial yang kami kelola.
0: Itu juga bisa mengantisipasi adanya hoax dan informasi yang lain ya?
1: Betul, ya.
0: Oke. Pak Wawan, pengalaman mungkin kalau kita lihat ke belakang, antisipasi apa yang akan dilakukan ketika melihat sejarah Kabupaten Batang dari unsur kebencanaan ini terjadi beberapa waktu lalu?
1: Ya, yang jelas bahwa Batang ini, kalau di sisi Batang Utara ini kan banjir yang hampir setiap tahun ya, karena baik banjir rob maupun banjir air kiriman dari wilayah atas, wilayah selatan. Kemudian yang selatan

0: masyarakat dari wilayah atau tempat yang di situ potensi bencana tinggi. Itu idealnya, misalnya relokasi di zona-zona merah. Tetapi pada suatu ketika bahwa posisi itu tidak memungkinkan mereka untuk direlokasi, baik itu keterbatasan biaya dan lain sebagainya, sehingga minimal kita memberikan pemahaman bahwa hidup berdampingan secara harmonis dengan potensi bencana yang ada. Itu yang paling memungkinkan yang selama ini kita sampaikan ke mereka-mereka yang memang hidupnya di daerah-daerah yang rawan potensi bencana. Artinya apa, hidup harmonis ini ya mereka selalu antisipasi, selalu waspada, mengenali tanda-tanda manakala akan terjadi bencana sehingga mereka bisa secara dini melakukan langkah-langkah yang bisa mengurangi risiko terjadinya suatu korban. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, terakhir boleh nih Pak Wawan pada kesempatan pagi hari ini, pesan BPBD Kabupaten Batang kepada masyarakat agar siap menghadapi berbagai potensi bencana. Silakan.
0: Ya, mungkin pesan kami kepada warga masyarakat Batang secara umum bahwa yang pertama, kenali potensi bencana di lingkungan kita masing-masing. Karena setiap lingkungan, setiap tempat ini potensi bencana yang mungkin terjadi ini berbeda-beda. Sehingga itu yang perlu dikenali, potensi-potensi apa yang kira-kira akan terjadi. Kemudian juga yang kedua, menyiapkan keluarga yang paling terkecil ini kan keluarga dalam rumah tangga. Artinya bahwa minimal tas siaga. Artinya bahwa kami beberapa kali menyampaikan ke desa, masing-masing keluarga ini kalau bisa idealnya memang menyiapkan tas siaga. Tas siaga ini apa sih? Pada saat suatu terjadi keadaan darurat ini, tidak bisa memungkinkan menyelamatkan banyak hal, banyak harta benda, minimal tas siaga ini yang isinya barang-barang yang penting, yang untuk penyelamatan ini bisa disiapkan sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu dibutuhkan. Kemudian juga ya, perkuat gotong royong, kepedulian, artinya bahwa ya kita ini kan sudah menjadi satu sejarah turun-temurun bahwa gotong royong ini kan kekuatan kita. Artinya untuk memitigasi kesiapsiagaan pada saat situasi sekarang tidak ada bencana ya, kita harus selalu peka terhadap lingkungan, apa-apa yang kira-kira itu akan menimbulkan suatu potensi bencana ya, kita secara gotong royong mengantisipasi itu supaya tidak terjadi bencana. Seperti itu mungkin, Mbak.
1: Baik, terima kasih perbincangannya pagi hari ini, Pak Wawan. Diharapkan edukasi ini sampai kepada masyarakat ya, sehingga masyarakat ini bisa betul-betul menghadapi, mengantisipasi kebencanaan yang ada di sekitar. Sehat selalu, Pak Wawan. Salam tangguh, salam kemanusiaan, Pak Wawan.
0: Salam tangguh, salam kemanusiaan, Mbak Silvi. Terima kasih.
1: Demikian tadi pendengar pada kesempatan pagi hari ini ya, agar semua bisa mengantisipasi, karena kalau menghadapi bencana itu pemerintah tidak bisa sendirian. Kita sebagai masyarakat pun juga punya PR khusus agar betul-betul bisa menghadapi kondisi yang sebetulnya tidak diinginkan siapapun. Demikian dialog Semarang Menyapa Pagi. Setelah ini ada program Halo RRI jika Anda ingin berkeluh kesah mengenai pelayanan publik.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Bank Indonesia terbitkan uang kertas 5 juta rupiah bergambar Soekarno. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengatakan bahwa Bank Indonesia resmi menerbitkan uang kertas baru pecahan 5 juta rupiah bergambar Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Faktanya, klaim tersebut ialah tidak benar. Dilansir dari tirto.id melalui kanal di akun Instagram resminya @bank_Indonesia, Bank Indonesia membantah menerbitkan uang kertas 5 juta rupiah. Dalam video tersebut, BI menyatakan apabila masyarakat menemukan desain uang rupiah yang berbeda dari yang beredar resmi, maka jangan langsung mudah percaya. BI juga menghimbau masyarakat agar selalu memastikan informasi yang didapatkan berasal dari sumber resmi. Selain itu, pengecekan menggunakan laman ZeroGPT mendapatkan hasil bahwa gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial kemungkinan besar 95% buatan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya, bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, kembali hadir pendengar di hari Rabu ini bersama saya Silvi Ansori.
5: Dan juga saya Agil.
4: Suaranya belum kembali ya.
5: Jadi kemarin karena seru banget acara-acara di RRI yang mengharuskan saya all out 100%.
4: Wow.
5: Ya musimnya juga lagi seperti ini sih. Mm-hmm. Ya. Jadi dimaklumi pendengar.
4: Tak pikir karena Argentina kalah. Enggak. Ya kan. Aku baru bisa menghina sekarang loh.
5: Argentina Spanyol sama-sama oke untuk fans Barcelona.
4: Oh iya betul. Ya kan? Soalnya enggak ketemu Agil nih dari setelah acara debar nobar kemarin.
5: Betul.
4: Saya kira dia hibernasi 2 hari untuk memulihkan tenaga, pikiran dan juga suaranya.
5: Ternyata sama aja, masih gini-gini aja.
4: Wow.
5: Tapi ya membaiklah tentu. Alhamdulillahnya seperti itu, pendengar.
4: Alhamdulillah. Nah, kalau Anda merasa ada yang belum bisa membaik ya untuk pelayanan publiknya di sekitar Anda, boleh sampaikan di 0248316686.
5: Untuk yang berkirim pesan boleh pendengar lewat WhatsApp ya 081-66-66-886. Aplikasi RRI Digital juga boleh ya.
4: Semuanya lengkap di Halo RRI. Kami tunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: heran deh, kenapa sampai ada Hari Anak Nasional? Emangnya sepenting itu?
1: Ya, penting dong. Karena setiap anak itu berhak untuk belajar, bermain, mendapat kasih sayang, dan tumbuh dengan aman.
0: Oh, jadi bukan sekedar perayaan ya?
1: Ya bukan, ini kan menjadi pengingat buat kita semua, terutama orang tua, supaya selalu mendukung tumbuh kembang anak.
0: Tapi kalau orang tuanya sibuk terus gimana?
1: Ya, orang tua perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka, memberi mereka perhatian, dan mendampingi mereka meraih cita-cita.
0: Emangnya itu penting ya?
1: Lah, justru itu yang paling dibutuhin anak, karena hal-hal sederhana seperti itu yang paling berarti bagi anak.
2: Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak anak Indonesia. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang agar anak tumbuh menjadi generasi yang berprestasi. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Oke, bukan hanya kita menerima keluhan dari masyarakat ya terkait pelayanan publik, tapi reporter kami juga terjun langsung mencari informasi terkait keluhan, apresiasi, saran dari masyarakat terkait pelayanan publik yang ada di sekitarnya. Ini ada Luki Setiawan yang mau menginformasikan mengenai warga apresiasi perbaikan di Jalan Abdurrahman Saleh Kota Semarang yang sebelumnya rusak parah. Luki, informasinya.
5: Baik, pendengar, Jalan Abdurrahman Saleh, tepatnya di depan SMP Islam Haji Hajah Isriati, Semarang, sebelumnya mengalami kerusakan parah, akhirnya diperbaiki pada Senin 20 Juli lalu. Perbaikan tersebut disambut baik warga dan pengguna jalan karena kondisi ruas jalan ini kembali mulus serta lebih aman untuk dilalui. Sebelumnya kerusakan jalan di lokasi itu sempat menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial. Aspal yang mengelupas hingga menyisakan material pasir membuat permukaan jalan licin dan membahayakan pengendara, terutama sepeda motor. Kondisi tersebut juga dinilai sangat mengkhawatirkan karena berada tepat di depan kawasan sekolah yang setiap hari dipadati aktivitas siswa, orang tua, dan masyarakat lainnya. Selain membahayakan keselamatan, kerusakan jalan juga menimbulkan debu tebal, terutama saat kendaraan melintas dan pada musim kemarau saat ini. Mustaqim, warga Pasadena, mengaku selama ini merasa terganggu dengan debu yang berasal dari jalan yang rusak tersebut. Kendaraan besar yang lewat, debunya sangat mengganggu. Apalagi ditambah saat ini memasuki puncak musim kemarau. Debu berterbangan hingga ke rumah, menurutnya sekarang tidak terjadi karena sudah diperbaiki sehingga menjadi lebih nyaman. Menurut informasi yang kami himpun, perbaikan jalan dilakukan oleh pemilik truk tronton pengangkut tanah galian yang selama ini rutin melintas di ruas Jalan Abdurrahman Saleh. Jalan tersebut memang menjadi salah satu akses utama kendaraan berat bermuatan tanah galian untuk menuju ke lokasi proyek, sehingga beberapa titik mengalami kerusakan akibat tingginya intensitas lalu lintas kendaraan bertonase besar itu. Usai dilakukan perbaikan, permukaan jalan kini kembali rata dan halus sehingga memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan. Warga berharap kondisi tersebut dapat terus dipertahankan dan tidak kembali rusak akibat lalu lalang kendaraan yang bermuatan berat. Masyarakat juga berharap adanya pengawasan terhadap kendaraan bertonase besar yang melintas agar tidak kembali mempercepat kerusakan jalan. Selain menjaga kenyamanan pengguna jalan, upaya itu juga dinilai penting untuk menjamin keselamatan pengendara kendaraan roda 2 khususnya. Dan apalagi untuk pelajar yang setiap hari beraktivitas di kawasan itu. Demikian informasi dapat dilaporkan kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih informasinya Luki Setiawan, tetap berhati-hati selama bertugas. Jadi setelah dilakukan keluhan, perbaikan itu dilakukan dan akhirnya apresiasi dari warga itu muncul ya. Itu salah satu fungsi dari Halo RRI, pendengar, bagi Anda mungkin yang merasa beberapa jalan rusak, lampunya juga tidak terang begitu ya, pelayanan publik lainnya, atau mungkin ada transportasi umum yang kurang baik, boleh sampaikan di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Diet sehat itu yang seperti apa ya? Kami hadirkan penuturan dari Profesor Dr. Dr. Sri Ahadi Nugraheni MKes.
1: Diet itu sebenarnya memang sangat tergantung dari masing-masing person ya. Karena manusia itu unik ya, dibuat Allah sedemikian rupa sehingga unik, sehingga kebutuhan dari masing-masing itu tentu berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, dan cocok atau tidak dengan satu dengan yang lainnya, alergi atau tidak, dan semua itu sangat unik. Dan yang bisa mengenali adalah diri kita sendiri dengan berbagai macam pengalaman sebelumnya dan lain sebagainya. Tetapi yang paling baik sebenarnya adalah diet gizi seimbang sebenarnya.
2: Begitu. Diet gizi seimbang. Iya. Tapi kita ketika melihat fenomena yang luar biasa ini, orang berlomba-lomba untuk diet dan merubah gaya hidupnya, Prof, memandangnya seperti apa?
1: Iya, saya kira boleh-boleh saja ya mereka melakukan itu, tetapi kembali lagi ke diri masing-masing, apakah bisa menerima atau tidak. Ya kadang satu orang akan pusing dan lain sebagainya, efeknya setelah berdiet itu bagaimana? Ya. Nah, kalau misalnya seperti diet vegan, kalau dia memang bisa survive dengan hal tersebut, saya kira nggak apa-apa. Tetapi memang dalam diet-diet ekstrim itu ada beberapa zat gizi yang mungkin tidak masuk ke dalam tubuh kita, padahal itu juga diperlukan oleh tubuh, begitu.
2: Okay, jadi ketika kita melihat video mungkin ya, atau buku mengenai diet dan kita aplikasikan ke diri, itu yang mengetahui diri kita sendiri.
1: Diri kita sendiri. Kita lihat hari pertama, hari kedua, dan seterusnya, apakah kita bisa menerima diet tersebut. Kalau memang bisa, itu adalah sinyal dari tubuh kita tidak ada sinyal yang negatif, artinya tidak pusing, tidak mual, tidak diare, tidak macam-macam. Kemudian juga dari hasil lab mungkin akan bagus, begitu. Jadi saya kira itu tergantung dari masing-masing. Okay. Tetapi akan lebih baiknya apabila misalnya diet vegan. Diet vegan itu kan lebih banyak ke arah istilahnya zat gizi mikro, mineral, kemudian vitamin dan lain sebagainya, karena dia lebih banyak ke sayur ya, tidak makan makanan hewani. Padahal makan makanan hewani itu adalah tinggi protein dan tinggi lemak. Nah, itu mungkin akan kekurangan di satu sisi, tetapi dalam istilah karbohidrat, gizi mikro yang lain itu tercukupi. Nah, itu di satu sisi bisa negatif, di satu sisi yang lain bisa positif, gitu.

0: Kita update dulu informasi cuaca kemaritiman edisi pagi hari ini bersama perakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, Doni. Selamat pagi, Mas Doni.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Mas Doni, boleh dong diupdate informasinya untuk teman-teman nelayan atau masyarakat yang beraktivitas di laut nih. Peringatan dini gelombang tinggi adakah hari ini? Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan perakiraan cuaca wilayah perairan yang berlaku malam nanti, Rabu 22 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat, hingga esok pagi Kamis 23 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur serta perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari utara hingga timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Jepara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga selatan. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari barat hingga utara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku malam nanti Rabu 22 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi Kamis 23 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 6 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,2 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi esok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,8 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih informasinya Mas Doni. Informasi tadi juga mengakhiri jumpa kita pendengar dalam Semarang pagi ini. Saya Silvi Ansori bersama pengarah acara Marnisa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari ya. Selamat pagi, salam bahagia selalu untuk kita semua. Bye-bye.

Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha

Usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Semarang, dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami untuk edisi hari Rabu kali ini, 22 Juli 2026. Saya Rosi kembali hadir untuk bersama dengan Anda sampai nanti ya, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Serangkaian informasi siap kami hadirkan, dan kali ini kami juga akan segera hadir dalam Jaksa Menyapa. Dan kali ini kami bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang, selain Anda bisa mendengarkan melalui FM 89 MHz, Anda juga bisa mengikuti melalui aplikasi RRI Digital. Dan satu lagi, untuk siang hari ini kami juga akan hadir melalui YouTube RRI Semarang. Jadi pastikan untuk Anda bisa mengikuti siaran kami untuk siang hari ini. Pendengar dan juga pemirsa, seperti tadi telah kami informasikan bahwa kami akan bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Dan langsung saja kita akan membahas terkait dengan peran jaksa pengacara negara. Dan dua narasumber siap untuk berbagi informasi bersama dengan kita untuk siang kali ini. Saya akan perkenalkan, kali ini kita akan bikin trio perempuan gitu ya, karena semuanya perempuan narasumber kita untuk siang hari ini. Saya perkenalkan, yang pertama ini ada Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, ada Ibu Norma Rani Kusumawardani Zulba SH, tapi akrab disapa dengan Bu Rani. Bu Rani, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Rosi dan pendengar.
1: Iya, dari kabar baik, sehat Bu Rani?
2: Alhamdulillah sehat
1: Mbak. Alhamdulillah, nanti kita ngobrol banyak tentunya terkait dengan topik kita untuk kesempatan siang kali ini, peran jaksa pengacara negara. Tapi ada satu lagi pendengar dan juga pemirsa yang saya perkenalkan, ada di sebelah Bu Rani. Ini panggilan akrabnya adalah Bu Fira, tepatnya adalah Ibu Syafira Putri Mudang SH. Beliau adalah calon jaksa ahli pertama. Bu Fira, apa kabar?
3: Apa kabar juga semuanya?
1: Iya, baik, sehat ya?
3: Sehat.
1: Oke, nanti kita juga akan ngobrol panjang tentunya untuk siang hari ini. Pendengar dan juga pemirsa, bukan hanya kita bertiga yang akan ngobrol di Studio Pro 1 RRI Semarang, tetapi untuk siang hari ini juga kami persilakan untuk Anda yang ingin bergabung, boleh banget, silakan di 0248316686 atau di 0816666886. Anda juga bisa mengikuti atau berpartisipasi gitu ya di kolom live chat. Jadi aplikasi RRI Digital kami ada kolom live chat. Anda bisa ketikkan pertanyaannya di sana, kemudian nanti akan kami bacakan. Ada lagi juga kalau Anda mengikuti secara langsung YouTube kita siang hari ini, boleh Anda berkomentar di sana, kemudian nanti akan langsung saya sampaikan ke Bu Rani dan juga ke Bu Fira untuk siang hari ini untuk mendapatkan jawaban. Baik, kita mulai saja untuk siang hari ini. Bu Rani dulu deh, mungkin ini kita akan bicara terkait dengan topik kita untuk siang hari ini. Kejaksaan selama ini kan memang dikenal ini menangani perkara yang kita bisa katakan perkara pidana gitu. Taunya masyarakat itu kalau kejaksaan berarti ada pidana di sana gitu. Tapi apakah kemudian kejaksaan ini sebetulnya punya tugas di bidang perdata atau juga tata usaha negara nih Bu Rani?
2: Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang nih ya, masyarakat taunya tuh kalau jaksa itu kaitannya dengan penuntut umum begitu ya,
1: yeah.
2: Dengan terkait dengan perkara-perkara yang mungkin pencurian ada dan lain-lain seperti itu. Nah, tapi perlu kita pahami juga, ternyata itu ya, jaksa itu punya tugas yang sangat luas nih Mbak. Nah, salah satunya adalah terkait dengan jaksa pengacara negara. Nah, di mana kita tidak bertindak sebagai jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan di sebuah perkara pidana, tapi kita itu juga punya peran yang preventif terkait dengan perdata dan tata usaha negara. Maksudnya apa sih gitu ya? Maksudnya adalah kita bisa berperan untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum maupun tindakan hukum lain untuk melindungi kepentingan hukum dengan negara juga pemerintah, itu intinya.
1: Jadi artinya kejaksaan itu bukan hanya pada saat kasus itu sudah terjadi, tetapi bahkan sebelum kasus itu terjadi sudah ada peran-peran dari kejaksaan di sana ya Bu Rani?
2: Betul sekali, begitu. Jadi kalau misalkan ditindak pidana begitu ya, kita ada bagian fungsi lain, mungkin bukan perdata dan tata usaha negara, tapi kita berusaha untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana tersebut. Tapi kalau misalkan dari tindak pidananya itu perdata begitu ya, di perdata kita juga bisa memaksimalkan untuk adanya kepentingan hukum dan pemerintah tuh yang terjaga. Maksudnya pelayanan hukum bisa terjaga seperti itu.
1: Oke, baik. Kemudian kita kan sering juga nih Bu Rani dengar istilah tentang jaksa pengacara negara. Nah, itu tuh sebetulnya di dalam kejaksaan ada berapa jenis jaksa kah gitu ya? Karena kok kita kayaknya enggak asing juga dengan jaksa pengacara negara, tapi kayaknya ada juga jaksa yang lain gitu ya.
2: Baik. Nah, memang terkenalnya itu adalah JPU, Jaksa Penuntut Umum gitu.
1: Oh iya, JPU betul.
2: Nah, tapi memang jaksa itu banyak tugasnya ya, Mbak, dan pendengar semuanya di RRI juga. Memang ada satu yang mungkin kita kurang mendengar gitu ya, jaksa pengacara negara. Oh, taunya tuh pengacara aja, advokat gitu. Ternyata jaksa pun juga punya tugas berdasarkan undang-undang kejaksaan juga. Kita pun juga punya peran sebagai jaksa pengacara negara. Maksudnya itu apa sih? Jadi kita mewakili pemerintah, BUMN ataupun BUMD untuk dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Maksudnya bisa kita mewakili gitu ya, bisa jadi pengacara nya pemerintah gitu, tapi kita tidak tunduk kepada undang-undang advokat gitu ya, karena memang kita mempunyai undang-undang sendiri, itulah undang-undang kejaksaan, seperti itu.
1: Jadi bukan perorangan, tetapi dalam bentuk pemerintah, BUMD gitu ya?
2: Betul, jadi mungkin yang dianggap masyarakat begitu ya, Mbak ya. Berarti kalau misalkan kita menjadi jaksa pengacara negara, kita bisa diwakili nih oleh kejaksaan gitu ya, oleh jaksa untuk perkara pribadi atau orang pribadi begitu. Itu belum bisa. Jadi kita memang mewakilinya adalah untuk pejabat-pejabat pemerintah ataupun BUMN ataupun BUMD. Jadi kita mewakilinya untuk kepentingan umum gitu ya, kepentingan masyarakatnya dari pemerintahannya itu sendiri.
1: Oke, baik. Saya bergeser ke Bu Fira ya, nanti kita lanjutkan lagi bersama dengan Bu Rani. Situasi apa sih, Bu, kalau boleh tahu gitu ya, bagaimana kita bisa meminta bantuan dari jaksa pengacara negara dalam situasi yang seperti apa ini?
3: Baik, izin untuk menjawab. Sepertinya tuh banyak situasinya sebenarnya. Misalnya nih, pemerintah menghadapi gugatan perdata, ada permasalahan mengenai aset negara, hutang yang belum ditagih, perjanjian yang bermasalah, atau permasalahan hukum lainnya. Nah, dalam situasi seperti itu, Jaksa Pengacara Negara atau JPN dapat memberikan bantuan hukum baik melalui proses peradilan maupun nanti upaya penyelesaiannya di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, dan lain sebagainya.
1: Oke, dan dalam situasi-situasi tersebut ini artinya bahwa jaksa pengacara negara itu kemudian baru ada secara detail pekerjaan ketika sudah ada perkara yang ada di pengadilan atau bagaimana ini?
3: Oh, tidak selalu, justru di bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN juga memiliki peran yang bersifat preventif atau pencegahan.
1: Oh, itu tadi ya, yang disampaikan Bu Rani ya.
3: Ya, nah, artinya bahwa sebelum suatu permasalahan itu diproses ke pengadilan, kita itu sebagai pemerintah dapat meminta pertimbangan atau pendapat hukum kepada Jaksa Pengacara Negara atau JPN. Nah, dari sini harapannya suatu kegiatan dapat dilaksanakan sesuai aturan dan resiko permasalahan hukum dapat diminimalkan sejak awal, seperti itu.
1: Oke, baik. Ini terbukti bahwasanya kalau yang ada di masyarakat mungkin stigmanya adalah kejaksaan adalah hanya soal persidangan, tidak demikian. Ternyata bahkan kita tarik mundur itu masih ada tugas-tugas lain yang harus diemban, termasuk juga bagaimana upaya agar itu tidak terjadi, preventif. Betul, gitu ya, betul. Bu Rani dan juga Bu Fira. Oke, Bu Rani dan juga Bu Fira ditahan dulu. Saya akan ingatkan dulu untuk pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bersama dengan kami, boleh banget, silahkan pendengar. Jadi kami buka untuk line telepon, line WhatsApp kami, kemudian line YouTube, kemudian line aplikasi RRI Digital. Ini kesempatan baik karena Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang juga pas hadir di Studio Pro 1. Jadi kalau ada pertanyaan yang sekiranya juga membutuhkan tanggapan dari dua narasumber ini, boleh banget, silahkan. Sekali lagi, kami tunggu.
4: Sayang, selamat ulang tahun ya. Wish you all the best. Ini kado dari aku buat kesayangan aku selamanya.
5: Ya ampun, nih. Sayang, makasih banget. Aku buka kadonya malah ya.
4: Buka aja.
5: Subhanallah, ini beneran buat aku ya?
4: Iya.
5: Ih, kamu dapat uang dari mana? Ini HP-nya mahal tahu, Ayang. Enggak mau, ini enggak mau buat kamu aja, enggak mau.
4: aku tuh barusan dapat rejeki dari Mbah Zeus. Udah, terima aja ya. Ini kan kepengenan kamu, ya kan? HP Pink Boba. Biar sama kayak teman-teman kamu, ya kan?
5: Mbah Zeus? Kakek kamu namanya Zeus?
4: Bukan.
5: Siapa sih?
4: Ini loh sayang, Mbah Zeus itu game yang bisa menghasilkan cuan. Mau coba enggak? Cuman butuh 50.000 sudah bisa balik modal. Sini aku ajarin sini.
5: Allah, astagfirullahalazim, enggak boleh ini yang ini judi. Haram yang kamu tuh gimana sih?
4: Yang penting kan untung yang. Main juga enggak ngawur kok. Ini HP-nya coba dulu nanti langsung dikasih duit ya. Oke.
6: Nih. Ini Mas pesanannya.
4: Mas, ini HP-nya mati nih, Mas. Ah. Ya sayang, gimana nih sayang nih? Aku udah beli mahal lo pada lo.
5: Ya gini, kalau beli barang pakai uang haram, percuma yang kamu tuh punya uang banyak beli barang mahal, tapi pakai uang haram. Judi itu haram, gak akan berkah tau. Udah, kita putus aja. Aku gak mau pacaran sama penjudi.
4: Ya sayang, gimana nih?
1: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang juga masih terus setia bersama dengan kami dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Masih bersama dengan Ibu Rani dan juga masih bersama dengan Ibu Vira, kita masih bahas tentang peran Jaksa Pengacara Negara. Bagi Anda yang ingin gabung, boleh banget silahkan. Baik, saya kembali lagi ke Bu Rani. Bu Rani, tadi kan sempat saya mendengar ada kata-kata pendampingan hukum. Nah, terkait dengan istilah pendampingan hukum, sebenarnya apa sih pendampingan yang dilakukan oleh kejaksaan ini, Bu Rani?
2: Baik, iya. Jadi gini nih, mungkin ya dalam perjalanan selama pemerintahan atau BUMN atau BUMD itu mungkin mereka mendapatkan suatu permasalahan hukum atau masih ada yang perlu ditanyakan nih terkait dengan kegiatan yang kami lakukan ini, apakah memang sudah dengan koridor hukum yang jelas kah, ataukah akan memberikan dampak-dampak yang kurang baik nih nanti untuk perkembangan dari proyek tersebut misalkan ya. Jadi dari pihak tersebut, dari pemerintah tersebut itu bisa mengajukan pendampingan ke kejaksaan itu untuk pada dasarnya untuk diberikan perspektif hukum terkait dalam suatu kegiatan atau proyek yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, maksudnya tuh jadi kita bisa memberikan pandangan hukum begitu ya terkait dengan proyek yang dilakukan. Nah, itu jadi didampingi oleh kejaksaan. Nah, jadi apakah memang dari proyek tersebut atau kegiatan tersebut apakah memiliki resiko atau kemungkinan yang akan timbul yang terjadi gitu ya dari proyek-proyek tersebut. Jadi kita akan memberikan pendampingan gitu. Pendampingannya berupa kayak ada kita menelaah nanti ada resiko-resiko yang muncul enggak ya kira-kira ke depan di kemudian hari. Kemudian jadi tapi tidak maksudnya adalah memberikan jaminan bahwa pasti suatu kegiatan bebas dari masalah hukum begitu ya. Tapi kita dilakukan secara objektif dan profesional untuk memberikan pandangan kepada pemerintah tersebut atau BUMN atau BUMD tersebut dalam menjalankan proyeknya, seperti itu.
1: Jadi ini semacam untuk memberikan masukan gitu terkait dengan hal-hal yang barangkali masih belum diketahui oleh pemerintah atau BUMD yang menjadi klien dari pengacara jaksa pengacara negara.
2: Betul, seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Kalau demikian, Bu Rani, apakah dirasa sebetulnya hal-hal atau hukum-hukum yang ada itu masih diperlukan langkah edukasi, sosialisasi ke berbagai pihak, Bu Rani? Mengingat ada sistem pendampingan hukum, ini kan artinya bahwa masyarakat memang terus membutuhkan edukasi tersebut.
2: Betul sekali, Mbak. Jadi karena memang kan untuk penafsiran hukum sendiri itu ada mungkin macam-macam ya, kayak mungkin oh ini kayaknya tidak ada masalah deh atau oh ternyata ini boleh kok sebenarnya gitu, tapi ternyata mungkin ada berbagai pihak yang kurang jeli gitu atau mungkin tidak mengetahui terkait oh ternyata ada peraturan turunan-turunannya loh perlu kita perhatikan karena kita mungkin hanya fokus terhadap undang-undang saja begitu ya, tapi ternyata kita pun juga mendampingi dan kita memberikan pandangan bahwa oh inilah ada aturan-aturan yang terkait dengan hal tersebut, yang terkait dengan proyek tersebut yang perlu difokuskan gitu untuk dipertimbangkan juga seperti itu.
1: Oke, baik. Ini saya juga akan ke Bu Fira. Bu Fira, ini kan erat kaitannya juga dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Rani gitu ya, tentang aset negara. Wah, ini mungkin juga ingin mengetahui juga terkait dengan peran kejaksaan untuk penyelamatan aset negara itu seperti apa sih Bu Fira yang dimaksudkan nih?
3: Iya, saya coba berikan contoh aja. Biasanya tuh pengembalian aset negara itu di bidang penegakan hukum. Nah, salah satu tupoksi dari jaksa pengacara negara sendiri itu. Nah, JPN di sini itu mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi atau PMH perbuatan melawan hukum ke pengadilan terhadap mantan pejabat atau pengusaha maupun pihak ketiga yang menguasai aset negara secara ilegal, menolak untuk membayar kerugian negara atau uang pengganti kasus dari korupsi. Contoh dari pengembalian aset negara itu.
1: Oke, baik. Mungkin boleh silakan Bu Rani.
2: Nah, jadi mungkin yang ada kita sedang tangani juga begitu ya, dan mungkin sebelum-sebelumnya kita pernah tangani juga terkait dengan gugatan perdata begitu ya, kita mewakili pemerintah begitu ya. Dalam hal ini bisa turunannya bisa bupati ataupun kecamatan dan lain-lain. Memang ada satu masalah nih di mana aset kita itu diakui oleh pihak lain begitu. Oh, ini sebenarnya punya aset pribadi gitu ya, padahal memang sudah tercatat bahwa itu adalah aset dari pemerintah daerah. Nah, tugas kita sebagai jaksa pengacara di sini adalah membantu nih sebagai kita kan dikasih surat kuasa khusus ya, jadi kita jadi pengacara negaranya dari pemerintah daerah untuk mewakili di persidangan terkait dengan pengembalian aset tersebut. Jadi bagaimana aset yang sudah tercatat di pemerintah daerah itu tetap menjadi asetnya dari pemerintah daerah dan tidak diakui oleh pihak lain, seperti itu.
1: Oke, memang ini tidak berhubungan erat dengan perseorangan masyarakat begitu ya. Tetapi hal-hal ini tentu tidak lepas dari kemaslahatan bersama gitu ya. Oke.
2: Karena kan memang ya aset-aset tersebut ya tujuannya untuk apa? Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti
1: betul.
2: Itu.
1: Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa, ini saya buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di 0248316686 atau di 0816666886. Aplikasi RRI Digital juga boleh Anda akses pendengar. Jadi saya juga akan cek bagaimana apakah sudah ada yang bergabung bersama dengan kami di kolom live chat, atau juga Anda yang mengikuti aplikasi RRI Digital streaming juga bisa rri.co.id, dan ada satu lagi ini melalui YouTube untuk kesempatan siang hari ini. Silakan pendengar, kami tunggu untuk kebersamaannya. Ini sudah ada yang bergabung, saya akan coba untuk bacakan. Ini oke. Dari Sasa ini, mungkin masih banyak yang belum tahu gitu, sebetulnya dalam hal apa saja masyarakat itu bisa mendapatkan pelayanan hukum dari kejaksaan. Oh oke, baik. Ini jadi apakah masyarakat secara umum, secara individu itu sebetulnya bisa mendapatkan pelayanan hukum dari kejaksaan? Bolehkah kita bertanya, bolehkah kita meminta bantuan untuk pendampingan dan lain-lain kalau perseorangan ini? Saya ke Bu Rani.
2: Baik, terima kasih untuk Mbak Sasa gitu ya, dari pendengar. Nah, jadi mungkin tadi mendengarnya ini cuman mewakili negara aja, mewakili pemerintah aja,
1: BUMD
2: terus,
1: misalnya.
2: Betul. Terus masyarakat umum seperti apa gitu ya. Nah, jangan
1: sedih. Sepotong sampai situ aja gitu ya.
2: Jangan sedih dan jangan galau begitu, karena kita pun juga memberikan namanya adalah pelayanan hukum gitu ya, pelayanan hukum untuk masyarakat. Nah, untuk masyarakat Kabupaten Semarang yang mendengar hari ini, silahkan datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang karena kita memberikan pelayanan hukum gratis. Maksudnya adalah seperti apa sih, apa permasalahan-permasalahan apa aja yang bisa dikonsultasikan begitu ya Mbak. Nah, jadi kita memberikan permasalahannya itu kita konsultasi terkait dengan perdata dan tata usaha negara. Maksudnya misalkan nih Mbak Sasa ada terkait permasalahan terkait dengan tanah, waris, kemudian ada juga terkait dengan perkawinan misalkan,
1: KDRT, atau RT gitu
2: kan. Kita bisa bisa memberikan konsultasi. Nah, kalau mungkin kalau KDRT kita nggak kesana ya, karena itu di bagian di
1: ya?
2: Bidang lain
1: ranahnya ya. Oh, oke.
2: Tapi kalau kita lebih ke pelayanan hukumnya di perdata dan tata usaha negara, misalkan masalah keperdataan, misalkan ada waris tadi,
1: iya,
2: ada sengketa tanah.
1: Oh, oke, oke.
2: Kemudian oh ini saya mau mengajukan perwalian anak, pengangkatan anak, itu seperti apa? Karena memang di program kami itu ada pemberian pelayanan hukum untuk masyarakat seperti itu.
1: Jadi jangan khawatir untuk Mbak Sasa ini ya, bahwa perseorangan pun itu akan tetap mendapatkan pelayanan hukum yang ada di kejaksaan. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya BUMD, masih ada penjelasan lanjutan. Mungkin kita harus angkat topik ini di kesempatan yang akan datang
2: boleh.
1: Ya. Biar perseorangannya juga ini ya dapat jawaban ya. Oke, mungkin Bu Fira ada tambahan untuk Mbak Sasa gitu terkait dengan hal ini. Apakah mungkin pelayanan ini diberikan secara gratis kah atau berbayar kah? Bisa datang tiap hari kah atau hotline yang bisa dihubungi?
3: Iya, untuk Mbak Sasa, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau untuk pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang itu dilakukan secara gratis. Jadi Mbak Sasa tinggal datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Di sana ada bagian PTSP, di sana nanti bisa bertemu dan meminta untuk adanya pelayanan hukum. Di sana nanti akan bertemu dengan Jaksa Pengacara Negara, itu jaksa di bidang datun, nanti bisa konsultasi terkait masalah apapun khususnya di bidang perdata yang ada di yang sedang dialami lah ya, seperti itu.
2: Nah
3: kalau kalau untuk layanannya bisa ke Halo JPN atau ke webnya langsung di https://kejari.kabupaten-semarang.kejaksaan.go.id. Atau bisa langsung datang aja ke kantor kejaksaan.
1: Kalau pengen fast respon karena ketemu langsung, itu bisa datang langsung.
2: Betul.
3: Bisa datang langsung.
1: Kalau dengan media sosial, apakah
2: media
1: juga
2: sosial, jadi kita punya produk nih yang namanya dengan Halo JPN.
1: Oh, kalau Instagram misalnya gitu tidak ada ini ya kanal untuk itu.
2: Boleh, nanti kita ada di Instagram di Kejari Kabupaten Semarang, nanti DM aja ke sana. Nanti memang akan kami arahkan untuk ke website mana nih, atau misalkan nanti bisa mengisi form yang mana, begitu.
1: Oh gitu, tapi yang utama Halo JPN ya.
2: Betul.
1: Pendengar dan juga pemirsa ya. Jadi silakan datang langsung boleh, Halo JPN juga boleh. Baik, Bu Rani, kemudian Bu Fira, kita rehat dulu sebentar saja dengan satu lagu sebelum nanti kita sambung lagi, karena sudah ada beberapa pertanyaan juga yang nanti juga harus ditanggapi gitu ya. Jadi pendengar dan juga pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dalam Jaksa Menyapa.

0: Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang, kayaknya dua narasumber saya udah dinyanyiin sama Kak Hitna karena lagunya cantik, pas banget, mereka cantik-cantik banget pendengar. Jadi silahkan untuk Anda yang ingin gabung bersama dengan kami, boleh banget di 0248316686 atau di 0816666886. Masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, ada Ibu Norma Rani Kusuma Wardani Zulba SH, Kasupsi Perdata dan Tata Usaha Negara dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang atau akrab disapa dengan Bu Rani. Kemudian ada juga Ibu Syafira Putri Mudang SH, calon jaksa ahli pertama dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, akrab disapa dengan Bu Fira. Bu Rani dan juga Bu Fira, kita lanjut lagi. Pertanyaan-pertanyaannya sudah ngumpul di WhatsApp ya. Tapi kalau untuk YouTube dan juga aplikasi RRI Digital belum muncul. Di YouTube hanya komentarnya keren gitu. Terima kasih ya. Ini sudah ada lagi. Saya gabungkan Bu Rani dan juga Bu Fira karena ini pertanyaannya serupa. Boleh, gitu ya. Ini ada dari Andrea, katanya kalau masyarakat ingin berkonsultasi soal masalah hukum, apakah bisa langsung datang aja ke kejaksaan? Terus ini ada lagi dari Ardito juga, kalau ingin dapat informasi hukum gitu, apakah bisa langsung datang ke kejaksaan? Oke, silakan, ini mungkin serupa dengan Mbak Sasa tadi gitu ya, tapi mungkin ada tambahan dari Bu Rani atau Bu Fira, silakan.
1: Oke, terima kasih Mas Ardito dan Mas
0: Mbak Andrea.
1: Oke. Ini tadi ya, bisa enggak sih langsung datang aja ke kantor gitu? Boleh banget gitu ya. Jadi sesuai dengan jam pelayanan nanti, boleh datang ke kejaksaan, bisa dilampirkan aja nih, misalkan punya KTP nanti dibawa begitu ya. Kemudian ada berkas-berkas pendukung, misalkan terkait dengan SHM, apakah mungkin ada yang terkait dengan tanah gitu ya, atau misalkan waris gitu, dokumen-dokumen pendukungnya boleh dibawa aja. Nanti alurnya seperti apa sih gitu ya Bu, kita akan menjawab gitu. Jadi caranya adalah datang aja ke kantor, kemudian kasih tahu identitasnya seperti apa, masalah pokoknya seperti apa. Nanti kami pun akan datang ke bawah gitu ya, ke PTSP bagian pelayanan. Nanti kita akan konsultasi di sana dan memberikan pandangan nih, kira-kira apakah ini memang permasalahannya perdata dan tata usaha negara atau tidak. Karena memang kita hanya lingkup tersebut aja begitu ya. Bisa ya terkait dengan yang tadi saya mungkin udah jelaskan, bisa terkait dengan ada utang piutang misalkan, atau sengketa jual beli, ada sengketa waris, ada perjanjian atau kontrak, atau masalah tanah yang berkaitan dengan aspek keperdataan atau hukum administrasi pemerintah gitu ya. Nah, di sini yang perlu kami pastikan dan perlu jelaskan kepada masyarakat bahwa di sini kita tidak mewakili sebagai jaksa pengacara negaranya untuk masyarakat. Maksudnya bukan pengacara pribadi begitu ya. Di sini kita memberikan pelayanan hukum, konsultasi hukumnya terkait dengan permasalahannya tersebut. Nanti kita akan memberikan saran itu kira-kira bisa diselesaikan ke instansi yang mana nih begitu.
0: Okay.
1: Karena memang sebenarnya masyarakat itu mungkin berpikirnya oh kalau ada permasalahan hukum ya udah pasti kejaksaan bisa menyelesaikan semuanya.
0: Belum tentu
1: tapi okay. kita bisa memberikan saran-saran atau rekomendasi begitu ya, kira-kira ini bisa kemana ya, ke unit yang mana nih, atau bisa ke instansi yang mana nih. Karena memang pengetahuan tersebut itu juga kadang masih dipahami secara susah gitu ya, awam, untuk orang awam mungkin masih bingung gitu, kira-kira bisa kemana begitu ya. Jadi nanti kalau misalkan diperlukan tindak lanjut ya, masyarakat bisa diarahkan, nanti kami arahkan ke instansi yang berwenang atau mekanisme yang sudah ada seperti apa begitu.
0: Oke, baik, ini juga senada dengan yang sudah berkirim. Ini apakah ada persyaratan khusus dalam mendapatkan pendampingan hukum dan pelayanan hukum, serta bagaimana alurnya jika membutuhkan layanan tersebut? Mungkin syarat untuk mendapatkan pendampingan hukum dan pelayanan hukum, mungkin Bu Fira bisa menambahkan barangkali?
2: Iya, untuk syarat sendiri itu sebenarnya tidak ada. Cukup membawa data-data yang diperlukan saja, berserta kartu identitas mungkin. sama beberapa dokumen-dokumen yang memang ingin ditanyakan seperti itu, keabsahan hukumnya kayak gitu.
0: Syarat khusus tidak ada, usia yang
1: tidak ada,
0: tidak boleh, ada ya. Boleh yang
1: dan
0: penting
1: perlu digarisbawahi memang ini adalah tidak berbayar ya, jadi ini adalah gratis. Nah ini Mbak Rosy tadi mungkin saya akan menjawab terkait dengan pendampingan hukum ya,
0: yeah, tadi
1: yang tanya kira-kira bagaimana proses pendampingan hukum begitu ya. Nah ini yang perlu kami jelaskan bahwa untuk masyarakat umum yang diberikan itu adalah terkait dengan pelayanan hukum, jadi yang terkait dengan masalah keperdataan, waris dan lain-lain atau tata usaha negara begitu ya. Tapi untuk pendampingan hukum itu khusus untuk pemerintah, jadi untuk pemerintah daerah terkait bisa dari turunannya gitu ya, OPD OPD ataupun BUMN BUMD yang ada di daerah tersebut. Jadi kita alurnya adalah bisa mengirimkan surat permohonan ke kejaksaan, nanti kita akan melakukan penelaahan terkait dengan hal tersebut, apakah memang ada konflik kepentingan kah, apakah memang benar ini permasalahannya ini bisa didampingi oleh kejaksaan atau tidak, barulah nanti kita akan bersurat lagi dan memberikan pendampingan hukum jika memang ini bisa dilakukan pendampingan hukum begitu. Jadi itu untuk kita sebagai kepentingannya mewakili kepentingan masyarakat melalui pemerintah begitu.
0: Oke, baik, sudah terjawab ini. Ini menandakan mungkin harapan masyarakat kepada kejaksaan juga tinggi, besar gitu ya, Bu Rani dan juga Bu Fira. Terima kasih karena dari tadi pertanyaannya adalah bisa gak sih kita dapat pelayanan hukum dari kejaksaan gitu ya. Oke, semuanya sudah dijawab, tapi ada lagi ini yang sudah gabung, saya juga mau bacakan lagi. Sebentar, oke. Ini dari Aini. Bagaimana kejaksaan memastikan pelayanan hukum dapat diakses secara mudah, cepat, dan tanpa pungutan pembohong? Pungutan pembohong mungkin barangkali pungutan liar ya. Tadi kan disampaikan gratis gitu mungkin ya. Monggo, silakan siapa yang akan menanggapi?
1: Boleh, jadi Mbak Aini jangan sedih, jangan galau, tenang aja. Begitu ya, karena memang kita tidak memandang bulu begitu ya, mau dia umurnya berapa, itu tetap kami layani gitu ya. Dan kita akan memastikan bahwa dari datang pun dilayani di PTSP pun juga tidak ada pungutan yang kami ambil. Dan ini pun juga bagaimana caranya biar bisa mendapatkan akses informasi secara cepat begitu ya, dari kita punya akun sosial media juga di Kejaksaan Kabupaten Semarang, itu ada di Instagram, kemudian juga ada di YouTube gitu ya. Dan ini pun juga sebagai bagian kita memberikan edukasi ke masyarakat juga ya. Ini masyarakat yang pendengar dari radio RRI gitu ya, bisa mengakses informasi terkait dengan permasalahan hukum ataupun informasi terkait dengan kejaksaan secara mudah begitu. Dan kemudian juga
0: bagaimana bisa memastikan pelayanan hukum bisa diakses secara mudah, cepat gitu. Berarti ada semacam pengawasan, evaluasi dari pihak internal agar kejaksaan harus memberikan pelayanan dalam waktu gitu, apakah?
1: Memang ada, jadi kita pun juga memberikan nanti ada indeksnya juga ya, misalkan kepuasan masyarakatnya juga gitu. Nanti kita memberikan kepada masyarakat yang nanti sudah diberikan pelayanan oleh kami, diberikan kayak survei begitu ya, juga ini gimana pelayanan kita, apakah sudah waktunya sudah diselesaikan dengan cepat ataukah bagaimana pelayanannya sudah diberikan dengan baik atau belum. Dan memang kita ada SLA, maksudnya adalah service level agreement gitu ya, maksudnya ini bisa diselesaikan berapa lama. Kalau terkait dengan permasalahan yang terkait dengan pelayanan hukum ini pasti akan kausalitas ya, maksudnya adalah terkait dengan permasalahan itu sendiri. Jika memang bisa diselesaikan hari itu juga, ya kita akan memberikan saran dan masukan terkait dengan permasalahan itu hari itu juga. Nah, tapi misalkan nih
0: membutuhkan waktu
1: yaitu tergantung dari dokumen-dokumen yang dibawa misalkan, dan kalau misalkan permasalahannya pelik berarti kita perlu diskusi dulu atau kita menghubungi instansi-instansi terkait, apakah memang ini bisa ditangani oleh instansi tersebut begitu.
0: Tapi biasanya diinfokan ya Bu Rani, misalnya membutuhkan waktu kurang lebih segini karena proses yang kamu harus dijalani seperti ini gitu, disampaikan kah?
1: Betul, akan kami sampaikan.
0: Baik. Ini lanjut lagi dari kalau tadi Aini, ini Fania. Ini mungkin saya ke Bu Fira ya. Bentuk pendidikan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan agar masyarakat semakin sadar hukum. Oh iya, Iya ya, karena kita sebetulnya edukasi itu jalannya kan nggak cuman setahun dua tahun ya, Bu Rani, Bu Fira ya, tapi harus jalan terus. Ini gimana sih, apakah kejaksaan juga punya program-program untuk pendidikan hukum agar masyarakat itu juga semakin melek hukum?
2: Iya, tentunya ada. Karena di sini kejaksaan memang sangat mengupayakan untuk membantu masyarakat lebih mengenal tentang hukum itu sendiri. Salah satunya di program Jaksa Garda Desa atau Jaksa Jaga Desa. Di sana peran Datun juga ada, yaitu mengawasi keuangan desa, di mana nanti biasanya kepala-kepala desa itu kadang melakukan anggaran atau menggunakan anggaran itu tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu yang menyebabkan mungkin kepala-kepala desa itu terjangkit dengan permasalahan hukum sehingga ditarik ke ranah pidana seperti itu. Sehingga untuk menghindari hal itu tersebut, kita di sini membantu untuk memberikan pelayanan juga pendampingan agar kepala desa itu tidak sampai terjangkit masalah hukum seperti itu. Ada juga di bidang lain, yaitu program Jaksa Menyapa seperti yang sedang kita lakukan saat ini.
0: Seperti hari ini kita ya.
2: Itu dilakukan rutin oleh kejaksaan juga.
0: Ya.
2: Lalu ada juga Jaksa Masuk Sekolah. Itu jaksa-jaksa melakukan kerjasama juga dengan sekolah-sekolah sehingga di sana kita kita mendidik anak-anak supaya lebih mengenal hukum sejak dini agar kedepannya dapat tumbuh menjadi generasi muda yang paham dengan hukum seperti itu salah satunya.
0: Bu Fira, kalau jaksa masuk sekolah itu tingkatannya di apa nih? Apakah mulai SD kah atau SMP atau SMA sederajat?
2: Oh iya, biasanya untuk jaksa masuk sekolah sendiri itu dilakukan di SMP atau SMA, seperti
0: atau
2: itu.
0: SMA.
2: Iya, agar kalau SD itu masih tingkatannya belum paham, masih
0: waktunya
2: bermain ya. Jadi kalau di SMP atau SMA itu sudah mulai mengerti, dan itu kan masa pertumbuhan itu juga remaja dan kedewasa itu terjadi di SMP dan SMA. Mereka mulai mencoba-coba untuk melakukan mungkin pelanggaran-pelanggaran yang memang mereka tidak sadari itu adalah pelanggaran yang diatur oleh hukum di Indonesia seperti
0: ya,
2: itu.
0: Iya, betul. Karena beberapa waktu yang lalu itu juga teman-teman dari kejaksaan yang lain itu juga mengangkat kasus-kasus seperti bullying, kenakalan remaja. Itu memang mulainya ya memang di usia SMP dan SMA. Karenanya ada di sana ya, Bu Rani, Bu Fira ya.
1: Jadi kita mengedukasi agar jangan sampai ketemu kita di persidangan.
0: Iya, betul, ketemunya di sekolah aja. Kasih penyuluhan ya, ada informasi-informasi. Oke, sebentar, untuk yang ingin telpon saya harus jeda dulu 1 menit saja. Tapi setelah itu nanti kami akan kembali lagi dalam segmen akhir untuk Jaksa Menyapa edisi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 1 RRI Semarang.

0: tertawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam kamu.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, segmen akhir untuk perbincangan kita dalam Jaksa Menyapa. Sepertinya ada telepon yang masuk, coba ya kita angkat dulu. Oh, terputus sayangnya. Oke, baik, terima kasih ini ya. Ini mungkin di menit-menit akhir saya ke Bu Rani dan juga Bu Vira. Ini mungkin masih ada sedikit pertanyaan gitu ya, terkait dengan manfaat, fungsi perdata dan juga tata usaha negara untuk masyarakat, kemudian peran secara detail dari jaksa pengacara negara. Ini mungkin bisa disampaikan, ini boleh Bu Vira, boleh Bu Rani, ini silakan.
1: Baik, ini buat pendengar gitu ya. Jadi yang perlu kita garis merah gitu ya, atau garis bawahi gitu ya, bahwa memang di kejaksaan itu punya perannya sangat luas gitu ya, nggak hanya terkait dengan jaksa penuntut umum saja, tapi di punya juga fungsi di jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, maksudnya adalah melalui jaksa pengacara negara ini, kejaksaan itu bisa memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk melindungi kepentingan negara. Jadi bisa terkait dengan ada

0: Jadi itu langkah-langkah preventif, yaitu bisa mencegah masalah di mana itu fungsi Datun sendiri hadir, kita sebagai bagian dari kejaksaan itu berupaya hadir untuk memberikan kontribusi dalam menjaga kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara. Dan juga untuk masyarakat umum, jangan takut juga karena kita memberikan pelayanan hukum juga untuk masyarakat. Jika ada masyarakat memiliki permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, bisa atau bisa datang langsung ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Begitu, Mbak Rosi.
1: Oke, Bu Fira, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Ini memang menit-menit akhir untuk perbincangan kita ya tentang peran jaksa pengacara negara. Apa yang ingin disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa, silakan.
2: Ya, untuk pendengar dan pemirsa semua, dimanapun dan kapanpun kalian berada, kalian bolehlah main sesekali ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Kalau kita berbincang-bincang terkait pelayanan hukum, kalian bisa bertanya-tanya tentang hukum itu sendiri itu apa, gimana peraturannya, apa saja yang mungkin berlaku, karena sekarang juga banyak peraturan yang memang terbaru. Jadi kalau bisa kita main-main lah di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Kami siap untuk melayani masyarakat dimanapun, kapanpun.
1: Jadi jangan takut, jangan segan untuk hadir, untuk datang ke kejaksaan. Karena kejaksaan bukan hanya soal persidangan aja, pendengar dan juga pemirsa, tadi disampaikan oleh Bu Rani dan juga Bu Fira. Dan petugas-petugasnya itu tentu juga dibekali dengan humanis gitu ya, Bu.
0: Oh betul,
1: tentu. Kasih senyum ya, Bu.
0: Oh iya, senyum boleh lah, 5
1: jari. Karena mungkin selama ini masyarakat agak takut gitu ya dengan aparat penegak hukum, bukan hanya kejaksaan mungkin ya, barangkali teman-teman kepolisian atau teman-teman TNI dan lain-lain gitu mungkin agak serem gitu. Ternyata tidak, ternyata memang sekarang ini jaksa semakin dekat dengan masyarakat. Betul, untuk memberikan pendampingan atau apapun itu ya, pelayanan hukum. Oke, baik, ini mungkin pendengar dan juga pemirsa juga ingin mencatat sekali lagi Bu Rani dan juga Bu Fira, kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, alamatnya untuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang itu ada di mana, di jalan apa, mungkin belum pernah ke sana, atau mungkin hotline-nya bisa diulang sekali lagi untuk kontak person yang bisa dihubungi gitu kali ya.
0: Boleh nih, jadi kalau misalkan mampir ke Ambarawa, cakep. Ini kan biasanya
1: pantun dulu.
0: Pantun enggak ya ini. Kalau di di Ambarawa mungkin taunya Palagan Ambarawa atau Serabi Ngampin gitu ya.
1: Oh iya, nah, iya iya.
0: Kalau udah pernah lihat ada ada serabi-serabi-serabi yang jualan, nah itulah udah mendekati Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Karena kita di alamatnya di Jalan Ngampin nomor 104 gitu ya, di jalan jalan raya di Ambarawanya situ. Jadi kalau sudah ngelihat ada serabi-serabi, oh itu ada kejaksaan,
1: deket.
0: Itu dekat.
1: Oh, okay.
0: Dan kalau misalkan mau secara hotline begitu ya, bisa akses aja di Kejaksaan Kabupaten Semarang melalui Instagram, itu ada di kejari _ kap _ Semarang. Begitu, nanti
1: dipisahkan dengan _ semua ya, pendengar dan juga pemirsa ya. Jadi bisa kontak ke sana. Oke, tibalah kita untuk pamit undur diri. Untuk pendengar, terima kasih ya yang sudah bergabung bersama dengan kami. Mohon maaf ini tadi ada telepon yang memang terputus ya, karena memang juga waktunya kita terbatas. Tapi mudah-mudahan di lain kesempatan ini bisa bergabung bersama dengan kami. Untuk WhatsApp yang banyak tadi, semuanya sudah tersampaikan, sudah dijawab oleh Ibu Fira dan juga Bu Rani. Jadi sekarang kita pamit dulu. Bu Rani, terima kasih.
0: Terima kasih banyak,
1: Bu
0: Rosi.
1: Fira juga terima kasih. Sukses, sehat selalu. Kapan-kapan ini mudah-mudahan kita ketemu lagi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang untuk kasih informasi edukasi yang lainnya lagi ya.
0: Boleh.
1: Oke, terima kasih. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih. Kita ketemu lagi dalam Jaksa Menyapa yang akan datang. Selamat siang. Jaksa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albiceleste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sport, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu, Saman Martinez, yang kini berusia 33, meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
1: It's Zuma. Space here for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: Good football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and it gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
2: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
2: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
3: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati, dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
2: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut, manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya, karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kita kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisihan di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di Grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Pendengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Selamat siang pendengar Pro 1. Terima kasih bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil, pendengar siap melanjutkan Semarang siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, tentu dengan informasi dan lagu-lagu pilihan ya. Edisi hari Rabu 22 Juli 2026, pendengar, apa kabar Anda? Saya harap juga masih sehat-sehat ya, dan semoga untuk hari ini dilancarkan untuk agendanya ya. Oke, kita langsung awali saja untuk Semarang siang ini dengan informasi terkini bersama reporter Rahma Purwanto, pendengar. Wali Kota Agustina mendukung perluasan sport tourism sebagai penggerak ekonomi daerah. Rahma.
1: Ya, Agil dan juga pendengar, pemerintah Kota Semarang terus memperkuat pengembangan sport tourism sebagai penggerak ekonomi daerah. Dan komitmen tersebut ditandai dengan peresmian soft opening Tarang Bangsa Sport Facilities di kawasan Grand Marina. Dan fasilitas olahraga hasil kolaborasi JKI Inggil Kerajaan dan PSF Group tersebut menghadirkan 4 lapangan padel, 2 lapangan tenis, 1 lapangan basket indoor, serta 2 lapangan sepak bola. Selain menjadi sarana olahraga bagi siswa sekolah Terang Bangsa, fasilitas ini juga terbuka untuk masyarakat umum. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng juga mengatakan bahwa bertambahnya fasilitas olahraga modern akan memperkuat daya saing Kota Semarang sebagai tuan rumah berbagai kejuaraan dan juga kegiatan olahraga. Menurutnya, semakin banyak event olahraga digelar, semakin besar pula peluang mendatangkan wisatawan yang berdampak pada sektor perhotelan, kuliner, transportasi, UMKM, hingga peningkatan PAD. Demikian yang dapat saya informasikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Rahma. Dan itu tadi beringar ya untuk informasi terkini yang dapat Anda ikuti.

Kami informasikan terlebih dahulu pendengar, untuk azan zuhur wilayah Semarang dan sekitarnya berkumandang pada pukul 11:48 pendengar. Lagu-lagu religi kami putarkan untuk mengawal azan zuhur kali ini, dan informasi lainnya kami akan perbarui nanti pendengar. Jadi pastikan tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengusulkan pembagian kewenangan yang tegas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dalam rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri. Usulan itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja panitia kerja Komisi 7 DPR RI di Gumaya Tower Hotel Semarang Senin lalu. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian penyusunan RUU Kawasan Industri yang diperlukan untuk mengharmonisasi lebih dari 24 regulasi lintas sektor yang selama ini mengatur penyelenggaraan kawasan industri di Indonesia. Satreskrim Polrestabes Semarang melalui Unit 5 Resmob berhasil mengungkap kasus dugaan penganiayaan disertai pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kelurahan Dedapsari, Kecamatan Semarang Utara. Kurang dari 9 jam setelah laporan diterima, polisi berhasil menangkap seorang terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti, sedangkan satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran.
1: Info Pro 1.

0: Belakangan ini banyak berita tentang kejaksaan. Sebenarnya apa sih peran kejaksaan buat masyarakat?
1: Kejaksaan itu bertugas menegakkan hukum, menangani penuntutan perkara pidana, memberi penyuluhan hukum, dan juga ikut mewujudkan keadilan bagi masyarakat.
0: Berarti tugasnya bukan sekedar menangani pelaku kejahatan ya?
1: Nah, betul. Kejaksaan itu juga hadir untuk meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Jadi semakin banyak masyarakat yang memahami hukum, semakin mudah kita menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Itulah mengapa setiap tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian kejaksaan bagi bangsa dan negara. Yuk, mulai biasakan taat aturan, hormati hukum, dan jadi warga negara yang bertanggung jawab. Karena taat hukum bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab kita semua. Selamat Hari Bakti Adiaksa 2026.

0: Baik pendengar, sambil menemani jam istirahat Anda atau yang sedang nyantai di rumah ya, boleh bergabung bersama Pro 1 karena siang hari ini saya akan hadirkan informasi ya bersama Babin Kamtibmas pendengar dari Desa Karangsono ya, Polsek Karanganyar, Polres Grobogan pendengar. Di ujung telepon sudah ada Aibtu M. Salis SH yang akan memberikan informasi ini terkait dengan pelayanan 110 dan juga situasi Kamtibmas di Desa Binaan pendengar ya, di musim kemarau ini. Pak Salis, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Baik, Pak Salis, ini musim kemarau sudah di depan mata. Kalau di Desa Binaan, permasalahan yang sering muncul dari tahun ke tahun ketika musim kemarau ini seperti apa, Pak Salis?
1: Untuk dari Desa Karangsono, dusun masing-masing ada berapa? 10 dusun. Ada beberapa dusun yang mengalami kekurangan air bersih. Dikarenakan karena cuaca musim kemarau yang panjang ini, dari sebagian sudah ada bantuan untuk sumber air bersih untuk konsumsi ke warga. Kemarin sudah ada bantuan, ada beberapa yang desa yang belum mendapatkan bantuan untuk sumber air bersih.
0: Oke, untuk desa-desa yang belum mendapatkan bantuan ini, kendalanya di mana ini Pak Salis?
1: Kendalanya untuk itu Pak, dari desa sudah pengajuan ke dari kecamatan ke polsek, polsek pengajuan dari dinas, dinas ada beberapa yang sudah tergesir karena itu kan banyak desa yang membutuhkan air bersih, mungkin ada dijadwalkan Pak,
0: jadi gantian menunggu giliran ya. Oke.
1: Karena banyak yang desa yang kekurangan air.
0: Tapi dari desa-desa yang belum terpenuhi ini, apakah sudah mendapatkan penanganan sementara atau ternyata juga masih belum membutuhkan yang sebegitunya atau bagaimana ini Pak Salis?
1: Untuk sementara ada beberapa dusun yang sudah terpenuhi, sudah ada terkirim air bersih dari dinas dan bantuan. Karena itu kan itu warganya banyak, dusunnya banyak, ada berapa dusun yang sudah mendapatkan kiriman air. Tapi untuk satu tangki itu kan kalau kita dipakai untuk satu dusun ya kurang lebih untuk satu minggu, dua minggu sudah cukup. Selebihnya kita menunggu ada kiriman lagi dari bantuan ya, dari mungkin dari dinas manapun juga ditunggu untuk kabar-kabarnya untuk pengiriman air bersihnya ke dusun-dusun. Jurusnya Desa Karangsono.
0: Oke, baik. Pak Salis, terakhir ini mungkin ada himbauan-himbauan yang bisa diberikan ataupun masyarakat diajak untuk menggunakan layanan yang tersedia ini 110. Silakan bisa diberikan pesannya, Pak Salis.
1: Baik, Bapak, untuk semua khususnya Desa Karangsono, karena sekarang sudah ada launching layanan lewat 110, apabila ada gangguan yang membutuhkan bantuan, bisa untuk menghubungi call center lewat 110. Melayani 24 jam, siap menunggu kabar, perintah, info dari warga desa yang membutuhkan bantuan.
0: Oke, baik. Pak Salis, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Selamat siang, sukses sehat selalu Pak Salis.
1: Amin, makasih banyak.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar ya, bersama Babin Kamtibmas Desa Karangsono ya, Polsek Karanganyar, Polres Grobogan, Aibtu M. Salis SH yang sedang bertugas untuk siang hari ini.

0: Apa saja penyebab kurang siapan mental kerja pada Gen Z? Berikut penjelasan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UPGRIS sekaligus Ketua FKKG Kota Semarang, Dr. Ari Handayani, SPSI, MSI.
1: Ya, karena sekarang itu kan dengan segala kemudahan, sehingga mereka effortnya untuk berjuang itu kan beda dengan yang dulu seperti itu. Zaman generasi-generasi sebelumnya itu, sebelum Gen Z itu kan, untuk mendapatkan sesuatu kan harus berjuang dengan keras. Kalau sekarang kan mudah. Dulu misalkan kalau nggak punya kendaraan, mau naik angkot itu kan harus jalan kaki dulu. Sekarang semuanya bisa dengan Gojek. Kalau makan misalkan harus melakukan sesuatu dulu, sekarang semuanya ada GoFood. Nah, hal-hal yang instan itu kan membuat mereka juga apa yang dilakukan itu ya semuanya harus dilakukan secara instan. Gitu Mas Aldi.

0: Informasi terkini peringat kami akan perbarui terlebih dahulu ya, bersama reporter Bahtiar Rifai. Udinus resmi meluncurkan IUP ke masyarakat umum di Dinus Vagansa 2026. Pendengar Bahtiar, laporan Anda.
1: Iya, Agil dan pendengar, Universitas Dianuswantoro Udinus resmi meluncurkan International Undergraduate Program atau IUP, sekaligus mengenalkan sejumlah program studi baru kepada publik. Momen tersebut menjadi puncak rangkaian Festival Dinus Vagansa 2026 yang berlangsung di Citraland Mall Semarang pada hari Selasa kemarin, yang ditandai dengan digital launching ceremony berupa penekanan tombol digital secara simbolis di hadapan sivitas akademika dan pengunjung mall. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono menjelaskan alasan pemilihan mall sebagai lokasi peluncuran IUP dan Dinus Vagansa 2026. Ia menyebut langkah tersebut sebagai upaya menghadirkan suasana yang lebih meriah sekaligus memperkenalkan visi, misi, dan program-program baru Udinus secara langsung kepada masyarakat. Menurut Rektor Udinus, IUP hadir sebagai kelas internasional Udinus yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pendidikan tinggi bertaraf global dengan 4 program yang ditawarkan, yaitu Informatik and AI Engineering, Digital Strategic Communication, International Business Management, dan International Public Health. Kehadiran program-program tersebut menurutnya merespon perkembangan kebutuhan kompetensi di berbagai bidang, mulai dari meluasnya penerapan kecerdasan buatan di sektor industri, perubahan landscape komunikasi digital, kebutuhan pengelolaan bisnis lintas negara, hingga kebutuhan tenaga kesehatan masyarakat yang mampu bekerja lintas negara. Prof. Pulung juga menjelaskan sejumlah hal yang membedakan IUP Udinus dengan program internasional serupa di kampus lain, yaitu kurikulum internasional dan komitmen pendampingan alumni menjadi bagian penting yang dikembangkan dalam program tersebut. Menurutnya, Udinus mempunyai kurikulum berstandar internasional serta mikro credential certificate dari perusahaan-perusahaan top global yang akan meningkatkan peluang kesuksesan mahasiswa ke depannya. Peluncuran IUP turut mendapat dukungan dari Konsul Jenderal Australia di Surabaya yang menyampaikan bahwa hubungan pendidikan yang telah lama terjalin Australia dan Indonesia ini diperkuat dengan kehadiran program baru dari Udinus tersebut. Dan peluncuran IUP pada hari Selasa kemarin juga mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Semarang, Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, yang juga hadir secara langsung pada momen tersebut. Wali Kota Semarang menilai kehadiran program tersebut membuka peluang baru bagi mahasiswa sekaligus dunia kerja di Kota Semarang. Demikian Agil yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Bahtiar. Udinus, pendengar, resmi meluncurkan IUP ke masyarakat umum di Dinus Vagansa 2026.

0: ayam lagi, tahu lagi, telur lagi. Bosen banget, bosen.
1: Smells good, baunya kok enak banget sih. Menu kamu menggugah selera banget itu. Ih,
0: nih mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau. Aku mau jajan aja ah, cari siomay di kantin.
1: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu kok kamu malah kayak gitu.
0: Enggak apa-apa. Lagian ibuku juga enggak tahu. Dah ah, aku makan ke kantin aja. Bye.
1: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku gak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

Ya, terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui FM, streaming, dan juga aplikasi RRI Digital. Kami lanjutkan Semarang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya terangkum dalam berita lintas siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Kota Semarang harus mengejar ketinggalan karena targetnya belum mencapai 40%. Ini kan harusnya 40%, kita baru 38%.
3: Menjadi momentum untuk lebih meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, mundurnya sejumlah petugas sensus di Kota Semarang dinilai sebabkan capaian sensus ekonomi baru 38%. Pemerintah Kabupaten Purworejo kembali menggelar Festival Literasi 2026. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendataan sensus ekonomi baru 38%, banyak petugas sensus yang mengundurkan diri. Berikut laporan selengkapnya.
2: Masih ada banyak waktu.
4: Sejumlah petugas sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik BPS di Kota Semarang memilih mengundurkan diri. Mereka mengaku keberatan dengan beban pekerjaan selama pelaksanaan sensus. Hal itu diungkapkan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng seusai rapat dengan BPS Kota Semarang di Balai Kota Semarang belum lama ini. Meski demikian, Agustina menyatakan pensensusan tetap terus berjalan. Selain petugas sensus yang menyerap, Agustina menyebut masih ada kendala lain yang terjadi di Kota Semarang. Adapun yang menjadi perhatiannya yakni kekhawatiran warga akan penyalahgunaan data pribadi yang dihubungkan dengan pajak. Agustina menjelaskan bahwa petugas pajak dari Bapenda Kota Semarang hanya bertugas mendata untuk pembaharuan data. Hal itu menurutnya tidak ada kaitan dengan sensus ekonomi yang akan berakhir 31 Agustus 2026 mendatang itu. Termasuk soal kesulitan petugas sensus mengakses perumahan elit dan kawasan industri. Menurut Agustina, sensus ekonomi yang dilakukan 10 tahun sekali ini sangat penting dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dari segala sudut terkait ekonomi Indonesia.
2: Masih ada banyak waktu, tetapi Kota Semarang harus mengejar ketinggalan karena targetnya belum mencapai 40%. Ini kan harusnya 40%, kita baru 38%. Kendalanya beberapa, tadi sudah saya sebutkan. Nomor satu, orang merasa ini bahwa ini BPS kemudian pajak, itu tidak benar. Dan itu dua-duanya adalah hal proses pencarian data untuk kebaikan. Mereka kesulitan masuk ke kawasan-kawasan tertentu, kawasan industri, kemudian kawasan perumahan elit. Nah, ini akan dibantu oleh teman-teman di wilayah. Kemudian kendala lainnya adalah memang ada petugas-petugas dari BPS itu ketika terjun ke masyarakat ternyata give up.
4: Sementara itu, Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono mengatakan proses perekrutan petugas sensus baru akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Rudi menyatakan bahwa pengunduran diri sejumlah pensensus itu tidak berpengaruh pada sensus ekonomi di Kota Semarang yang baru 38%.
5: Kita melakukan pekerjaan ya, artinya ketika ada penyedia yang nggak perform itu kan ibaratnya harus dievaluasi gitu. Ya tentunya harus melewati mekanisme lagi untuk rekrutmen lagi.
4: Lebih lanjut, Rudi mengungkapkan pelaksanaan pendataan masih berjalan sesuai tahapan meski memiliki tantangan karena karakteristik wilayah dan masyarakat yang beragam. Untuk mendukung kelancaran pendataan, menurutnya BPS akan berkoordinasi dengan pemerintah serta kecamatan. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Purworejo kembali menggelar Festival Literasi 2026. Kegiatan 11 hari penuh buku sejarah dan kreativitas tersebut akan dimulai tanggal 14 Juli hingga 24 Agustus mendatang. Berikut laporan Agus Sulistia.
3: Bulan Agustus besok, tanggal 14 sampai 24 itu kita rencananya mau ngadain festival literasi kayak tahun-tahun yang lalu.
6: Festival Literasi Purworejo 2026 kembali hadir untuk memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo. Festival tidak hanya berisi pameran buku, namun juga diisi oleh kegiatan lainnya. Kepala Bidang Perpustakaan Dinpusip Kabupaten Purworejo, Sigit Sudibyo menegaskan, kegiatan festival literasi adalah gerakan untuk menumbuhkan minat baca bagi para pelajar dan warga masyarakat.
3: Ya, jadi festival literasi ini nanti harapan kami menjadi momentum untuk lebih meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Nah, cuman pelajar ya masyarakat, karena itu di situ kan cara utamanya kan bursa buku.
6: Ditambahkannya bahwa untuk tahun ini pengunjung akan dimanjakan dengan pameran buku utama dari penerbit nasional Gramedia, Mizan, hingga paguyuban penerbit Yogyakarta. Ribuan judul buku akan tersedia saat kegiatan. Yang menarik lagi, panitia juga akan mengundang sejarawan dunia, Peter Carey, seorang penulis kajian Babat Kedung Kebo yang direncanakan hadir langsung atau daring. Ada juga Dr. Sudibyo yang akan membahas sejarah Kabupaten Purworejo dan kuliner khas daerah. Selain talkshow, ada juga lomba menyanyi solo untuk anak PAUD dan SD dan panggung kreativitas sekolah. Dukungan datang dari guru Rini Wulandari dari SD Negeri Bener menyebut festival tersebut penting sebagai kelas di luar sekolah.
7: Kami sangat mengapresiasi adanya festival literasi ini. Bagi anak-anak, ini bukan hanya liburan, tapi ruang belajar di ruang kelas. Mereka bisa langsung bertemu buku, penulis, dan melihat pertunjukan. Harapannya ke depan, anak-anak jadi lebih semangat membaca dan mencintai sejarah daerahnya sendiri.
6: Saat ini layanan perpustakaan juga diperpanjang hingga malam, supaya membaca menjadi kebiasaan masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Literasi adalah fondasi lahirnya masyarakat yang kritis, kreatif, dan berdaya. Bagaimana membangun budaya baca agar semakin tumbuh di tengah masyarakat? Kami hadirkan pendengar wawancara bersama pegiat literasi dan founder Koper Pustaka, Yuli Kuswanti, atau yang akrab disapa Kak Uyi, selengkapnya dipandu Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
8: Selamat siang, Kak Uyi.
9: Iya.
8: Kak Uyi, bagaimana ini Kak Uyi melihat kondisi literasi di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah ini, Kak Uyi?
9: Kalau di Jawa Tengah sebenarnya udah luar biasa ya, termasuknya ya Mbak, karena masyarakatnya punya akar budaya yang bagus, terus gerakan literasi berbasis komunitas itu banyak tumbuh subur sebenarnya di Jawa Tengah khususnya. Banyak KBM-TBM, perpustakaan kelurahan yang dimasifkan, dan lain sebagainya gitu. Cuman tinggal gimana menjaga keberlanjutan aja nih gerakannya, biar semakin lebih meluas, terus menarik orang-orang untuk hadir ke ruang-ruang publik yang sudah disediakan, seperti taman baca, terus kelurahan, dan sebagainya gitu.
8: Iya, nah ini agar semakin meningkat lagi ya, walaupun mungkin sudah lebih baik ya, Kak Uyi, ini bagaimana untuk lebih meningkatkan lagi budaya literasi baca di masyarakat ini, Kak Uyi?
9: Iya, kalau meningkatkan sebenarnya pasti butuh perjuangan gitu ya, apalagi di tengah digitalisasi yang cukup lumayan masif, cuman tinggal bagaimana kita membuat gerakan-gerakan yang seru dan menarik gitu ya, yang membuat orang-orang tuh pingin ikut, karena sekarang membaca itu kan bukan ayo baca gitu kan, gak mungkin gitu. Jadi harus ada kayak mungkin membaca sambil bermain gitu kan. Terus mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya itu menyenangkan atau disenangi atau diminati oleh masyarakat yang arahnya ke arah literasi gitu.
8: Berbicara mengenai kolaborasi juga ini, Kak Uyi ya. Menurut Kak Uyi sendiri seberapa penting sih sebenarnya kolaborasi komunitas sekolah, keluarga, dan juga pemerintah dalam membangun budaya baca ini?
9: Kalau kolaborasi tentu sangat penting sekali, karena dimulai dari keluarga terlebih dahulu, bagaimana literasi didekatkan. Kalau kita di rumah kok sudah mendekatkan ke literasi, nanti semakin tinggi tentu anak-anak kita semakin menyenangkan. Terus kepada pemerintah juga dukungan yang diberikan itu harus lebih semangat lagi ya, karena kalau tanpa ada dukungan pemerintah, literasi juga sulit juga untuk berjalan gitu ya. Harus ada dukungan dan komitmen pemerintah yang kuat untuk membuat literasi ini itu semakin diminati, dan ada aturan-aturan yang memang contoh mungkin bantuan dan lain sebagainya, aturan bermain gadget, mungkin itu juga sangat diperlukan gitu ya di saat modernisasi dan digitalisasi seperti ini.
8: Baik, terakhir Kak Uyi, apa pesannya ini untuk masyarakat agar mulai membangun budaya baca ini Kak Uyi?
9: Ya, jadi kalau pesan saya, membaca itu bukan seberapa tebal buku yang harus kita baca atau diselesaikan, tapi sebenarnya seberapa luas sudut pandang yang kita dapatkan dengan membaca. Jadi jangan menunggu waktu luang untuk membaca, tapi luangkanlah waktu mulai dari hal yang paling kita sukai, buku-buku yang paling kita sukai, entah itu hanya berawal dari sekedar komik atau majalah atau jurnal singkat gitu ya. Cukup 5-10 menit sehari dulu deh ketika membaca, jadi biar terasa menyenangkan dan gak ada beban. Sebenarnya harus ada niatan dulu gitu.
8: Baik, ya. Terima kasih Kak Uyi untuk waktunya berbagi bersama RRI siang hari ini. Selamat siang Kak Uyi.
9: Oke, sama-sama. Selamat siang.
0: Dua orang pemuda di Dadap Sari Kecamatan Semarang Utara menjadi korban penganiayaan dan pencurian dengan kekerasan pada Selasa dini hari. Kedua korban berinisial N, 20 tahun, dan A, 23 tahun, sedang berada di depan rumah ketika didatangi dua pelaku yang berbonceng menggunakan sepeda motor. Salah satu pelaku turun sambil membawa senjata tajam jenis celurit dan langsung menyerang korban. Korban yang berusaha menyelamatkan diri terjatuh di teras rumah dan mengalami luka bacok di bagian kepala sebelah kiri hingga telinga. Pelaku kemudian merampas telepon genggam milik korban sebelum melarikan diri. Pelaksana tugas PLT Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKP Johan Widodo mengatakan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, petugas langsung bergerak dipimpin Kanit Resmob AKP Dwi Yudi Setiawan. Hasilnya dari kejadian dini hari, siangnya polisi berhasil menangkap terduga pelaku berinisial AW, 34 tahun di Jalan PT Semarang Utara. AKP Johan mengatakan korban diketahui tidak memiliki hubungan maupun saling mengenal dengan para pelaku.
10: Jadi korban itu sedang jalan sendirian pagi hari sekitar jam 3 pagi mau beli makanan, kemudian tanpa ada sebab atau bicara apa-apa, satu orang pelaku turun dan sepeda motor langsung membacok korban menggunakan senjata tajam berupa sejenis celurit dan mengenai telinga korban. Setelah itu HP milik korban diambil pelaku dan baru kabur.
0: Saat ini korban telah mendapatkan penanganan medis dan menjalani rawat jalan. Sementara penyidik masih mendalami peran pelaku yang telah ditangkap serta memburu pelaku lainnya yang masih buron. Penyidik menerapkan pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Informasi selanjutnya, pendengar, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ bertujuan untuk mendekatkan diri umat Islam dengan Al-Quran, baik dengan membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Widya Cahyono.
11: Ya, Al-Quran tidak hanya dibaca dan dipahami, tapi juga dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari.
12: Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ merupakan bagian dari upaya membangun kecintaan terhadap Al-Quran, sekaligus menumbuhkan generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman berpikir, bertindak, dan bersikap. Demikian dikatakan pejabat Sekda Kota Magelang, Larsita, saat membuka MTQ tingkat Kota Magelang kemarin. Larsita mengatakan, Al-Quran mengajarkan kejujuran, amanah, dan kerja keras, serta kepedulian terhadap sesama. Selain itu, mengajarkan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban yang merupakan fondasi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Ia berharap MTQ tersebut sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Namun yang paling penting yakni kedekatan manusia dengan Al-Quran semakin bertumbuh dari waktu ke waktu.
13: Nah, MTQ ini salah satu wahana kita bersama dalam rangka menghadirkan nilai Al-Quran di dalam kehidupan, serta kita untuk berikan ya kaderisasi anak-anak kita untuk membangun karakter yang islami.
12: Sementara itu, Kabak Kesra Pemkot Magelang Tugono menambahkan tujuan penyelenggaraan MTQ tingkat Kota Magelang tersebut untuk mendekatkan diri umat Islam dengan Al-Quran, baik dengan membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
14: Untuk menjaring kori dan koriah terbaik, serta meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran kalangan masyarakat, khususnya generasi muda.
12: MTQ tingkat Kota Magelang tersebut diikuti 130 peserta dengan mempertandingkan 5 cabang, yakni tilawah atau seni membaca Al-Quran, putra-putri, tifil atau hafalan Al-Quran, 1 juz, 5 juz, dan 10 juz putra-putri, serta kaligrafi. Selain mendapatkan uang pembinaan, para juara pertama di masing-masing cabang akan diikutkan dalam MTQ tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 mendatang. Dia Cahyono melaporkan RRI Tersumbu Dara untuk Indonesia.
0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Semarang kembali menggelar program pembinaan kemandirian bagi 20 warga binaan melalui pelatihan Linting Rokok Kretek bekerjasama dengan PT Kesongo Jaya Nusantara. Kegiatan ini bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan yang dapat menjadi modal kerja setelah mereka kembali ke masyarakat. Instruktur dari PT Kesongo Jaya Nusantara memberikan materi sekaligus praktik langsung mengenai teknik melinting rokok kretek sesuai standar industri. Selama pelatihan, peserta mempelajari proses pembuatan rokok kretek, mulai dari teori dasar, teknik pelintingan, hingga menghasilkan produk yang rapi dan berkualitas. Melalui pelatihan ini, Nur Alimin, salah satu peserta pelatihan, mengaku berhasil memahami teori, sekaligus mempraktikkan teknik melinting rokok kretek sesuai standar yang diajarkan oleh instruktur.
15: Yang pertama ada pemberian dari instruktur pelintingan rokok untuk praktek. Siapkan mesin, siapkan kertas, kasih tembakau ke kertas, lalu kita mainkan mesin untuk menglinting. Habis itu kita lem, habis dilem kita linting lagi, habis itu selesai. Sebelumnya belum sih, tapi pernah bisa buat pengalaman dan punya pikiran untuk mau buka usaha sendiri di rumah nanti setelah bebas.
0: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 1 Semarang Ahmad Tohari menegaskan pembinaan kemandirian menjadi salah satu fokus utama dalam proses pemasyarakatan. Harapannya mereka tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga memperoleh keterampilan yang dapat membantu membangun kehidupan yang lebih baik ketika kembali ke masyarakat. Informasi selanjutnya, pendengar, musim kemarau panjang membuat ratusan hektar sawah di Kabupaten Pati mengalami kekeringan parah dan tidak dapat ditanami. Petani terpaksa beralih menanam kacang hijau, namun sebagian tanaman pengganti itu pun ikut mati akibat minimnya pasokan air. Berikut laporan selengkapnya.
16: Kekeringan panjang akibat cuaca ekstrim melanda ratusan hektar sawah di Desa Tambak Agung, Kecamatan Tamboromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ratusan hektar lahan pertanian tersebut akhirnya gagal ditanami padi karena minimnya pasokan air irigasi selama kemarau panjang. Sebagian petani nekat beralih menanam kacang hijau karena dinilai lebih tahan terhadap musim kemarau ekstrim tahun ini. Namun cuaca yang semakin ekstrim membuat banyak tanaman kacang hijau tersebut ikut mati akibat kekeringan yang parah. Sriati, petani asal Desa Tambak Agung, mengaku musim kemarau panjang telah berlangsung selama 2 bulan terakhir hingga kini. Kondisi kekeringan di wilayahnya mulai memburuk secara signifikan dan makin parah sejak memasuki awal bulan Juli ini.
17: Nggak bisa nek padi, nek kemarau panjang itu kacang hijau. Udah 2 bulan.
16: Sriati menuturkan bahwa peralihan menanam kacang hijau tetap tidak memberikan hasil maksimal bagi lahannya sepanjang musim ini. Ia menyebutkan tidak ada lagi suplai air yang tersisa untuk mengairi seluruh lahan pertanian di musim kemarau. Petani lain bernama Kasmini turut mengalami kondisi serupa akibat dampak musim kemarau panjang yang sama di desanya. Kemarau panjang tersebut memaksa dirinya kembali meninggalkan tanaman padi karena beresiko mengalami gagal panen seperti musim sebelumnya.
17: Selama kemarau ya, tapi kalau ada hujan ya ada airnya lah. Tapi enggak seperti daerah-daerah sana kan seberang di daerah Tambolo itu, Mbolo Agung, kan ada jalannya kan mengalir terus kalau kemarau atau ada musim hujan gitu mengalir terus.
16: Kasmini menuturkan bahwa dirinya kini hanya bisa berharap tanaman kacang hijau masih dapat bertahan hingga kemarau berakhir. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga.
0: Kota Salatiga siap menyambut Pesta Olahraga 4 Tahunan Porprov 2026 Jawa Tengah Oktober mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
18: kita komunikasikan mengikuti kejuaraan Porprov ini.
19: Mendengar tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026, Kota Salatiga siap menyongsong pesta olahraga 4 tahunan tersebut. KONI dan Forkominda Kota langsung melakukan langkah-langkah nyata untuk mengawal persiapan. Ketua KONI Jawa Tengah Sucarwanto mengharapkan kepada tuan rumah agar menjunjung sportivitas dalam pertandingan. Menurutnya tentang venue yang sudah dirancang oleh Semarang Raya masih dapat berubah. Hal itu terjadi karena ada beberapa pengprov cabang olahraga yang keberatan bertanding di kabupaten maupun kota tertentu karena keterbatasan sarana pendukung pertandingan termasuk hotel penginapan atlet.
20: Pertama kita memastikan hari-harinya. Kalau bulan tahunnya kan sudah, hari ini kita masih memastikan juga cabang-cabang olahraga dan berikut kelas-kelas yang dipertandingkan. Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal dan Demak sudah bersepakat semuanya.
19: Sedangkan Ketua KONI Salatiga Agus Purwanto mengatakan tujuan ke KONI Jawa Tengah meminta arahan tentang langkah-langkah penyelenggaraan Porprov.
18: Nah, terkait persiapan itu juga masih terus kita komunikasikan, namun ini sementara persiapan bagi peserta untuk mengikuti kejuaraan Porprov ini masih ada penguatan di dalam CDN meeting.
19: Sedangkan venue pertandingan dari 57 cabang olahraga, 4 daerah yakni Salatiga, Kendal, Demak dan Kabupaten Semarang mengambil cabang-cabang olahraga yang sesuai dengan kemampuan venue. Adapun sisa cabang olahraga digelar di Kota Semarang. Agus Irianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas siang kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Selamat siang pendengar Pro 1. Terima kasih bagi Anda yang terus bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi ya. Backsound ini sudah berkumandang pendengar, itu artinya 100% Indonesia. Siap kami hadirkan ya.
1: Betul, dan artinya juga Agil tidak sendirian pendengar. Ada saya Galih yang siap menemani Anda juga di siang hari ini, yang sedang menikmati santap siangnya, atau mungkin ada juga yang menikmati pekerjaan siang hari ini dengan hektik ya. Tetap semangat dan juga bahagia selalu pastinya.
0: Harus semangat pendengar, kalaupun dikejar target, deadline, gak apa-apa. Disyukuri masih bisa bekerja. Betul. Masih diberikan pusing, karena kalau nganggur juga
1: pusing
0: lagi ya.
1: Apalagi
0: kan
1: dengan istilah sekarang di media sosial,
0: indis ekonomi ya. Jadi jam istirahatnya kemana pendengar? Ke kantin kantor? Betul. Atau keluar cari restoran ya kan? Bebas, sah-sah saja ya. Tapi apakah Anda juga melihat detail-detail kecil pendengar? Karena kalau kita berbicara apa ya, entah itu restoran ataupun kantor, ornamen-ornamen penting di sudut kota itu semakin kesini semakin minimalis. Kita bisa bayangkan kalau zaman dulu restoran atau bangunan-bangunan tua rumah itu kan ornamennya macam-macam. Restoran di ini deh, apa, Krusty Krab ini. Betul. Kita hayal gitu ya, Krusty Krab itu kan seru, banyak ornamen menarik ya kan.
1: Atau mungkin kalau kita lihat di beberapa fast food ya, itu kan biasanya karena saking sering mempromosikannya ya, ini biasanya banyak sekali seperti pamflet, bendera-bendera yang dihadirkan.
0: Betul.
1: Itu di tahun 2010 saya merasakan hal
0: warnanya juga cerah, enak dilihat, menggugah selera. Tapi sekarang dengan kemajuan zaman, semakin minimalis, gaya minimalis itu. Betul. Malah apa ya,
1: menjadi
0: terkesan
1: daya tarik.
0: Gak tahu ya, jujur kalau saya lebih ke boring, karena itu kan nuansa industrial, warnanya hitam.
1: Atau mungkin terus tembok yang tidak diaci, yang masih
0: batu-bata. Iya betul. Warnanya itu kan abu-abu, hitam, putih, coklat. Jadi emang minimalis gitu loh pendengar, enggak yang vibrant gitu loh. Dan itu terjadi juga di ya ini deh, Lawang Sewu itu kan cantik banget, maksudnya kayak susah gitu loh, dari seninya itu bagus banget.
1: Nah ini bagaimana? Atau mungkin untuk Anda yang ternyata jauh lebih nyaman dengan desain minimalis, karena ada juga yang merasa nyaman ketika makan tidak banyak kontras kanan
0: betul,
1: atau kiri.
0: Betul.
1: Sehingga bisa tenang dengan bisa makan dengan tenang.
0: Tapi kita generalisir saja pendengar, tidak hanya restoran gitu ya. Kalau Anda termasuk yang suka konsep apapun itu ya, mungkin dari rumah, ruangan yang minimalis, atau ya sukanya yang rame, ataupun artistik yang suka gaya-gaya lama, jadul. Itu kan juga macam-macam kan. Jadi silakan sesuai preferensi Anda pendengar.
1: Atau mungkin untuk Anda yang juga sedang bingung mencari referensi enaknya mau dibuat seperti apa ruangan, barangkali juga ada yang ingin memberikan sebuah ide atau saran, silakan ya bergabung siang hari ini sambil nyantai, sambil request lagu Indonesia pokoknya ya. WhatsApp di 081-6666-886.
0: Ya mau telepon ngobrol bareng kita, menyapa pendengar yang lain juga boleh pendengar. 024-8316-686 ya.
1: Silakan juga di aplikasi RRI Digital, kami nantikan untuk Anda yang ingin berkomentar di kolom live chat ya. Sampai jam 3 sore nanti di 100% Indonesia.

0: Informasi terkini pendengar kami perbarui terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita lanjutkan 100% Indonesia sampai jam 3 sore. Kali ini bersama reporter Agus Herianto. Pendengar, kecelakaan maut di perlintasan kereta di Semarang ya. Polisi ini menghimbau pengendara jangan abaikan palang pintu. Heri, laporan Anda.
1: Iya, terima kasih rekan Agil. Pendengar, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan kereta api peti kemas terjadi di perlintasan Cibidang Jalan Kokrosono, Kelurahan Pinggirikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang pada Senin kemarin. Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang anak meninggal dunia, sementara dua korban lainnya mengalami luka dan menjalani perawatan di rumah sakit. Kompos Gito sama personel Polsek Semarang Tengah segera mendatangi lokasi usai menerima informasi tersebut. Petugas langsung melakukan pengamanan tempat kejadian perkara atau TKP, serta berkoordinasi dengan unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang untuk penanganan lebih lanjut hasil olah TKP dan keterangan si kecelakaan Honda Supra X 125 yang dikendarai R 45 tahun berboncengan dengan dua anak berinisial Y dan HA melaju dari arah Erowati menuju Jalan Indraplasta. Sesampainya di lintasan kereta api Kokrosono, diduga pengendara tetap melintas meskipun palang pintu telah tertutup dan sirene peringatan berbunyi sebagai tanda akan perlintasnya kereta api peti kemas relasi Tanjung Priok Surabaya yang datang dari arah barat menuju timur. Akibatnya jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dihindari. Benturan keras menyebabkan sepeda motor terpental, sementara tiga penumpangnya mengalami luka dan segera dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Karyadi untuk mendapatkan penanganan medis. Dari peristiwa tersebut, seorang anak berinisial HA dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan akibat luka berat pada bagian kepala. Sementara pengendara R dan seorang penumpang lainnya mengalami luka dan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kapolsek Semarang Tengah Kompol Sugito menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban atas musibah tersebut. Ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh pengguna utama keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang kereta api. Ia cukup menghimbau agar selalu meningkatkan kewaspadaan ketika melintasi perlintasan sebidang, baik yang dijaga maupun tidak dijaga, dengan memastikan kondisi benar-benar aman sebelum melintas. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa. Demikian laporan terkait kecelakaan di perlintasan kereta api di Semarang. Polisi kendara jangan ada palang pintu. Kembali ke rekan Agil.
0: Iya baik, terima kasih rekan Heri untuk informasi yang sudah disampaikan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pemerintah bakal kenakan pajak pemilik sumur bor setara PDAM. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah akan mengenakan pajak pemilik sumur bor setara dengan PDAM. Informasi tersebut diunggah pada tanggal 17 Juli 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Liputan 6, setelah ditelusuri tidak ditemukan informasi valid terkait rencana pengenaan pajak pada pemilik sumur bor. Pemerintah berdasarkan Pasal 1, Angka 33 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PDRD memang menerapkan pajak bagi pengambil atau pemanfaatan air tanah, namun tidak semua pengembalian atau pemanfaatan dapat dikenakan pajak. Pengenaan pajak air tanah jika digunakan untuk keperluan industri, bisnis atau usaha komersial, bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Foto dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022 Budi Setiadi. Foto Budi Setiadi tersebut merupakan hasil modifikasi buatan Artificial Intelligence atau AI. Demikian, pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, ternyata warna biru dapat mengurangi nafsu makan. Ini dikarenakan warna biru jarang ditemukan pada makanan alami, sehingga otak tidak mengaitkannya dengan makanan lezat dan menggugah selera. Hal ini membuat otak kita secara tidak sadar kurang tertarik untuk makan ketika melihat warna biru. Maka tak heran jika jarang restoran yang menggunakan warna biru sebagai warna dominan. Jadi, jika sedang berusaha mengurangi porsi makan atau sedang diet, gunakanlah piring atau dekorasi dengan warna biru. Terlihat sederhana bukan? Tapi mungkin bisa membantu mengurangi porsi makan Anda.

0: 100% Indonesia kembali temani Anda Beringar untuk siang hari ini sampai jam 3 sore ya.
1: Dan siang hari ini kita membahas seputar dekorasi ruangan ya, yang mungkin merasa ada semacam inspirasi atau pengalaman, silakan untuk berbagi pendengar. Nah, biasanya kalau kita lihat ya, untuk renovasi rumah ini biasanya dimulai dari kamar pribadi terlebih dahulu untuk yang single atau mungkin masih bersama dengan orang tua. Nah, di era sekarang kan untuk kita memiliki kamar sendiri ini biasanya mengekspresikan dengan apa yang kita suka. Mungkin kalau musik ya ada poster band, vinyl, kurang lebih seperti itu. Dan warnanya disesuaikan dengan genre yang dia suka.
0: Baik, tapi memang apa ya, pasti akan terbagi menjadi beberapa kubu sih pendengar. Dimana ada yang suka dengan ornamen-ornamen klasik, tapi ada juga yang lebih menonjolkan soal fungsi minimalis atau modern gitu ya. Saya kemarin sempat membaca di internet itu Ahmad Dhani yang bilang, pendengar bukan saya, jadi orang-orang sekarang itu tidak punya seni. Nah, saya termasuk yang condong juga ke arahnya Ahmad Dhani, pendengar, suka dengan barang-barang yang apa ya, klasik lah itu, mungkin dekorasinya dari kayu, materialnya juga premium, terus logo-logonya itu kan biasanya emang rumit gitu ya. Dan itu menurut saya ada benernya. Contoh deh, band-band ini kita jumping gitu ya, di musik itu lagu-lagu seperti Queen, Beatles jauh lebih bagus daripada band-band sekarang. Tapi memang tidak bisa disamakan ya, karena eranya juga berbeda, pendengar. Tapi saya jujur lebih suka dengan hal-hal yang sifatnya klasik ya, gitu, daripada yang modern, minimalis.
1: Karena tampaknya memang semuanya yang ada di dunia itu sudah serba dipakai. Mau kita berkreasi pun juga
0: kayaknya
1: antara,
0: sudah ada gitu ya.
1: Iya, sudah ada, dan dirasa kayak mungkin orang melihat kita sudah berusaha untuk membuat ini seautentik mungkin, sekeinginan kita. Tetapi kalau orang lain punya referensi yang kebetulan mungkin sama dengan apa yang kita bangun, orang akan menganggapnya, ah tidak ada seni. Mungkin seperti itu juga ya.
0: Betul.
1: Atau mungkin di sisi lain karena kemajuan zaman, semua orang serba instan, terus tinggal konsultasi. Ya udah, yang penting enak dilihat, minimalis, mungkin cepat selesai gitu.
0: Iya, betul. Kita coba cek dulu deh yang sudah bergabung lewat teleponnya Pro 1. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Mas Yosi, apa kabar?
2: Baik.
0: Luar biasa. Mas Yosi, gimana ini tipikal yang lebih seneng, gaya-gaya klasik atau minimalis?
2: Jujur, aku ketika lihat satu rumah minimalis, aku jadi tertariknya yang minimalis gitu.
0: Wah, kenapa itu?
2: Aku jujur, aku punya semacam kayak idenya gitu loh, Kak. Aku pengen, yang aku impikan ya. Lahannya tuh cukup luas dan rumahnya di tengah.
0: Oke. Terus?
2: Jadi ketika dari pintu masuknya ya udah, kalau mau apa, jadi pintunya bisa keluar lewat sisi kiri, kanan, barat, utara juga.
0: Ya paham. Jadi memang di center rumahnya, tapi ada lahan kanan kiri depan belakangnya ya, Mas.
1: Aksesnya mudah ya.
2: Kenapa?
1: Aksesnya mudah ya.
2: Iya, jadi misalkan kayak kelupaan ini, ya udah lewat yang pinggir sini.
0: Oke.
2: Terus tapi ya itu yang soalnya aku pernah lihat satu rumah tuh yang ada lah di daerah atas itu kayak asik juga. Kayak apa namanya? Jadi rumahnya di tengah padahal lahannya cukup luas ya, dengan dan di sekeliling rumahnya tuh apa ya, pakainya ya plesteran juga gitu loh, Kak.
0: Oke. Baik, tapi kalau pintu, kaca, terus sofa, ini suka yang minimalis juga atau mungkin pintu sukanya yang ribet, yang banyak dekorasinya atau gimana nih, Mas Yosi?
2: Mungkin kalau sofa, aku lebih sukanya yang
0: megah.
2: Itu loh, apa ya bahasanya, kayak minimalisnya tuh gini loh, Kak, kayak bukan yang blue-blue bukan ya, atau yang kain bukan. Yang bahannya kulit atau semi kulit gitu, tapi yang jangan apa ya, bahasa Indonesia apa ya, Kak, yang itu loh, jangan ada yang gelubang-gelubangnya tuh loh.
0: Jadi flat gitu aja gitu ya.
2: Padat aja gitu loh.
0: Ya. Oke. Kalau kombinasi warna gimana, Mas Yosi?
2: Ah, mungkin kalau kombinasi warnanya, mungkin kalau untuk dindingnya tetap putih, tapi mungkin untuk yang misalkan sofanya mungkin bisa dipakai gading.
0: Tapi warnanya tetap clean kan, gitu ya.
2: Warna gading dan apa namanya, maybe bisa kalau itu apa, lantainya itu yang bisa dibilang juga kayak nggak putih juga, nggak semi abu lah.
0: Oke. Ya, arahnya memang ke minimalis yang futuristik gitu ya, Mas Yosi. Yeah.
1: Dan pilihan warnanya warna-warna tenang mungkin.
0: Iya, iya, iya, betul. Yeah. Menarik
2: ini. Soalnya aku juga lihat kayak itu loh, Kak, di rumahnya tuh bagus sih, di temboknya ada batu-batu alamnya juga gitu loh.
0: Ya, paham. Oke, baik. Itu dari Mas Yosi. Lagunya apa ini, Mas Yosi, siang hari ini?
2: Lagunya apa ya? Itu kalau yang apa?
0: Dari siapa?
2: Dere.
0: Punya ada kota saja ini, Mas Yosi. Siang hari ini.
2: Oh, betul. Yang kota.
0: Betul.
2: Ya, boleh kota.
0: Boleh? Oke.
1: Terima kasih Mas Yosi. Nanti kita putarkan lagunya.
0: Terima kasih Mas Yosi, sukanya yang minimalis ini, pendengar.
1: Iya. Nah, ini barangkali juga ada salah satu pendengar yang suka klasik, silakan untuk bisa memberikan opininya, barangkali juga menarik untuk disimak ya.
0: Oke, ini yang sudah bergabung lewat WhatsApp, boleh. Siapa? Saya sapa dulu dari Rika ya. Dekorasi kamar dari dulu aku lebih nyaman warnanya violet, plus soal dekorasi kamar orang dewasa gitu. Lebih wajar gak sih kalau digambar lukis tokoh kartun favoritnya? Oke. Itu berarti memang ada apa ya? Ya, kesenangan masing-masing sih. Kalau saya, apakah akan dilukis? Jujur mungkin enggak. Karena kalau lukisan lebih suka apa, bukan tokoh kartun lah mungkin.
1: Atau gitu. Mungkin kalau lukisan, kalau menurut saya ya, itu lebihnya kayak semacam di tempat kerja atau kreatif ya. Kamar tuh lebih mending hal-hal yang tenang, tidak banyak ornamen, itu aja
0: ya,
1: sih.
0: Ya betul, tapi gak apa-apa Rika, kalau memang masalah. Sukanya tokoh-tokoh kartun, masa kecilnya Winnie the Pooh ya kan, itu juga boleh. Ini katanya support lagu All About Rosa. Oke, terima kasih ya yang siaran siang ini, tidak hanya Agil saja, Mbak Rika, ada Mas Galih juga ya.
1: Betul.
0: Serta kru semua Pro 1 RRI Semarang, have a nice day, sukses selalu. Terima kasih.
1: Dan kami juga nantikan untuk Anda pendengar yang siang hari ini mau bergabung, titip salam juga boleh, sharing aktivitas, atau mungkin juga membahas mengenai pilihan ruangan dengan ornamen klasik atau minimalis, boleh ya. Kami nantikan di WhatsApp, SMS, telepon, dan di aplikasi RRI Digital.

0: heran deh, kenapa sampai ada Hari Anak Nasional? Emangnya sepenting itu?
1: Ya, penting dong, karena setiap anak itu berhak untuk belajar, bermain, mendapat kasih sayang, dan tumbuh dengan aman.
0: Oh, jadi bukan sekedar perayaan ya?
1: Ya bukan, ini kan menjadi pengingat buat kita semua, terutama orang tua, supaya selalu mendukung tumbuh kembang anak.
0: Tapi kalau orang tuanya sibuk terus, gimana?
1: Ya, orang tua perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka, memberi mereka perhatian, dan mendampingi mereka meraih cita-cita.
0: Emangnya itu penting ya?
1: Lah, justru itu yang paling dibutuhin anak, karena hal-hal sederhana seperti itu yang paling berarti bagi anak.
2: Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak anak Indonesia. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang agar anak tumbuh menjadi generasi yang berprestasi. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.
3: 100% Indonesia.

0: Pendengar Pro 1, saya akan ajak Anda terlebih dahulu ya menyimak informasi bersama Babin Kamtibmas kali ini dari Desa Mojoagung, pendengar Polsek Karang Rayung ya, Polres Grobogan. Di ujung telepon sudah ada Aibda Bambang Winarno SH, pendengar yang akan memberikan informasi terkait dengan layanan 110 dan juga kondisi wilayah binaan musim kemarau ini yang katanya rawan kebakaran, pendengar. Pak Bambang, selamat siang.
1: Selamat siang, Bapak.
0: Baik, Pak Bambang, ini memasuki musim kemarau, kondisi di wilayah desa binaan ini kerawanannya seperti apa, Pak Bambang?
1: Untuk kerawanan di musim kemarau itu biasanya rawan terjadi kebakaran. Tapi kami dari Babin Kamtibmas Desa Mojoagung sudah memberikan himbauan kepada terutama kepada kepala desa dan perangkatnya, dan apabila ada mungkin pertemuan yasinan atau ibu RT yang mengadakan posyandu atau apa, kita masuk ke situ juga memberikan himbauan tentang rawan kebakaran, utamanya satu, masalah konsleting listrik. Apabila pergi meninggalkan rumah, selalu dicek untuk listrik-listriknya dinonaktifkan atau dicabut untuk instalasi-instalasinya. Yang kedua, mungkin karena kita Babin di desa ya, di pemukiman desa, mungkin apabila mempunyai apa hewan peliharaan, mungkin kalau bahasanya di desa itu menghidupkan apa bedian itu menyalakan api di sekitaran itu loh, di sekitar, bukan api tapi hanya mengasapi peternak itu, itu juga lebih diperhatikan lagi. Dan yang ketiga, untuk apa, untuk tunggu masak itu juga apabila selesai juga harus dimatikan atau disiram, itu seperti itu.
0: Tapi dari tahun ke tahun atau berkaca kemarau tahun lalu, apakah ada kejadian kebakaran juga yang terjadi di wilayah desa binaan ini, Pak Bambang?
1: Alhamdulillah untuk tahun kemarin tidak ada. Cuman kan tidak kita ada, mengingat ya? Ya, mengingat situasi kemarau di desa-desa lain kan dan kecamatan lain kan sering terjadi kebakaran. Jadi kalau kemarau kita memang himbauannya seperti itu.
0: Himbauan sudah diberikan, antisipasi juga sudah diberikan, jadi masyarakat sudah siap ya, Pak Bambang, untuk menghadapi kemarau ini. Oke, terakhir Pak Bambang mungkin bisa memberikan pesan juga kepada pendengar Pro 1. Ini ada layanan 110 yang bisa diakses juga ini. Silakan Pak Bambang.
1: Oh iya, untuk layanan 110 yang ini terbaru yang lagi ngehit di kita nggih di Polri, itu memang sangat bermanfaat sekali. Karena apa? Setiap masyarakat itu nanti bisa menelpon layanan 110 dengan biaya gratis. Jadi apabila ada terjadi sesuatu, kejadian apapun, bisa segera menghubungi layanan 110, nanti langsung dilayani oleh SPKT Polres. Nanti SPKT Polres langsung menghubungi ke Polsek setempat di mana kejadian tersebut berada, seperti itu.
0: Oke, baik Pak Bambang, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali, selamat siang Pak Bambang.
1: Ya, sama-sama, selamat bertugas juga, selamat siang.
0: Iya, demikian tadi pendengar untuk informasi ya bersama Babin Kamtibmas dari Desa Mojoagung, pendengar Polsek Karang Rayung ya, Polres Grobogan, Aibda Bambang Winarno SH, pendengar yang sudah berbagi informasi layanan 110 ya, dan juga bagaimana kondisi kesiapan juga desa binaan menghadapi musim kemarau yang rawan kebakaran.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Untuk lebih yang lebih indah, ya silahkan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Pendengar sukanya klasik atau minimalis, bebas ya.
1: Yang masih bingung dengan kesukaannya, silahkan cek di media sosial atau mungkin juga di website pendengar. Biasanya menyuguhkan banyak sekali referensi ruangan untuk Anda.
0: Betul, yang jelas disesuaikan budget juga ya. Itu yang juga penting. Karena kalau kita punya cita-cita tapi tidak realistis, ya, susah juga malah nambah pikiran pendengar. Ya.
1: Apalagi sampai hutang kan.
0: Waduh, berat. Oke, terima kasih yang sudah bergabung untuk 100% Indonesia edisi Rabu ini, pendengar. Kita kembali lagi besok ya di jam yang sama, 1:30 sampai jam 3 sore, 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia.

0: Info Pro 1.
1: BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan terus meningkatkan literasi program jaminan kesehatan nasional di kalangan generasi muda melalui kegiatan Duta Muda EduTur. Kali ini edukasi menyasar pelajar SMA Negeri 1 Wonotunggal, Kabupaten Batang dengan mengenalkan pentingnya program JKN serta pemanfaatan layanan digital mobile JKN. Sinergi antara pemerintah, perhutani, pemerintah desa, dan tim teknis terus diperkuat untuk mempercepat penataan kawasan hutan di Kabupaten Boyolali. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tahap identifikasi program penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan atau PPTPKH di Desa Kemusu, Kecamatan Kemusu pada Selasa 21 Juli 2026. Pro 1.

Terima kasih Bergar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore Bergar, selamat menikmati aktivitas sore hari ini. Yang sedang perjalanan menuju ke rumah, siap-siap untuk istirahat ya. Atau mungkin untuk Anda sekarang yang masih di kantor, ada beberapa pekerjaan yang belum selesai karena targetnya mungkin cukup tinggi atau ada pekerjaan susulan yang harus segera diselesaikan ya. Tetap dinikmati pendengar, terus bersyukur, harapannya semoga tetap bahagia dan sehat selalu. Ada saya Galih Aji yang siap menemani Anda hingga nanti di jam 7 malam pendengar dengan ragam informasi dan juga musik pilihan lainnya ya. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini, kami akan siarkan program Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini 22 Juli 2026 hari Rabu pendengar, persembahan dari RRI Semarang ya, dengan satu tema Bahasa Indonesia sebagai kunci membangun generasi cerdas dan berkarakter. Nanti akan kami hadirkan bersama dengan dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dari UPGRIS pendengar, Bapak Zainal Arifin SPD MHUM, yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Sekaligus yang mau bergabung boleh ya, silakan di WhatsApp di 081-666-6886, di telepon juga boleh di 02483-16686, dan silakan untuk Anda yang mau bergabung lewat aplikasi RRI Digital, kami nantikan di kolom live chat.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lo kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya, tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini kami hadirkan program Beranda Asta Cita. Untuk edisi kali ini, satu tema Indonesia Cerdas kami akan hadirkan, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui RRI Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Dan kami hadirkan bersama dengan dosen pendidikan bahasa sastra Indonesia UPGRIS mengenai bahasa Indonesia sebagai kunci membangun generasi cerdas dan berkarakter. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Zainal.
2: Selamat sore Mas Kali.
1: Baik, Pak Zainal, kabar baik, sehat ya sore hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Baik. Oke. Sekaligus kami juga ajak ada pendengar yang mau bergabung pada perbincangan sore hari ini, silakan ya di WhatsApp 081-6666-886 atau juga di telepon di 024-8316-686. Dan silakan yang bergabung melalui RRI Semarang ya, di aplikasi RRI Digital, adapun boleh meninggalkan pertanyaan di kolom live chat sampai nanti di jelang pukul 4 sore ya. Baik, Pak Zainal, terkait dengan bahasa Indonesia sebagai kunci untuk membangun generasi muda, mengapa bahasa Indonesia ini bisa memiliki sebuah peran penting dalam membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter? Bagaimana, Pak?
2: Ya, benar Mas ini. Jadi kita harus menyadari yang pertama adalah bahwa bahasa Indonesia sekarang ini nyaris sudah digunakan mencapai 80% lebih oleh anak-anak Indonesia. Sedikit Mas sekarang. Kalau dulu zaman kita masih kecil, bahasa daerah masih dominan. Sekarang anak-anak sekarang rata-rata sudah lupa bahasa daerah dan banyak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dari sini sebenarnya, jadi alat bahasa Indonesia itu menjadi alat komunikasi sehari-hari. Mereka juga digunakan untuk belajar, untuk berkumpul, dan bagaimana-bagaimana ya, banyak menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga sebenarnya, kalau bahasa itu kan alat untuk ini, sarana berpikiran berpengaruh, dipengaruhi oleh bahasa juga, Mas.
1: Yeah.
2: Untuk belajar, berpikir, membangun identitas, menanamkan nilai-nilai kehidupan, itu pakai bahasa. Kita dianggap sebagai orang yang santun atau tidak berkarakter atau tidak, itu juga ditentukan dari bahasa. Orang pertama kali melihat cara berkomunikasi kita, itu akan menentukan apakah kita itu termasuk orang yang asik atau enggak, itu juga dari bahasa. Maka sebenarnya kalau bahasa itu tertata dari awal, menjadi bagus sekali, itu bahasanya yang dipilih juga bagus, yang tepat dan sebagainya, itu nanti akan membuat anak-anak kita menjadi karakternya juga bagus dan tepat. Jadi problemnya di sini Mas, sekarang ini kan banyak yang liar ya sekarang ya. Bahasa lisan yang apalagi media sosial yang luar biasa itu, hancur-hancuran. Itu yang membuat kita menjadi tantangan kita sebenarnya di situ. Tapi maksudnya, apakah betul bahasa itu bisa menjadi membentuk karakter? Jawabnya betul. Karena dengan berbahasa dipilih yang santun, itu nanti bisa membuat bahasa kita juga menjadi bahasa yang santun.
1: Baik. Kalau terhadap mengenai dominasi bahasa Indonesia yang sedikit demi sedikit, tadi dijelaskan ada perubahan ya. Penyebab utamanya ini dari apa?
2: Karena kebijakan bangsa Indonesia ini, negara ini kebijakannya adalah bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, bahasa nasional. Dan itu berpengaruh. Betul-betul berpengaruh. Kalau misalkan kita bahasa Jawa, ya bahasa Indonesia akan hilang. Terkikis, Melayu terutama hilang juga. Karena kebijakan nasionalnya demikian, maka mau tidak mau, pada akhirnya karena bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pendidikan, bahasa komunikasi formal, bahkan sekarang bergerak menjadi bahasa ASEAN di tingkat kementerian, itu membuat pengaruhnya luar biasa bagi penuturnya. Dan bahasa kita sudah bukan bahasa yang kecil lagi, sudah bagian paling besar ini. Orang Indonesia ini mengenalnya bahasa Indonesia. Generasi-generasi yang tidak berbahasa Indonesia itu sekarang sudah tinggal sedikit, Mas. Usianya mungkin sudah 60-70 gitu. Semuanya sudah bisa bahasa Indonesia ini.
1: Baik, berarti sudah ada peningkatan ya daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga ini menjadi salah satu tolak ukur untuk kedepannya generasi cerdas dan juga berkarakter bisa semakin mudah untuk dibentuk ya Pak?
2: Ya, kalau sebenarnya kaitan bahasa dengan karakter itu lebih salah satu ya, hanya menjadi indikasi Mas. Karakter bangsa itu sebenarnya kan dilihat dari adabnya Mas sebenarnya. Bahasa itu kan hanya indikasi. Ini yang perlu saya luruskan, ya. Bahasa itu hanya indikasi. Indikasi bahwa orang ini baik itu karena apa? Dari santunnya berbahasa.
1: Yeah.
2: Sebenarnya nilai-nilai itu sudah ada kok di setiap suku bangsa sudah ada. nilai-nilai adabnya. Yang penting itu adabnya, Mas. Kalau adabnya baik, maka mereka akan memilih bahasa yang baik. Mm-hmm. Kalau adabnya baik, maka karakternya pun akan baik. Bahasa itu hanya salah satu pintu untuk menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa yang beradab atau bangsa yang berkarakter baik. Salah satu pintu. Mm-hmm. Tapi kalau itu benar-benar ditata dari bahasa, ya nanti lama-lama menjadi baik juga. Pengaruhnya tetap ada, sangat besar.
1: Baik, berarti bisa dilihat dari pilihan kata atau mungkin juga bagaimana berbicara ya. Seseorang ini, apakah cerdas atau tidak. Nah, ini kira-kira seperti apa untuk dari sektor pendidikan ya? Apalagi Pak Zainal kan juga terjun di dunia akademisi, bagaimana untuk bisa menjaga karakter dari anak-anak di era sekarang dan juga kecerdasannya dalam berbahasa?
2: Ya, baik. Ini sebenarnya gini, kalau kita melihat anak, Mas, itu sebenarnya kalau ini pendidik ya, yang terbiasa mendidik, pasti akan melihat anak ini cerdas atau tidak. Itu termasuk sebenarnya dari ini, sebenarnya, Mas. Cara seseorang berpikir, runtut tidaknya, dia bisa menguraikan dengan baik atau tidak, bisa mengklasifikasikan dengan baik atau tidak, mendeskripsikan secara baik atau tidak, itu sebenarnya alatnya bahasa. Bahasa itu adalah alat untuk mengeluarkan isi otak. Kalau strukturnya bagus, caranya berpikir bagus, maka nanti juga bahasanya bagus. Kalau apa cara bertuturnya kacau, kocar kacir, itu juga nanti akan ditentukan dari bahwa pikirannya juga bulat, maksudnya kalau bahasa Jawanya bulat. Jadi sebenarnya bahasa itu hanya alat untuk mengeluarkan dari pola pikir. Kita bisa melihat seseorang itu menjadi sangat cerdas. Misalkan di televisi-televisi ya, atau di radio-radio ada orang yang sangat cerdas sekali berbicara. Sangat bagus. Itu karena memang otaknya sudah terstruktur. Strukturnya sudah bagus. Maka dengan struktur otak yang bagus, cara berbicara yang bagus, pola berpikir yang bagus, otomatis generasi ini akan bagus. Otomatis itu. Dan itu perlu bisa dilatih. Bahasa bisa dilatih, Mas. Cara komunikasi yang bagus juga bisa dilatih. Bukan hanya berbicara ya, menulis yang bagus juga bisa terlatih. Dan itu latihannya pelan-pelan. Dan itu untuk membenahi juga dari cara berpikir otak. Kalau kita terbiasa menyusun bahasa yang bagus, maka otak kita strukturnya akan bagus. Ya, sama seperti ini, paling contoh paling sederhana, Mas. Kenapa orang Indonesia suka aspek definisi? Ini contohnya begini, misalkan. Ketika diberi satu kalimat, buatlah kalimat. Aku, jawabannya pasti adalah, Mas, banyaknya.
1: Iya.
2: Adalah, ini adalah, meja adalah, pintu adalah. Kenapa? Karena dari pendidikan kita di sekolah itu, cara pengajaran guru selama ini, ya, ini guru secara umum ya, tidak bahasa Indonesia ya, yang pertama kali cara mengajar mereka yang temukan adalah definisi.
1: Baik.
2: Sosiologi adalah, matematika adalah, maka logika sekarang orang Indonesia itu banyak yang logika deskriptif. Padahal ada logika analogikal, ada logika juga yang terkait dengan klasifikasi juga ada. Tapi sebagian besar menjadinya deskriptif, karena dari kecil kita belajarnya menggunakan pola deskriptif dari awal.
1: Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pola-pola tadi yang sudah dijelaskan, ada analogi yang perlu diterangkan juga kepada anak-anak di era sekarang ya. Ini sudah ada yang bergabung di telepon kami, coba kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore.
3: Selamat sore, Mas Gali.
1: Jay, selamat sore dengan Pak Suyarto yang di Semarang ya.
3: Iya, selamat sore Bapak Narasumber.
2: Iya, Bapak, monggo.
3: Begini Bapak, apa yang Bapak katakan, saya setuju lah. Bagaimanapun juga, bahasa Indonesia kan tadi Bapak mengatakan berfungsi sebagai fondasi pemersatu dan identitas nasional kan gitu Pak Ye. Nah, oleh karena itu kan melalui penguasaan bahasa yang baik dan benar, dituntut generasi muda mampu mengimplementasikan nilai-nilai karakter. Betul Bapak? Karena apa? Membangun pola pikir kritis dan komunikasi yang selektif, efektif, yang menjadikan modal utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Artinya, karena apa, mau dalam hal ini kan maupun kekuatan yang tangguh dalam diplomasi di dunia internasional. Nah, pertanyaan saya gini Bapak, apa yang dimaksud dan generasi emas Indonesia dengan korelasinya siapa generasi emas Indonesia itu? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
1: Baik, terima kasih Pak Yarto untuk atensinya pada sore hari ini. Kira-kira seperti apa Pak ini dari Pak Suyarto bertanya korelasinya untuk membangun Indonesia cerdas di 2045 dengan berbahasa Indonesia yang baik?
2: Ya, ada Pak Yarto. Ini matur nuwun Pak Yarto sudah bergabung. Jadi ini Mas Galih, ini ada Pak Yarto ya. Indonesia emas itu yang ditargetkan 2040, proyeksi ya, proyeksi. disebutkan bahwa Indonesia nanti di 2045 penduduk kita terbanyak di dunia. Dan 70% itu adalah pemuda, generasi-generasi yang produktif. Nah ini, yang khawatirkan kan begini, menjadi pertanyaan. Ya, benarkah kita, kalau sampai kita gagal yang ada anak muda yang kacau, karakter itu bisa malah menjadi berdarah-darah jadinya. Pekerjaan tidak ada, situasi yang kacau, anak mudanya berangasan, tidak santun-santun, itu berbahaya. Di 2045 ya, perlu diingat 70% penduduk Indonesia diproyeksikan adalah pemuda. Dengan jumlah penduduk mencapai di atas 1 miliar itu adalah Indonesia, Mas. Berapa pemuda? Nah, kondisi ini jika memang tidak ditata dari awal, termasuk bahasa juga terlibat di dalam penataan generasi ini, ya ini berbahaya. Yang kuncinya memang pada adab, Mas. Tetapi untuk menata adab juga bisa dimulai. Korelasinya di mana? Bahasa kita benar. Di dalam pelajaran bahasa itu ada namanya kesantunan berbahasa. Ada adab. Apakah harus selalu baik dan benar? Baik iya, benarnya belum tentu. Karena kadang-kadang begini, kita menggunakan dengan, misalkan saya dengan Pak Yarto yang lebih senior, maka saya, ya Bapak, kalau itu kesopanan di dalam Jawa. Itu juga penting. Apa kalau bahasa Indonesia rusak itu dicampur Jawa? Bahasa yang bagus itu bukannya bahasa Indonesia yang tepat digunakan. Ya, yang tepat. Kalau ejaan sebagai bahasa ilmiah memang harus baik dan benar. Ilmiah ya, untuk akademik. Tetapi untuk komunikasi itu adalah bahasa yang baik dengan konteksnya. Maka campuran bahasa itu boleh. Ya, campuran Jawa ke Indonesia, nanti kalau dalam bahasa itu ada ilmu kajian alih kode, campur kode, Mas. Jadi kalau kita masyarakatnya dunia lebih luas misalkan ya, dengan orang Eropa, kadang orang Indonesia mencampur dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Filipina, dengan bahasa mana-mana campur. Lebih bagus karena apa? Kesantunan berbahasa di level dunia akan berubah. Sama dengan Jawa, dengan bahasa Indonesia dicampur. Di Jawa Tengah ini ya, kalau kita terbiasa dengan masyarakat internasional, kita menyambungnya dengan bahasa Inggris. Bukan karena sombong soal Inggris, bukan. Karena lebih tepat dengan cara begitu, cara komunikasinya. Maka penata. Dipikirkan secara lebih mendalam bagaimana baiknya role modelnya harus seperti apa. Sebenarnya modelnya seperti apa sih? Yang santun yang bagaimana ditata. Semuanya dikenalkan dari kecil. Karena bahasa adalah pembiasaan. Jadi ada kaitannya sekali. Jadi ada kaitannya dengan ini nanti, dengan kebahasaan ditata.
1: Baik.
2: Untuk menata adab. Kuncinya di adab, Mas, bukan di bahasa.
1: Iya. Dan ternyata dari ya, ternyata dari kombinasi itu bisa menjadi salah satu upaya untuk kita memperkenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat di negara lain ya, Pak Zainal ya.
2: Iya. Bisa.
1: Baik, nanti akan kami bahas lebih lanjut. Sekaligus juga tadi ada beberapa metode yang bisa diterapkan ya. Bukan hanya sekedar menjelaskan definisi, tapi juga ada metode analogi yang bisa dijelaskan. Baik, kami coba jeda terlebih dahulu ya, Pak Zainal. Sekaligus untuk Anda pendengar yang mau bergabung, sekali lagi di line telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp di 081-6666-886. Dan silakan di aplikasi RRI Digital, silakan mampir di RRI Pro 1 Semarang, tinggalkan komentar pada kolom live chat. Kita akan kembali lagi setelah pesan berikut ini.

0: Pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda Brenda Stacita, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang. Dan siaran ini juga bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Surakarta, Yogyakarta, Purwokerto. Dan kami masih terhubung bersama dengan Pak Zainal di telepon. Baik Pak Zainal, tadi ada beberapa metode yang sudah dijelaskan ya. Kalau kita lihat dan juga Pak Zainal rasa, tampaknya metode definisi ini cukup sering digunakan. Nah, metode analogi atau metode lain apa saja yang mungkin juga bisa diterapkan? Seperti apa?
1: Sebenarnya itu bukan metode semacam metode mas, tapi itu adalah apa cara berpikir secara filsafati mas. Jadi kita itu terbiasa, otak kita itu sebenarnya bisa berpikir banyak mas, tapi seringnya kita itu dilatih dengan logika deskripsi. Karena pendidikan memang mendeskripsikan dulu ya bentuk ya, sehingga otak kita itu jarang digunakan ini analogi, penganalogian. Mestinya kan digunakan. Ada juga klasifikasi. Pengklasifikasian, saya sering menguji mahasiswa mas. Misalkan begini, jika ada pernyataan ayam jenisnya ada 3, jantan, betina, dan ayam bangkok, salah atau betul? Mereka akan menjawab mas, betul, apa salah?
0: Salah, iya.
1: Salah ya. Tapi saya katakan, ada tidak ayam jantan? Ada. Ayam betina ada? Ada. Ayam bangkok ada? Ada. Berarti betul kan 3? Mereka bingung. Mereka bingung, padahal ini jelas nih. Karena mereka tidak terbiasa menggunakan klasifikasi. Salahnya di mana? Mereka tidak bisa menjawab. Karena seringnya definisi tadi ya. Sehingga ketika saya tanyakan, apa salah-salahnya ada di klasifikasi? Nangdu, kalau saya bilangnya begitu ya.
0: Yeah.
1: Karena apa klasifikasinya? Ini berdasarkan jenis kelaminnya, jantan betina. Ayam berdasarkan ras itu. Kalau ayam bangkok, ayam lokal itu kan berdasarkan rasnya itu dari asal-usul bang, itu ayamnya. Nah, logika ini yang tidak pernah dilatih, mas. Generalisasi. Wow, misalkan dari satu titik untuk menyebar semua. Kami, itu generalisasi dan semuanya ya. Seolah-olah satu orang mewakili semua. Itu tidak pernah dilatihkan secara intern. Apa ya? Intern. Sehingga dampaknya adalah cara berpikir logika kita itu ya definitif sekali. Apa yang terlihat. Nah ini berdampaknya pada otak nanti. Jadi cara berpikir kita akan dipengaruhi oleh cara itu tadi, kebiasaan kita. Jadi jangan salahkan ketika tiba-tiba literasinya kocar-kacir di Indonesia ya, karena memang kita tidak terbiasa menggunakan logika-logika yang lain dalam ilmu filsafat itu. Di situ letaknya mas. Jadi semakin sering kita mengenal cara olah kita berpikir, otak berpikir menggunakan logika-logika itu, maka bahasa kita pun akan menjadi bagus. Ada korelasi antara otak dengan ini, cara bertutur. Cara mendefinisikan, ini kan bagus nanti. Nah kalau di dalam bahasa itu ada narasi, cara bernarasi bagaimana, itu juga menentukan nanti. Cara mendeskripsikan tadi ya, definisi itu, bernarasi itu bercerita. Sehingga nanti orang-orang yang hebat itu rata-rata memiliki kemampuan storytelling yang bagus, mas. Basicnya dari apa? Dari narasi, mas. Jadi orang-orang yang bisa bercerita hebat, bertutur bahwa suatu dulu di negeri ini dulu ada pernah namanya kerajaan Majapahit hanya untuk bercerita bangsa kita hebat. Tapi panjang lebar dengan story bercerita, storytelling itu menentukan pengaruh terhadap cara apa, pengaruh terhadap kita berbicara di lawan-lawan bicara kita. Dan ini penting dalam bahasa, sangat penting, perlu dilatih, diajarkan. Ada narasi, ada deskripsi narasi tadi ya, ada juga prosedur. Ya, prosedur itu ada urutan, menceritakan cara membuat sesuatu. Kalau itu dilatihkan terus, dan sekarang sudah ada di pembelajaran kita, mas. Di anak-anak SD, SMA, SMP, SMA, SMP, SMA sudah diajarkan itu. Jadi mereka sudah terbiasa sekarang. Bagaimana cara membuat mie, ya, prosedur itu ada, prosedurnya urutan-urutan itu. Nah, itu diajari, logi-loginya ini yang penting maksudnya. Karena ketika mereka terbiasa dengan logika begitu, mereka akan mudah menceritakan. Bagaimana menjadi bangsa Indonesia? Oh, ternyata daftarnya begini. Bagaimana sih untuk menjadi apa? Untuk menjadi seorang presiden, mereka akan melihat syarat dan ketentuan. Gitu. Ya. Itu kebiasaan dari itu cara berpikir tadi dengan logika-logika yang kemudian dibahasakan. Bahasa dan logika saling terkait ini. Dan itu bagus nanti menjadi otak kita menjadi lebih cerdas dalam literasinya.
0: Baik. Kemudian apakah juga kemampuan storytelling dan juga bernarasi di kepala ini juga bisa dibantu melalui literasi, Pak?
1: Iya dong, untuk bercerita pasti butuh asupan informasi. Tidak mungkin kita bisa bercerita Kalau kita tidak punya modal dari membaca, mendengarkan, atau memirsa, melihat cerita, dan sebagainya, tidak mungkin, Mas. Maka kebutuhan seseorang itu untuk menjadi hebat dalam bidang bahasa, dalam bidang apapun, dia harus memiliki asupan informasi. Ya, belajarnya dari mendapat ceritanya dari mana? Nggak mungkin kan saya bercerita tentang Majapahit tanpa pernah tahu Majapahit? Semuanya membutuhkan basic, dasarnya harus ada. Maka membaca, mendengarkan, ya, itu sangat penting. Di dalam keterampilan berbahasa, dua itu ada asupannya, Mas. Yang satu mulai membaca, membaca itu menambah ilmu. Yang kedua adalah mendengarkan atau menyimak, atau memirsa televisi atau radio itu yang sama, itu menyerap informasi, asupannya. Asupan informasi masuk ke otak, dikeluarkannya melalui dua cara. Satu, berbicara, berkomunikasi, seperti yang kita lakukan ini kan komunikasi, melalui tidak tutur. Yang satunya menggunakan tulisan. Jadi ada asupan masuk, ada juga yang dikeluarkan. Ya, ini menentukan, tidak mungkin kita untuk pintar dalam storytelling, pintar dalam berbicara, pintar dalam menulis, tanpa adanya basic informasi yang kita serap dulu. Jadi sangat ini sangat berkaitan erat itu, antara apa yang kita pelajari dengan apa yang kita sampaikan. Itu juga menentukan dalam bahasa, Mas, nanti. Kecerdasan otak kita, kalau terbiasa dengan cara-cara begitu, nanti kita akan jadi cerdas. Dan anak-anak kita sekarang banyak yang dari kecil sudah cerdas, Mas. Banyak sebenarnya. Anak-anak TK itu sudah bisa bercerita. Maka keterampilan bercerita di TK itu penting.
0: Ya.
1: Ya, ini yang sering hilang. Seringnya menyanyi, Mas. Ya, menyanyi dan menari. Sedangkan keterampilan bercerita, storytelling, atau mendongeng ya bahasanya, itu nyaris tidak diajarkan. Sedikit sekali. Orang tua kita dulu, nah kakek nenek kita mendongeng semua, Mas. Maka pinter-pinter kakek kita itu sebenarnya. Kita aja sekarang mendongengkan pada anak atau adik aja sudah jarang.
0: Yeah.
1: Susah kita bercerita. Nah, ternyata berbahasa juga ini tidak mudah juga. Tapi itu bisa dilatih. Dan pada akhirnya nanti akan berpengaruh kepada kualitas otak-otak bangsa kita.
0: Baik, nah ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp, kami coba cek terlebih dahulu Pak Zainal dari Pak Irfan ya. Selamat sore untuk Bapak Narasumber, untuk anak-anak yang sudah terlanjur dewasa ya, atau mungkin untuk orang-orang dewasa, untuk perubahan tata bahasa, kemudian juga menambah literasi supaya nanti bisa bercerita dengan baik, apa tidak terlanjur Bapak? Nah ini seperti apa tanggapannya Pak Zainal?
1: Iya betul, memang kalau belajar lebih mudah dari yang muda, Pak. Ketika generasi otaknya masih masa-masa emas, Mas sekali ya. Jadi anak-anak itu ada usia sampai 8 tahun itu emas, otak emas itu, apapun yang dipelajari masuk itu. Kalau semakin sepuh dewasa, remaja, dewasa, sampai yang sepuh sekali ya memang agak susah untuk belajar. Tetapi kan tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Seberapapun yang kita bisa selama itu ada peningkatan hari ini lebih baik daripada kemarin, itu sudah bagus. Kita tidak bisa memaksakan, karena kita lahir pada zaman apa? Kalau kita lahirnya pada zaman lalu, masa lampau ya, ketika kesantunan masih baik, kita nggak perlu belajar kesantunan sekarang. Tapi karena kita lahirnya pada masa sekarang, ya kita belajar. Jadi ada anu Mas, tidak menyalahkan yang sepuh terlambat untuk belajar, enggak. Itu karena memang nasib kita saja hidup pada masa sekarang. Ketika bahasa sudah kocar-kacir, keterampilan itu menghilang tanpa disadari, ya kita terlambat saja untuk menyadari. Tidak secara personal ya, secara menyeluruh bangsa kita itu lupa bahwa ada adab, ada cara-cara lama yang mestinya kita jaga, tetapi justru tidak terjaga karena adanya modernisasi, tantangan zaman yang berbeda, gerakan ini perubahan yang begitu eksponensial. Hari ini muncul, besok hilang. Keterampilan ini menjadi tren, besok hilang. Kan begitu kan, cepat sekali. Tidak bisa menyalahkan, karena memang peradabannya memang begini, perubahannya cepat. Jadi kalau belajar sebisanya itu sudah bagus, sudah ada upaya bahwa untuk mencari bahasa yang santun itu sudah baik sekali.
0: Oke.
1: Okay. Yang penting kita mengupayakan supaya bahasa kita menjadi lebih baik.
0: Baik. Semoga bisa tercerahkan untuk Pak Irfan yang sudah bergabung melalui WhatsApp, dan kami lanjutkan dari pendengar tidak menyertai nama ini 0856-4994 sekian sekian sekian sekian. Selamat sore. Izin bercerita, Mr. Bean sukses besar terkenal di seluruh dunia sebagai komedian tanpa berbahasa. Nah, padahal itu kontradiksi, tidak berbahasa menjadikannya sebagai artis legenda. Nah, ini bagaimana untuk menyikapi hal tersebut, Bapak? Nah, ini seperti apa tanggapannya, Pak Zainal?
1: Iya, bagus. Memang untuk terkenal, untuk menjadi hebat, tidak selalu harus lewat bahasa, Mas Gali ya. Kalau bidang-bidang seperti panjenengan di broadcast begini, ya memang bahasa. Tetapi ada orang yang hanya dia menjadi terkenal, menjadi hebat. Karena apa? Kesantunan, adab. Nah itu adab kaitannya. Adab dan kemampuan dalam olah tubuh seperti bermain Mr. Bean itu kan lebih kepada bahasa tubuh kan. Itu juga sangat terkenal. Cari Kaplan kalau dulu ya, itu juga luar biasa. Orang-orang hebat. Kalau kita menyatakan standarnya ini, yang perlu kita lihat standar hebatnya itu karena apa? Kesuksesan, karena ekonomi yang kuat, ataukah karena adab? Lah ini yang menjadi pertanyaan. Bahasa kita itu sedang kocar-kacir pada penentuan standar ini, Mas. Orang-orang selalu berpendapat bahwa sukses itu harus yang pertama nilainya bagus. Ya, peringkat di sekolah kan begitu. Tetapi tidak pernah melihat bagaimana yang karakternya bagus bagaimana. Apakah orang yang sukses itu karena dia sukses bekerja dengan penghasilan 100 juta? Ataukah orang yang bahagia dengan jualan cilok tetapi dia bisa tersenyum bersama istrinya? Standar kesuksesan itu berbeda-beda setiap orang. Dan mestinya kalau kita orang timur, Mas ya, orang timur ya, kalau kita kan sudah terlalu banyak mengikuti barat ya, barat itu sukses karena materi. Tapi kalau orang timur, suksesnya itu karena dia bisa menjaga keharmonian dengan alam, dengan lingkungan, dengan situasi. Jadi kalau bicara suksesan ya, termasuk makanya di sini kenapa orang gelisah dengan bahasa. Orang di Amerika, Mas, miso itu luar biasa. Wah, itu diomongkan. Ya kan begitu bahasanya, mohon maaf ya itu ya. Kalau narkan tadi. Tapi kalau kita kan harus berpikir, kenapa? Kita mencari harmoninya. Harmoni bagaimana untuk bicara lebih baik, supaya omongan kita tidak menyakiti orang, tidak melukai, itu yang mahal di kita. Dan ini orang-orang barat mencoba menggali ke kita, mau ikut-ikutan kita. Karena tren sekarang ilmu barat ditinggalkan menuju ilmu timur. Banyak orang barat yang ingin tinggal di timur ini, mempelajari cara hidup harmoni. Apakah Amerika itu sukses? Ya, mereka negara besar memang, tetapi lihat bagaimana ada kota-kota kecil di mana ada zombie-zombie dengan narkoba yang luar biasa. Kan begitu, anak-anak ini kenakalan dan luar biasa. Orang-orang miskin sampai gak punya rumah, apakah itu termasuk sukses? Karena di setiap bangsa itu ada selalu yang unggul, ada yang tidak unggul juga. Di Indonesia sama, yang kaya juga ada, yang miskin juga ada. Cuma cara kita memandang, apakah dengan bahasa kita bisa menjadi sukses? Bisa juga. Yeah. Banyak orang yang sukses dengan melalui kebahasaan. Tapi ini maksudnya bukan untuk menafikan hal-hal yang lainnya. Maksudnya begini, kalau kita memang mau fokus dalam penataan bahasa, mau memperbaiki cara generasi kita ke depan melalui bahasa, kita bisa melakukannya. Tapi ya kita harus membuat role model, bagaimana modelnya, seperti apa kesantunan itu, seperti apa, apakah kesantunan seperti orang Jawa atau cara seperti orang-orang timur yang bicara apa adanya tetapi jujur. Ini juga penting, Mas. Menjadi susah gitu jadinya. Maka rumusan masalah yang penting, bahasa itu tepat, enak, tidak melukai, itu sudah bagus. Bagi saya ya, ini sebagai pengajar. Karena saya juga mengajar orang-orang dari timur. Mereka itu bicaranya, aduh, mama saya ini apa? Dan begini, ngomongnya keras sekali. Tetapi mereka jujur, baik. Apakah itu menjadi jelek? Kan tidak. Kalau orang Jawa kan lebih kepada halusnya. Tapi kalau orang di sana kan bahasa, yang penting kejujurannya apa adanya. Memang nadanya keras. Orang Batak juga keras. Apakah itu menjadi salah? Kan tidak, Mas. Nah, maka dari itu, bahasa itu hanya sarana. Yang perlu kuncinya adalah diadab. Nah, itu Mas Kali kan misalnya gitu.
0: Baik. Semoga bisa tercerahkan untuk pendengar yang sudah bergabung tanpa nama sore hari ini. Baik, Pak Zainal, sekali lagi kita jeda terlebih dahulu. Hanya membutuhkan waktu 1 menit saja ya. Dan silakan untuk ada pendengar yang mau bergabung, line telepon masih kami buka. Di WhatsApp juga boleh, atau juga di kolom live chat aplikasi RRI Digital di RRI Semarang ya. Tetap bersama kami di program Beranda Stacita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita masuk pada segmen terakhir pada program Beranda Stacita edisi kali ini, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang, dan siaran ini bisa Anda dengar juga melalui RRI Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Baik Pak Zainal, kalau kita melihat di era sekarang, apakah juga ada tantangan tersendiri ya, khususnya untuk anak muda yang ingin berbahasa dengan baik, mengingat distraksi media sosial sekarang sangat masif?
1: Ya, betul, ini media sosial memang luar biasa dan ini menjadi memengaruhi perilaku, Mas. Banyak yang terdistraksi ini sekarang. Begini, Mas, dari sejak dulu saya selalu mengatakan, bahasa itu tidak selalu harus baik dan benar, tetapi bahasa yang baik saja, ya, baik dan tepat secara konteks itu penting. Tapi yang lebih penting lagi bagi saya ya, dengan generasi muda yang sekarang mudah terdistraksi, sukar mempelajari yang berat-berat sekarang ya, baru belajar berat aja, sudah pikirannya pindah ke sini gitu. Saya hanya mengatakannya adalah, kenapa sih kita tidak mencoba untuk menggunakan bahasa yang ringan untuk dijinjing? Ini berkali-kali saya katakan di mana-mana, dalam banyak forum, Mas. Bahasa Indonesia yang baik itu macamnya bahasa yang ringan untuk dijinjing lah. Mudah untuk digunakan oleh orang dewasa, anak-anak, semuanya bisa komunikatif sekali lah. Tetapi tanpa melukai, kata apa, menggunakan bahasa yang tidak melukai orang lain, Mas. Bahasanya yang mudah-mudah saja, mau dicampur dengan bahasa gaul, ya oke. Mau pakai bahasa dicampur dengan bahasa Inggris, oke, semuanya oke. Kita jangan kaku terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bahasa yang bertahan itu bahasa yang menerima banyak masukan dari bahasa yang lain. Jangan matikan bahasa Indonesia, sayangilah dengan menambahkan bahasa yang lain, gak apa-apa. Bahasa yang ringan untuk dijinjing bisa dikomunikasikan tanpa harus mempelajari ini harus begini, begini, begini, enggak. Yang ringan-ringan saja, yang penting komunikasi sampai. Komunikasi dan berlangsung secara baik. Kalau saya di situ, Mas. Kalau itu nanti sudah terbiasa begitu, dengan tantangan begini ya, Pak. Semakin banyak distraksi-distraksi, ini wajar, Mas. Karena sekarang dunia bergerak begitu cepat. Kenapa Facebook mati? Itu karena dia gulinannya lambat. Yang paling cepat TikTok. Shred, itu sudah informasi banyak sekali. Dan anak-anak kita terbiasa melihat yang cepat. Kalau kita terlalu memberikan bahasa-bahasa yang berat, mereka akan kelelahan. Pilihannya adalah kita mau menghentikan perubahan yang cepat itu ataukah kita mengikutinya. Kan begitu. Kita tidak bisa menolak, Mas, kalau perubahan peradaban pikiran yang terlalu cepat terdistraksi pindah-pindah ke sini. Dampak dari media sosial anak tidak bisa berpikir lama. Ya kita ikuti polanya. Karena semuanya akan mengarah demikian. Tapi kalau kita memaksakan diri harus begini, bahasa begini, ya kocarkan cerita. Ini ya lebih kepada itu, Mas. Lebih kepada bagaimana cara kita memudahkan berbahasa, tetapi bahasa itu bahasa yang mengandung tadi kesantunan. Segampang mungkinlah bahasa Indonesia itu, tapi harus tetap mengangkat masalah kesantunan.
0: Oke.
1: Yang ini yang perlu dijinjing.
0: Baik, lalu kira-kira seperti apa untuk peran dari keluarga ya, untuk bisa tetap menjaga kualitas dari berbahasa anak-anak?
1: Apakah bahasa itu, mohon maaf ya, bahasa itu kan akan selalu bergeser setiap waktu. Kualitas bahasa sendiri itu juga kita sangat sulit untuk menakarnya. Apakah kualitas seperti yang ditentukan oleh badan bahasa, ini saya mengkritik badan bahasa ya, seperti muncul adanya kapital dan kapitil kemarin itu, pernah mendengar Mas ya itu, lawan dari huruf kapital adalah kapitil, itu kan jadi konyol sekali begitu. Tidak selalu kita menggunakan standar, beliau memang bertugas untuk menjaga bahasa, bertugas untuk merencanakan bahasa ke depan, tetapi bahasa itu adalah akan berubah mengikuti peradaban. Kalau manusia berubah, bahasanya akan berubah. Teknologi berubah, maka akan muncul bahasa teknologi baru yang berubah juga. Bahasa yang lama ditinggalkan.

0: Urusan bahasa untuk keilmuan itu di akademis, Mas. Urusan bahasa untuk masyarakat itu adalah komunikasi.
1: Oke.
0: Nah, ini yang kadang-kadang kita campur aduk di situ. Kalau ahli bahasa wajib meluruskan subjek predikat objek, tetapi di dalam komunikasi, selama komunikasinya sampai, tidak ada masalah. Nah, ruang publik kita itu kan ruang komunikasi, Mas, bukan ruang belajar bahasa.
1: Baik.
0: Nah, ini yang perlu disadari. Ruang publik kita itu ruang komunikasi, bukan ruang belajar bahasa, bukan belajar subjek predikat objek.
1: Baik.
0: Yang penting itu tadi, asal baik dan ada kesantunan adab dan sebagainya, sudah beres itu.
1: Oke, sebenarnya juga masih banyak yang bisa kita bahas untuk perbincangan pada sore hari ini, Bapak ya. Tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan pesan ya, khususnya kepada para tenaga pendidik supaya bisa memberikan arahan berbahasa dengan baik. Karena seperti tadi yang dijelaskan, apabila dari anak-anak di era sekarang ini memiliki referensi bacaan atau mungkin juga kata-kata, ini bisa mempengaruhi pola pikir dan pastinya juga mempengaruhi masa depan mereka. Silakan, Bapak.
0: Ya, baik. Ini untuk para pengajar dan masyarakat secara umum lah. Kita dalam berbahasa, berbahasa itu yang penting adalah bahasanya, kesantunan itu penting sekali. Ini kaitannya dengan yang saya katakan, salah satu yang paling penting dari inti karakter itu ada adab di situ. Adab itu bisa kita ajarkan juga melalui bahasa, supaya bahasa kita menjadi beradab, ya bahasanya kita atur dengan santun dan sebagainya. Bahasa baru masuk oke, tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi selama batas-batas keadaban itu masih bagus, kesantunan masih terjaga, it's okay, tidak masalah, dicampur-campur dengan bahasa apapun. Artinya, jangan melihat bahasa itu secara kaku, tapi bahasa secara komunikasi dan bahasa secara sosial, masyarakat yang pada akhirnya akan menghasilkan bahasa-bahasa yang baik. Intinya, apa ya Mas ya? Ini sebagai penutupnya itu berarti berbahasalah yang baik dan santun, itu aja. Paling gampang di situ.
1: Terima kasih Pak Zainal untuk informasi yang sudah dihadirkan pada sore hari ini. Semoga juga bisa bermanfaat dan harapan yang tadi disampaikan semoga bisa segera tercerahkan ya Bapak ya. Kami nantikan amin, untuk perbincangan menarik lainnya. Selamat sore Bapak.
0: Ya, selamat sore Mas Ali.
1: Baik, terima kasih. Demikian pendengar program Beranda Stasita edisi kali ini, satu tema mengenai bahasa Indonesia sebagai kunci membangun generasi cerdas dan berkarakter. Kami hadirkan bersama dengan perwakilan dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UPGRIS, Bapak Zainal Arifin SPD MHUM yang sudah kami hadirkan sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat tadi. Dan itu saja untuk jumpa kita pada Beranda Stasita edisi kali ini dan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat segera kami akan hadirkan update informasi terkini lintas DIY Jawa Tengah pendengar. Persembahan dari RRI Pro 1 Purwokerto.
2: Beranda Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Pro 1 dimanapun Anda berada, Info Lintas DIY Jateng kembali hadir sore hari ini menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, pemerintah Kota Surakarta berkomitmen mempercepat proses perizinan rumah ibadah yang belum memiliki legalitas demi menjaga kerukunan umat beragama. Seluruh tingkat satuan pendidikan jenjang SMA sederajat di Yogyakarta secara serentak membacakan deklarasi pelajar Jogja, santun, dan cinta damai. Salah satunya adalah SMA Negeri 11 Yogyakarta. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Pendengar Pro 1, kita awali informasi sore hari ini dari RRI Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen mempercepat proses perizinan rumah ibadah yang belum memiliki legalitas demi menjaga kerukunan umat beragama. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Solo Respati Adi di sela mengikuti rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkompimda yang membahas sejumlah persoalan termasuk rumah ibadah yang belum berizin. Berikut laporan selengkapnya bersama Fatima Setiawan.
1: Jadi Bang Pol, kita yang terpenting adalah mitigasi terkait rumah-rumah ibadah yang belum berizin.
2: Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen mempercepat proses perizinan rumah ibadah yang belum memiliki legalitas. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kerukunan umat beragama sekaligus menjamin hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diakui oleh undang-undang. Komitmen itu disampaikan Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, usai mengikuti rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda yang membahas sejumlah persoalan termasuk rumah ibadah yang belum berizin. Respati mengatakan Pemkot melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol akan melakukan mitigasi terhadap rumah-rumah ibadah yang belum memiliki izin agar proses legalitasnya dapat segera diselesaikan.
1: Mitigasi terkait rumah-rumah ibadah yang belum berizin akan kita segerakan untuk berizin, dan kami menjamin setiap warga negara untuk bisa beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing yang diakui oleh undang-undang.
2: Selain percepatan perizinan, Pemkot Solo juga melibatkan tokoh agama dalam upaya penataan kawasan bantaran sungai. Menurut Respati, penertiban bangunan di garis batas sungai akan dilakukan secara humanis dengan mengedepankan pendekatan dialog bersama masyarakat dan tokoh agama. Ia menegaskan pembahasan tersebut juga mencakup persoalan rumah ibadah di kawasan Banyuanyar. Pemerintah akan melengkapi seluruh persyaratan administrasi, memaparkan proses perizinan secara terbuka, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tercipta pemahaman yang baik.
1: Semuanya kita lengkapi jenis-jenisnya, kita pahamkan, kita sosialisasikan yang baik ke masyarakat supaya memahamkan masyarakat supaya hidup kerukunan umat beragama ini menjadi hal yang utama di Kota Solo.
2: Respati memastikan pemerintah akan mengawal seluruh proses perizinan rumah ibadah yang telah memenuhi ketentuan. Ia juga menegaskan seluruh pemeluk agama yang diakui negara memperoleh perlindungan dan jaminan yang sama dalam menjalankan ibadah di Kota Surakarta. RR Surakarta, Fatimah Setiawan, melaporkan.
0: Beralih informasi berikutnya, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tengah mengevaluasi keberadaan 4 sekolah dasar yang mengalami krisis peserta didik. Kepala Disdikbud Karanganyar Hendro Prayitno ini mengatakan evaluasi dilakukan untuk menentukan arah kebijakan ke depan terkait opsi regrouping maupun penataan sekolah. Berikut laporan bersama Agra Diraksa.
3: Jangan sampai kalau kita memutuskan regrouping atau penggabungan nanti menjadi kendala baru, masalah baru bagi masyarakat yang terdekat.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar mengambil langkah cepat dalam merespon kondisi 4 sekolah dasar negeri yang mengalami krisis murid. Kepala Disdikbud Karanganyar Hendro Prayitno menegaskan dinas telah menerjunkan tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi mendalam di lokasi SD Negeri Jatipuro 1, Tunggul Rejo 4, Desa Blumbang, serta Seloroma 4 Jenawi. Idro menjelaskan evaluasi dilakukan untuk menentukan arah kebijakan ke depan, apakah sekolah akan digabung atau diregrouping. Ia menyebut, faktor demografi berupa rendahnya angka kelahiran serta sedikitnya pemukiman penduduk menjadi pemicu utama merosotnya jumlah siswa. Kendati demikian, Disdikbud memastikan ketersediaan guru di 4 sekolah tersebut masih berjalan lengkap. Mengenai opsi regrouping, Hendro menegaskan dinas tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan dan terus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat serta kepala desa agar tidak menyulitkan akses tempat belajar anak-anak. Ia juga mendorong para kepala sekolah membuat inovasi ekstrakurikuler untuk membentuk karakter siswa serta berjanji melaporkan kondisi bangunan fisik sekolah guna penganggaran perbaikan tahun depan.
3: Jangan sampai kita memutuskan regrouping atau penggabungan nanti menjadi kendala baru, masalah baru bagi masyarakat yang terdekat. Karena anak-anak kita yang hadir di sini, yang bersekolah di sini kan itu masyarakat, mayoritas masyarakat yang terdekat di sekolah ini. Kalau itu nanti kita regrouping berarti kan jauh. Nah, seperti itu.
4: Sementara itu guru SD Negeri 4 Seloromo Suyono mengungkapkan total murid di sekolahnya saat ini memang hanya tersisa 14 anak. Dengan kondisi satu kelas tanpa pendaftar murid baru akibat minimnya populasi anak di lingkungan 2 RT setempat. Untuk menyiasati keterbatasan sarana, pihak sekolah terpaksa menyekat satu ruang kelas berukuran 7x9 meter menjadi 5 bagian. Meski harus mengajar dengan suara pelan agar tidak mengganggu kelas sebelah, para guru tetap berupaya menghidupkan suasana sekolah lewat jam tambahan keagamaan demi menjaga kualitas pendidikan para siswa.
5: Ini sebenarnya seperti ini, dari sekolah ini berdiri pun seperti ini. Maksudnya muridnya ya hanya 2. 3 gitu aja, dan kebetulan di sini hanya terdiri dari 2 RT dan minim sekali dalam arti untuk perkembangnya rumah-rumah atau penduduk baru, jadi masih sini warganya sudah tua-tua itu.
4: Adapun saat ini Disdikbud Karanganyar tengah menyusun laporan komprehensif kepada Bupati selaku kepala daerah untuk menentukan arah kebijakan tata kelola sekolah berpenghuni minim di Kabupaten Karanganyar. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi berikutnya dari RRI Yogyakarta. Seluruh tingkat satuan pendidikan jenjang SMA sederajat di Daerah Istimewa Yogyakarta secara serentak membacakan deklarasi pelajar Jogja Santun dan Cinta Damai. Salah satunya adalah SMA Negeri 11 Yogyakarta. Berita selengkapnya bersama reporter Nana Rohmana.
6: Bagi seluruh siswa dan warga sekolah, Ika. Berjanji untuk Ika terlibat. Berjanji untuk
7: SMA, SMK, dan sederajat di Daerah Istimewa Yogyakarta secara serentak melaksanakan upacara bendera sekaligus pembacaan deklarasi pelajar Jogja Santun dan Cinta Damai pada Senin kemarin. Salah satunya berlangsung di SMA Negeri 11 Yogyakarta. Di sekolah tersebut, upacara berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Eling Priswanto. Dalam kesempatan tersebut, Eling menyampaikan pesan Gubernur DIY yang menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai budaya Yogyakarta kepada para pelajar agar tumbuh menjadi insan yang santun, beretika, dan bermartabat.
8: Beberapa hal yang perlu kami tekankan adalah bahwa anak-anak kita ke depan diharapkan dapat lebih memahami, lebih menguasai karakter-karakter yang ada di dalam budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi insan-insan yang santun, insan-insan yang bermartabat sebagai penerus bangsa.
7: Eling berharap acara semacam ini dapat dilaksanakan secara rutin sehingga nilai-nilai luhur bangsa semakin tertanam dalam diri para pelajar.
8: Kita harapkan dengan acara semacam ini tidak hanya berhenti di sekedar seremoni, namun anak-anak diharapkan dapat benar-benar memahami nilai-nilai yang tadi kami sampaikan. Eling lan waspodo, semangat, santun, beretika, semoga mereka kelak menjadi penerus bangsa yang sesuai kita harapkan.
7: Deklarasi pelajar Jogja Santun dan Cinta Damai memuat 6 poin utama yang dibacakan bersama oleh warga sekolah. Di antaranya menolak segala bentuk kekerasan dan perundungan, menolak penggunaan dan peredaran narkoba, serta bertekad menjadi generasi yang bertanggung jawab dan bermoral.
0: Dalam rangka menekan peredaran miras ilegal, Satpol PP Bantul berhasil menyita seluruh galon miras oplosan di wilayah Sabdo Dadi. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
9: Kemarin pagi hari Sabtu, pagi setelah subuh kami dan teman-teman juga kami mendapatkan ya hampir 10.
10: Satpol PP Kabupaten Bantul kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran minuman keras atau miras oplosan di wilayahnya. Terbaru, Satpol PP Bantul berhasil mengamankan 10 galon bahan miras oplosan di wilayah Kelurahan Sabdodadi. Kepala Satpol PP Bantul Raden Jati Bayu Broto mengungkapkan, razia tersebut digelar pada Sabtu pagi. Kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang resah terkait adanya kegiatan jual-beli miras di lingkungan sekitarnya. Saat digeledah, petugas berhasil mengamankan 5 botol miras oplosan berukuran 600 ml, 10 galon berisi bahan minuman oplosan, serta sejumlah alat yang digunakan untuk proses pengoplosan. Seluruh barang bukti kemudian diamankan untuk proses lebih lanjut. Berkaca dari operasi tersebut, Satpol PP Bantul mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungannya dari peredaran miras ilegal. Masyarakat diminta tidak ragu melapor apabila menemukan aktivitas serupa di sekitar rumahnya.
9: Kepedulian masyarakat ini yang kita harapkan. Masyarakat itu kan paling tahu di wilayahnya ada potensi penjualan-penjualan minuman alkohol, ada penjualan sekarang pil sapi yang harganya mudah, didapatkannya juga mudah. Ini harus menjadi perhatian segenap masyarakat.
10: Sementara itu, Kasat Binmas Polres Bantul AKP Agung Setiawan menyatakan, hingga pertengahan tahun 2026, setidaknya sudah ada 5.000 botol miras yang berhasil diamankan. Selain menjadi pemicu aksi kejahatan, miras juga memiliki dampak buruk bagi tubuh manusia.
11: Itu merupakan upaya kita bersama karena ternyata miras ini menjadi pemicu kejahatan jalanan maupun kriminalitas. Dan miras ini tidak hanya miras pabrikan, ada juga miras yang oplosan. Nah ini juga yang sangat berbahaya karena apa yang terkandung di dalamnya itu, komponen yang terkandung di dalamnya, komposisinya mungkin tidak sesuai dengan kesehatan. Itu sangat berbahaya.
10: Selain menggencarkan razia miras, Satpol PP dan Polres Bantul juga rutin melakukan patroli di malam hari. Langkah tersebut demi mencegah potensi kejahatan jalan yang bersumber dari kenakalan remaja.
0: Pendengar Pro 1 beralih ke informasi berikutnya dari RRI Semarang. Pendataan sensus ekonomi 2026 baru 38%. Banyak petugas sensus yang mengundurkan diri. Berikut laporan selengkapnya bersama Rahma Purwanto.
12: Masih ada banyak waktu.
13: Sejumlah petugas sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik BPS di Kota Semarang memilih mengundurkan diri. Mereka mengaku keberatan dengan beban pekerjaan selama pelaksanaan sensus. Hal itu diungkapkan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng seusai rapat dengan BPS Kota Semarang di Balai Kota Semarang belum lama ini. Meski demikian, Agustina menyatakan pensensusan tetap terus berjalan. Selain petugas sensus yang menyerap, Agustina menyebut masih ada kendala lain yang terjadi di Kota Semarang. Adapun yang menjadi perhatiannya yakni kekhawatiran warga akan penyalahgunaan data pribadi yang dihubungkan dengan pajak. Agustina menjelaskan bahwa petugas pajak dari Bapenda Kota Semarang hanya bertugas mendata untuk pembaharuan data. Hal itu menurutnya tidak ada kaitan dengan sensus ekonomi yang akan berakhir 31 Agustus 2026 mendatang itu. Termasuk soal kesulitan petugas sensus mengakses perumahan elit dan kawasan industri. Menurut Agustina, sensus ekonomi yang dilakukan 10 tahun sekali ini sangat penting dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dari segala sudut terkait ekonomi Indonesia.
12: Masih ada banyak waktu, tetapi Kota Semarang harus mengejar ketinggalan. Karena targetnya belum mencapai 40%, ini kan harusnya 40%, kita baru 38%. Kendalanya beberapa, tadi sudah saya sebutkan, nomor satu, orang merasa ini bahwa ini BPS kemudian pajak, itu tidak benar. Dan itu dua-duanya adalah hal proses pencarian data untuk kebaikan. Mereka kesulitan masuk ke kawasan-kawasan tertentu. Kawasan industri, kemudian kawasan perumahan elit. Nah ini akan dibantu oleh teman-teman di wilayah. Kemudian kendala lainnya adalah memang ada petugas-petugas dari BPS itu ketika terjun ke masyarakat ternyata give up.
13: Sementara itu Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono mengatakan proses perekrutan petugas sensus baru akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Rudi menyatakan bahwa pengunduran diri sejumlah pensensus itu tidak berpengaruh pada sensus ekonomi di Kota Semarang yang baru 38%.
14: Kita melakukan pekerjaan ya. Artinya ketika ada penyedia yang nggak perform itu kan ibaratnya harus dievaluasi gitu. Ya tentunya harus melewati mekanisme lagi untuk rekrutmen lagi.
13: Lebih lanjut, Rudi mengungkapkan pelaksanaan pendataan masih berjalan sesuai tahapan meski memiliki tantangan karena karakteristik wilayah dan masyarakat yang beragam. Untuk mendukung kelancaran pendataan, menurutnya BPS akan berkoordinasi dengan pemerintah serta kecamatan. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau panjang membuat ratusan hektar sawah di Kabupaten Pati mengalami kekeringan parah dan tidak dapat ditanami. Petani terpaksa beralih menanam kacang hijau, namun sebagian tanaman pengganti itu pun ikut mati akibat minimnya pasokan air. Berikut laporan selengkapnya bersama Agus Pambudi.
15: Kekeringan panjang akibat cuaca ekstrim melanda ratusan hektar sawah di Desa Tambak Agung, Kecamatan Tamboromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ratusan hektar lahan pertanian tersebut akhirnya gagal ditanami padi karena minimnya pasokan air irigasi selama kemarau panjang. Sebagian petani nekat beralih menanam kacang hijau karena dinilai lebih tahan terhadap musim kemarau ekstrim tahun ini. Namun cuaca yang semakin ekstrim membuat banyak tanaman kacang hijau tersebut ikut mati akibat kekeringan yang parah. Sriati, petani asal Desa Tambak Agung, mengaku musim kemarau panjang telah berlangsung selama 2 bulan terakhir hingga kini. Kondisi kekeringan di wilayahnya mulai memburuk secara signifikan dan makin parah sejak memasuki awal bulan Juli ini.
16: Nggak bisa nek padi, nek kemarau panjang itu kacang hijau. Udah 2 bulan.
15: Sriati menuturkan bahwa peralihan menanam kacang hijau tetap tidak memberikan hasil maksimal bagi lahannya sepanjang musim ini. Ia menyebutkan tidak ada lagi suplai air yang tersisa untuk mengairi seluruh lahan pertanian di musim kemarau. Petani lain bernama Kasmini turut mengalami kondisi serupa akibat dampak musim kemarau panjang yang sama di desanya. Kemarau panjang tersebut memaksa dirinya kembali meninggalkan tanaman padi karena beresiko mengalami gagal panen seperti musim sebelumnya.
16: Selama kemarau ya, tapi kalau ada hujan ya ada airnya lah. Tapi enggak seperti daerah-daerah sana kan seberang di daerah Tambolo itu, Mbolo Agung, kan ada jaraknya kan mengalir terus kalau kemarau atau ada musim hujan gitu mengalir terus.
15: Kasmini menuturkan bahwa dirinya kini hanya bisa berharap tanaman kacang hijau masih dapat bertahan hingga kemarau berakhir. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi berikutnya dari RRI Purwokerto. Puluhan tahun berada di kawasan pegunungan selatan Banjarnegara membuat sebagian wilayah Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara belum menikmati pembangunan secara maksimal. Kini harapan masyarakat mulai terwujud melalui pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-129 tahun anggaran 2026. Selengkapnya bersama Joko Winarno.
17: Program TMMD reguler ke-129 tahun anggaran 2026 resmi dimulai di Desa Gumelem, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Program terpadu yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat ini menjadi bentuk sinergi untuk mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Komandan Kodim 0704 Banjarnegara Letkol Infantri Nordelismen Hulu mengatakan, selain pembangunan infrastruktur, TMMD juga menghadirkan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Di antaranya penyuluhan, pelayanan kesehatan, pasar murah hingga dukungan bagi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Dalam pelaksanaannya, TMMD reguler ke-129 menarjetkan pembangunan jalan rabat beton sepanjang 737 meter dengan lebar 2,5 meter. Selain itu, dibangun talut pengaman jalan, gorong-gorong, rehabilitasi 5 unit rumah tidak layak huni, serta 1 unit pos keamanan lingkungan. Tidak hanya pembangunan fisik, sasaran tambahan juga meliputi pembangunan jamban, pembuatan sumur bor, penanaman pohon, serta pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat.
18: Untuk pelaksanaan di TMMD kali ini ada sasaran pokok dan sasaran tambahan. Yang pertama itu untuk sasaran pokok, kita pembangunan rambat beton kurang lebih 737 meter dengan kelebaran 2,5 meter dan ketebalan 15 cm. Kemudian ada talut yang kita buat juga talut. Kemudian ada juga sasaran tambahannya adalah pembuatan WC, kemudian pos kami, kemudian RTLH, kemudian sumur bor, kemudian juga nanti tadi sudah kita laksanakan penanaman pohon, kemudian juga pengobatan gratis, kemudian ada juga nanti program kita adalah non-visi juga penyuluhan-penyuluhan yang untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.
17: Sementara itu, Kepala Desa Gumelem Kulon Arif Mahbub mengatakan, selama puluhan tahun, wilayah desanya yang berada di kawasan Pegunungan Selatan Banjarnegara belum tersentuh pembangunan secara optimal. Melalui program TMMD reguler ke-129 tahun anggaran 2026, masyarakat berharap akses infrastruktur di desanya dapat semakin baik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
19: Kondisi jalan itu memang sangat memprihatinkan, sehingganya dalam hal ini padahal penting untuk kami sampaikan di mana bahwa jalan yang ada di wilayah RW 9 Jatuh Kunir itu menuju akses jalan Kabupaten Banyumas dan juga Kebumen. Nah, kondisi jalan tentunya sangat-sangat butuh sekali sentuhan dan alhamdulillah pada tanggal 12 Juni 2025 kita ajukan untuk kegiatan TMMD.
17: Sebanyak 250 personil gabungan diterjunkan selama 1 bulan untuk menyelesaikan seluruh sasaran program. Melalui TMMD reguler ke-129, pembangunan di wilayah yang selama ini sulit dijangkau diharapkan dapat dipercepat, membuka akses antar wilayah, meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas perkuat inkubasi dan teknologi untuk cetak petani muda. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
20: Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas terus berupaya mempercepat regenerasi petani melalui berbagai program kolaborasi dan inkubasi yang menyasar pada generasi muda. Langkah tersebut dilakukan untuk mengubah pandangan bahwa bertani merupakan pekerjaan yang berat, kotor, dan kurang menjanjikan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas Arief Sukmabu mengatakan bahwa program inkubasi dirancang agar generasi muda memiliki pengalaman, pendampingan, dan rasa percaya diri sebelum benar-benar terjun ke sektor pertanian. Menurut Arief, penerapan teknologi menjadi salah satu kunci untuk menarik minat generasi muda. Dengan memanfaatkan teknologi digital, aktivitas pertanian tidak lagi identik dengan pekerjaan yang melelahkan, tetapi juga dapat dikelola secara lebih modern dan efisien. Selain program inkubasi, Dinas Pertanian juga menjalankan berbagai program pembinaan, diantaranya Muda Tani serta Takar Merdaya atau Taruna Karya Mandiri menuju Kecamatan Sejahtera yang telah diluncurkan pada 2025 lalu.
21: Jadi regenerasi petani di Kabupaten Banyumas memang masih lambat. Jadi kalau kita lihat struktur petani di Kabupaten Banyumas itu untuk yang petani milenial itu memang hanya kisaran 5-10%. Kalau petani tua sekarang mendominasi memang, jadi sekitar 90%. Tapi itu juga tidak hanya di Kabupaten Banyumas. Secara keseluruhan, provinsi ataupun nasional juga hampir sama kondisinya. Kalau di Banyumas itu petani memang kurang lebih kisaran sekitar 200-300 ribu. Jadi persentasenya kalau kita lihat 10%-nya memang masih sangat sedikit.
20: Meski begitu, Arief juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam menciptakan regenerasi petani di Banyumas. Salah satunya adalah memperkuat pendampingan secara berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karena menurutnya, regenerasi petani tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah desa, kelompok tani, perguruan tinggi, hingga lembaga perbankan. Sehingga Arief juga mengajak generasi muda untuk tidak ragu menekuni sektor pertanian karena pertanian masa kini telah berkembang menjadi sektor yang modern berbasis data dan memanfaatkan teknologi seperti Internet of Things atau IoT. Sehingga Arief berharap generasi muda kedepannya dapat memanfaatkan pertanian sebagai masa depannya. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Baik, mendengar laporan dari Vinta Nur Fauzia RRI Purwokerto mengakhiri Buletin Lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan dari RRI Pro 1 Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bagaimana dengan aura atau energi yang ada di rumah ini?
1: Sebentar, saya merasakan adanya energi yang baik, aura yang positif. Sepertinya pemilik rumah ini melakukan hemat energi.
0: Dengan cara apa, Ki?
1: Mematikan lampu di siang hari, mematikan televisi jika tidak ditonton, dan mencabut pengisi daya dari stop kontak jika tidak digunakan.
0: Tepat sekali, Ki. Hemat energi, selamatkan bumi.

Pendengar Semarang Sore ini masih hadir menemani aktivitas Anda saat ini, dan kami juga akan menemani dengan berbagai informasi musik terbaik lainnya. Pendengar yang sedang menikmati istirahatnya di rumah atau mungkin sedang perjalanan, tetap hati-hati di jalan pendengar. Nanti kami update ya untuk informasi cuaca dan juga informasi lalu lintas lainnya, dan kami juga nantikan untuk informasi dari Anda barangkali menemukan sebuah kejadian menarik. Pendengar, silakan ya di WhatsApp di 081-6666-886 atau juga di telepon di 024-8316-686 serta di aplikasi RRI Digital. Dan tetap jaga kondisi pendengar, saya mendapatkan informasi untuk di wilayah Telogosari ya, jembatan ketiga. Ada informasi di salah satu akun laporan kejadian Kota Semarang ya, di mana sempat ada kecelakaan. Meskipun tidak parah pendengar, tetapi kecelakaan tersebut menyebabkan arus lalu lintas menjadi cukup tersendat ya, selama kurang lebih setengah jam. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang perjalanan menuju ke rumah atau sedang jalan-jalan, tetap jaga kondisi pendengar, karena keselamatan Anda juga mempengaruhi keselamatan orang lain.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi. Selamat.

0: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Sore hari ini akan disampaikan oleh perakirawan Agustri ya, dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matieni Semarang. Selamat sore rekan Agus, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, baik, terima kasih Mas Galih. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang untuk sore hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, diprediksi cuacanya berawan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara 27 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 50 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum juga sore hingga awal malam nanti cuacanya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan yang tersebar tidak merata terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering ini perlu diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Galih.
0: Baik, terima kasih rekan Agus untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali dan selamat sore. Kami masih nantikan juga pendengar untuk Anda yang mau berbagi informasi terkait dengan kegiatan, laporan cuaca, atau barangkali yang sedang menemukan kejadian menarik, bisa Anda bagikan ya. Di telepon di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp pendengar silakan di 081-6666-886 dan silakan di aplikasi RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi gaji P3K akan dialihkan dari APBD ke APBN. Mari kita ikuti faktanya. Unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaan dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi dari Kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai dengan regulasi lewat jalur resmi instansi pemerintah. Demikian pendengar cek fakta pada sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: bayam lagi, tahu lagi, telur lagi. Bosen banget.
1: Smells good, baunya kok enak banget sih. Menu kamu menggugah selera banget itu. Ih,
0: nih mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau. Aku mau jajan aja ah, cari siomay di kantin.
1: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu kok kamu malah kayak gitu.
0: Enggak apa-apa. Lagian ibuku juga enggak tahu. Dah ah, aku makan ke kantin aja. Bye.
1: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya, rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku enggak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

0: Pendengar, sore hari ini kami juga akan ajak Anda untuk berjalan-jalan di wilayah Wonosobo, sekaligus juga menyimak informasi Babinkamtibmas yang akan disampaikan oleh Ibda Widi Yulianto, SHCPHR CBA, selaku Kanit Regiden Satlantas Polres Wonosobo yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat sore Pak Widi.
1: Selamat sore Mas.
0: Baik, Pak Widi, kabar baik, sehat ya sore hari ini?
1: Alhamdulillah. Baik. Luar biasa pada hari ini.
0: Luar biasa. Terkait dengan informasi lalu lintas untuk edisi sore hari ini, bisa disampaikan saat ini berada di titik mana Pak, sekaligus bisa disampaikan seperti apa untuk kondisinya?
1: Betul, iya, ini dalam perjalanan dari perbatasan Banjarnegara ke Wonosobo, tepatnya di Gardu Biawak itu, Tugu Biawak. Itu sampai sekarang ini terpantau untuk arus lalu lintas ramai lancar, daerah Prokerto, Banjarnegara, baliknya dari arah Wonosobo dan sekitarnya ramai lancar. Untuk hari ini tidak ada perbaikan jalan maupun pengaspalan.
0: Baik, berarti sedari tadi pagi lancar ya Pak ya untuk area sana?
1: Alhamdulillah, betul-betul, kecuali kalau weekend ya. Kalau weekend ada peningkatan arus lintas, tapi untuk anggota sudah kami gelar. Setiap weekend itu kita selalu patroli pagi, mulai jam 4 subuh kita sudah naikkan Dieng untuk antisipasi kemacetan di sana.
0: Baik, untuk peningkatan arus lalu lintas ini didominasi oleh kendaraan seperti apa Pak?
1: Untuk ini anak-anak muda ya, untuk sekarang ini ya, pada main ke wilayah Dieng, yaitu ini cuaca di daerah hari ini bisa sampai, kalau pagi itu bisa sampai sekitar jam 6 itu 16 derajat, itu pasti itu. Makanya di sini itu biasa udaranya untuk arus lalu lintas didominasi roda 2, mengingat anak-anak muda dan masih main ke gunung-gunung, naik gunung, ya betul. Rekan-rekan semuanya apabila mau ke Wonosobo silahkan, sangat terbuka lebar.
0: Baik, apakah sempat ada kejadian signifikan yang mengganggu jalannya ketertiban lalu lintas?
1: Sampai sekarang ini tidak ada Mas, alhamdulillah tidak ada. Kemarin sih ada beberapa kemacetan, mengingat itu ada beberapa solar yang jatuh, yang tumpah itu di tikungan ataupun di belokan itu. Tapi alhamdulillah sudah teratasi, sekarang semuanya normal kembali.
0: Baik, terakhir pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang saat ini sedang berkendara Pak? Silakan.
1: Oke, selamat sore rekan-rekan semuanya, pendengar RRI yang dimanapun Anda berada, apabila nanti melintasi wilayah Wonosobo, hanya selalu berhati-hati, patuhi rambu-rambu lintas, mengingat untuk cuaca pada Wonosobo menjelang asar itu pasti turun kabut. Silakan untuk dinyalakan lampunya apabila yang kendaraan roda 4. Untuk roda 2 silakan patuhi rambu-rambu lintas, selalu menggunakan helm serta cek selalu kendaraan Anda. Jangan lupa untuk surat-surat kendaraan selalu dibawa. Begitulah Pak Nam.
0: Baik, terima kasih Pak Widi untuk laporan yang sudah dihadirkan sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Tetap jaga kesehatan. Salam presisi Bapak.
1: Presisi, salam presisi. Silakan Mas operator, Bapak operator, silakan main ke Wonosobo, saya tunggu.
0: Baik, terima kasih Pak Widi. Selamat sore. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas yang disampaikan oleh Ibda Widi Yulianto, SHCPHR CBA, selaku Kanit Regiden Satlantas Polres Wonosobo yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan tetap jaga kondisi pendengar, hati-hati di jalan karena keselamatan Anda ini sangat mempengaruhi jalannya arus lalu lintas, dan satu hal yang paling penting adalah keluarga menunggu di rumah.

0: Don, berdasarkan penelitian Pak D, ternyata penyebab turunnya penumpang angkot bukan karena adanya ojol alias ojek online.
1: Lah terus karena apa Pak D?
0: Karena si penumpang sudah sampai tujuan, makanya turun John.
1: Wih, Pak D. Tapi kalau salah satu penyebab naiknya angka bunuh diri di masyarakat saat ini, Pak D tahu nggak?
0: Penelitian Pak D belum sampai situ. Memang apa John?
1: Loh, ya pinjol alias pinjaman online Pak D. Kenali dan cermati pinjaman online legal dan ilegal. Jangan sampai terjebak dengan bunga yang membengkak.

Bergar, kami informasikan untuk Anda sore hari ini telah kehilangan surat penting STNK sepeda motor merek Honda tipe D1B02N26L2AT Nopol H6889IA tahun 2019 warna hitam Noka MH1JFZ132KK152539 Nosin JF21E315220 atas nama STNK JB Heri Suryanto beralamat di Jalan Kawung 8 nomor 4 RT 6 RW 14 Kelurahan Telogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Majapahit Kota Semarang pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 dan kami informasikan untuk azan maghrib sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Bergar, sekali lagi pukul 17.41 Indonesia Barat, dan untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas, kami juga akan hadirkan untuk menemani jelang maghrib Anda satu nada islami, kemudian juga satu kultum ya, dengan satu tema mengenai Rasul yang pemaaf yang dipandu oleh Ustadz Rahmat. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar setia RRI dimanapun saja berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpah nikmatnya kepada kita semua, terlebih-lebih nikmat iman Islam yang masih Allah tanamkan dalam hati kita. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, tersebutlah seorang pemuda suku Quraisy bernama Fudolah bin Umair. Dia sudah lama memendam kebencian dan niat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tibalah suatu masa ketika Rasulullah sedang tawaf, diam-diam Fudolah membuntuti Rasul dengan maksud hendak menikam beliau dari belakang. Tiba di tempat yang agak temaram, sesaat sebelum mengunjamkan belati ke punggung Rasulullah, tiba-tiba Nabi menegurnya, "Engkaukah itu wahai Fudolah?" "Benar," jawab Fudolah. Dalam keterkejutan yang amat sangat, Rasulullah kemudian melanjutkan bertanya, "Apakah yang sedang engkau pikirkan?" Dengan entengnya Fudolah menjawab, "Sedang berzikir ya Rasul." Mendengar jawaban itu, Rasulullah memalingkan wajah sembari berkata, "Mintalah ampun kepada Allah wahai anakku," sambil meletakkan tangan beliau di dada Fudolah bin Umair. Saking terkejutnya, Fudolah merasa jantungnya seakan berhenti berdenyut. Sejurus kemudian, barulah dia menyadari betapa tinggi budi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga Fudolah berubah dari orang yang sangat membenci Rasulullah menjadi seorang yang begitu mencintai beliau. "Demi Allah, sejak dia mengangkat tangannya dari dadaku, tak ada seorang pun yang aku cintai melebihi dia." Para pendengar setia RRI yang berbahagia, kisah ini hanyalah salah satu dari begitu banyak kisah mengenai kemurahan hati Rasulullah yang menunjukkan betapa besar jiwa beliau. Memaafkan bukanlah pekerjaan mudah, apalagi terhadap mereka yang telah melukai, melecehkan atau menginjak harga diri kita. Lebih sulit lagi bagi mereka yang berada pada posisi menguntungkan atau berkuasa untuk memberi maaf. Namun Rasulullah Muhammad pernah melakukan hal itu. Tentu tidak akan terhapus dari sejarah ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Penduduknya yang begitu membenci, memusuhi, memboikot, mengusir, bahkan mengancam membunuh keluarga beliau, tetapi tidak sedikit pun mendapatkan perlakuan menyakitkan dari beliau. Abu Sufyan bin Harb, pemimpin kejahatan kaum Quraisy, tidak menjadi sasaran dendam Rasul. Bahkan saat terjadi penaklukan kota Mekah, Rasulullah bersabda, "Siapa saja yang masuk rumah Abu Sufyan bin Harb akan selamat." Demikian pula istri Abu Sufyan, Hindun bin Utbah, yang pernah menghina paman kesayangan Rasul, Hamzah bin Abdul Muttalib, dengan mengunyah jantungnya pada perang Uhud, tidak mendapatkan perlakuan yang tidak layak dari Rasulullah. Ikrimah bin Abi Jahil dan bapaknya begitu membenci Rasul pun dimaafkan. Para pendengar RRI yang berbahagia, momentum Ramadan yang diakhiri dengan hari raya Idul Fitri merupakan saat paling tepat guna memantapkan kembali kebersamaan dan tenggang rasa, karena salah satu dari hikmah puasa adalah mengajarkan hal itu kepada kita. Dalam puasa, segenap muslim di dunia berada dalam kondisi sama, terikat dalam lapar dan dahaga. Kondisi rasa yang sama membawa kita ke kedalaman dan kedekatan emosional yang intensif tanpa memandang strata sosial, kaya dan miskin, perbedaan warna kulit, jarak geografis dan perbedaan kelamin. Seluruh dunia tersimpul dalam kebersamaan. Demikian halnya dengan Idul Fitri.
Setelah perjuangan melelahkan selama sebulan melawan musuh bersama, yaitu hawa nafsu, umat Islam merayakan kebersamaan dalam sukacita menyambut datangnya hari kemenangan. Bukankah kondisi bersama-sama berjuang melawan musuh yang sama dan mencapai kemenangan bersama akan mengakrabkan nurani, menumbuhkan rasa kebersamaan, menimbun jurang pemisah, dan menghapus perbedaan. Pada muaranya nanti akan menumbuhkan toleransi dan saling memaafkan atas segala kekeliruan. Alangkah hidup indahnya hidup jika dihiasi saling memaafkan, sebagaimana yang diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada yang tahu tidak surat apa yang bagus dibaca di hari Jumat? Al-Kahfi merupakan surat yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat karena terdapat banyak keutamaan surat Al-Kahfi yang bisa kita dapatkan dengan membacanya. Keutamaan surat Al-Kahfi telah disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya, sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu, Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Pada hari itu, ia dimasukkan ke surga. Dan pada hari itu pula, ia dikeluarkan darinya. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun keutamaan surat Al-Kahfi ialah dapat membuat kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk sepanjang hari, dapat membuat kita meninggal dalam keadaan syahid, dapat membuat kita terhindar dari fitnah dajjal, dapat membuat kita disinari oleh cahaya Ka'bah, bisa membuat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang berlimpah ruah.

0: Pro 1.
1: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang menghadirkan inovasi baru dalam pembinaan warga binaan lewat program Smart Pesantren. Program ini dirancang untuk memperkuat pembinaan kerohanian Islam dengan kurikulum yang lebih terstruktur, sekaligus mengukur perkembangan spiritual dan perilaku warga binaan. Polda Jawa Tengah mengklaim berhasil menyelamatkan sekitar 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika lewat operasi Pekat 2 Candi 2026. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 hari, kepolisian juga menyita barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal dengan nilai mencapai 15 miliar ribu rupiah.
0: Info Pro 1.

0: Seperti apa tantangan dunia kerja bagi anak muda? Berikut penjelasan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UPGRIS sekaligus Ketua FKKG Kota Semarang, Dr. Ari Handayani, SPSI, MSI.
1: Ini memang anak-anak Gen Z ini kalau memang mereka dari awal kuliah mereka tidak siap, ini mereka memang kaget. Pertama, kalau misalkan di kuliah kita kan bisa milih teman kelompok misalnya tugas dengan ini seperti itu. Tapi ketika kerja kan nggak bisa. Jadi kalau pekerjaan ya memang timnya ini, yaitu ya harus diselesaikan seperti itu. Jadi kita nggak bisa milih-milih itu. Kemudian juga dengan kalau misalkan di kuliah masih ada waktu-waktu senggang gitu. Kayaknya kalau kerja nggak bisa ya seperti itu. Jadi dengan tekanan kerja yang banyak, kemudian ada tuntutan untuk harus segera diselesaikan. Ini juga kalau tidak siap, ya tentu saja akan bermasalah untuk kesehatan mentalnya. Gitu Mas Aldi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan hadir menemani segala aktivitas Anda pendengar yang sekarang sedang menikmati istirahat di rumah, berkumpul bersama dengan keluarga, bersama dengan istri atau suami yang tercinta. Silahkan untuk dimaksimalkan pertemuannya pendengar, karena kadang kesibukan selama satu hari ini membuat kita jadi jauh ya, padahal satu rumah, tapi karena tanggung jawab masing-masing sehingga waktu bertemu ini menjadi semakin sedikit ya. Dan silakan momen-momen seperti ini pendengar, setelah menjalankan ibadah salat maghrib ini bisa langsung Anda manfaatkan dengan deep talk, kemudian juga me time bersama, ngopi bareng pendengar, atau sambil menanyakan masing-masing kabar bagaimana hari ini. Dan saya pun juga penasaran bagaimana untuk kabar Anda hari ini pendengar, apakah hari Rabu ini berjalan sangat menyenangkan atau mungkin ada beberapa hal yang perlu Anda sampaikan ya. Barangkali ada menemukan kejadian menarik pendengar terkait dengan lalu lintas, cuaca, atau mungkin hal lainnya, silakan ya di WhatsApp 081-6666-886 dan juga di telepon pendengar silakan ya di 024-8316-686 serta di aplikasi RRI Digital. Kami informasikan juga pendengar telah kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor merek Honda Nopol H8242NS tahun 2016 warna hitam Noka MH1JFZ114GK248906 Nosin JF21E1253312 atas nama STNK Budiantoro, dan STNK tersebut hilang di sepanjang jalan Purian Jasmoro Semarang tepatnya pada tanggal 17 Juli 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, di tahun ini akan ada banyak sekali suguhan film-film mancanegara yang bisa Anda nikmati ya. Di bulan Juli ini, satu trailer yang sangat banyak dihadirkan dari MCU, pendengar, atau Marvel Cinematic Universe. Ada beberapa yang bisa menjadi salah satu tontonan Anda. Ada Avenger Doomsday, kemudian juga satu film ya, salah satu karakter dari MCU yang sudah dihadirkan juga, Spider-Man. Dari Sony Pictures merilis trailer ketiga film Spider-Man Brand New Day yang menampilkan sejumlah cuplikan aksi terbaru ya. Jadi trailer tersebut memperlihatkan pertarungan antara Hulk yang diperankan oleh Mark Ruffalo dan juga Spider-Man. Dan trailer tersebut baru saja dirilis tadi siang ya. Film produksi Sony dan Marvel ini menjadi proyek terbaru dalam waralaba populer Spider-Man. Dan untuk seri ini, Tom Holland kembali memerankan karakter Peter Parker atau Spider-Man. Dan film tersebut dijadwalkan tayang pada 31 Juli ini. Dan sebagai recall memory pendengar, Spider-Man ini mengambil latar sekitar 5 tahun setelah kejadian dalam film sebelumnya, yaitu Spider-Man No Way Home. Dan film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan juga menghadirkan kisah baru mengenai kehidupan Peter Parker setelah berbagai peristiwa besar pendengar. Jadi di film ini Peter Parker akan menjalani kehidupan sendiri pendengar. Berbeda dari sebelumnya ya, ketika masih tergabung dalam Avenger, ada beberapa fasilitas yang diberikan oleh Stark Industry ya. Dan sekarang ini versinya jauh lebih mandiri pendengar, dengan alat seadanya, kostum seadanya. Tapi kalau kita lihat di trailer, aksinya masih tetap sama. Keren begitu. Jadi ini menjadi salah satu hal yang luar biasa pendengar, karena nantinya akan ada banyak sekali musuh yang dihadirkan. Dan pastinya juga akan tampil bersama dengan beberapa artis seperti Zendaya, John Bertrall, Michael Mando, dan juga Jacob Batalon pendengar. Jadi untuk Anda yang penasaran kira-kira seperti apa untuk kehadiran Spider-Man Brand New Day, kita nantikan bersama pada 31 Juli 2026 mendatang.

Kami informasikan juga pendengar telah kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor merek Honda tipe H1B02N41L0 AT Nopol H5392OA tahun 2021 warna hitam Noka MH1JM8114MK429807 Nosin JM81E1431973 atas nama STNK Kemala Dwi Latifa, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Budi Mulia, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara pada tanggal 12 Juli 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kami informasikan juga untuk Anda, pendengar, telah kehilangan surat penting STNK sepeda motor merek Honda PCX Novol H2316IH tahun 2020 warna hitam Noka MH1KF21117LK365627 Nosin KF21E1366116 atas nama STNK Heni Purwoko Wibowo beralamat di Jalan Badak 8, nomor 26, RT2, RW6, Padian Lamper, Gayam Sari, Kota Semarang, dan STNK tersebut hilang di sekitar Tembalang, Kota Semarang pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026. Dan informasi tadi juga menutup jumpa kita pada Semarang sore ini, pendengar. Selamat beristirahat dari segala aktivitas. Yang merasa hari ini begitu berat, silakan untuk segera menikmati santap malamnya, pendengar. Kemudian mandi, langsung nempel di kasur ya. Tapi yang paling penting, jangan lupa sambil mendengarkan Pro 1 juga. Karena Semarang Malam ini siap hadir menemani Anda pendengar sampai nanti di jam 12 dini hari. Tapi sebelum itu, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ragam informasi terkini bersama dengan Pro 3 RRI. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif, menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita trennya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM, fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan. Kita mendapatkan tadi. Ya, kita juga mendapatkan beberapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana sih Pak, aturan yang terkait juga masuk ke Wipo?
10: Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Lebih WPM mengundang kita karena ini berkoordinasi ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
12: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
14: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
15: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
14: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta Manajer Operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
17: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
16: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
17: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
18: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
17: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
19: This is what I want to see young people embracing the...
20: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
19: This is what I want to see young people.
21: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
19: Own this democracy and we have high hopes.
20: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
19: For already many decades, or some decades,
21: selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
19: But democracy is not a finished project.
20: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
3: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
22: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
3: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
23: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
3: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, La Casquette, Corens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
2: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young.
4: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

malam para bapak ibu saudara sekalian, dan khususnya para tojin umat agama Konghucu dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Wense Aji Chandra dalam acara mimbar agama Konghucu yang selalu rutin bisa kita dengarkan setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui pemancar kesayangan kita Radio Republik Indonesia Surakarta. Pendengar yang berbahagia, seperti biasanya mari kita awali acara mimbar kita dengan bersama-sama sejenak menundukkan kepala, menaikkan doa, mengucap syukur dan terima kasih kepada Huang Tian, kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu rutin, selalu berkenan memberkati dan merahmati kita dengan banyak hal, kesehatan, waktu, kesempatan, dan lain sebagainya, sehingga malam hari ini lewat udara kita bisa berjumpa kembali. Dan tak lupa, izinkan saya menyapa Anda sekalian dengan menyampaikan salam seiman dalam agama Konghucu bahwa hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wete Tong Tien. Pendengar yang berbahagia, malam hari ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk merenungkan, membahas sebuah hal, sebuah cerita atau teladan yang berisikan keperkasaan. Tapi mohon maaf, bukan perkasa dalam tanda kutip negatif, karena yang ingin saya sampaikan adalah orang yang perkasa itu yang bagaimana. Sebagai wong Solo yang mengenal dunia pewayangan, Anda pasti tidak asing dengan tokoh yang namanya Gatut Kaca. Gatut Kaca adalah putra dari Raden Werkudara, ibunya adalah Dewi Harimbi. Percintaan antara Werkudara dan Arimbi juga punya kisah yang menarik, yaitu ketika Pendawa diberikan hutan yang namanya Wanaprastha oleh Kurawa, maka hutan ini harus ditebangi, harus dibuka sehingga bisa menjadi negara. Dalam hutan Wanaprastha ini ada sebuah kerajaan yang rakyatnya semua raksasa, yaitu Pringgondani. Saat itu Pringgondani diperintah oleh rajanya yang bernama Arimba atau Arimbo. Tentu saja keinginan para Pandawa akan membongkar, membuka hutan itu menjadikan Arimbo marah. Sehingga terjadi pertempuran atau peperangan antara Pandawa melawan tentara dari Pringgondani. Namun di tangan Bima, Arimba akhirnya terbunuh, Arimba akhirnya tewas. Pendengar yang berbahagia, Arimba punya seorang adik perempuan yang namanya Arimbi. Arimbi tentu saja sama dengan kakaknya, dia juga bangsa raksasa yang wajahnya tentu menakutkan, taringnya keluar, giginya panjang-panjang, dan lain sebagainya. Melihat keperkasaan dari Bima atau Werkudara, Arimbi jatuh cinta. Tentu saja Bima tidak mau menanggapi karena lelaki yang normal ketika akan milih istri, milih pasangan, nomor satu yang dilihat itu wajah dulu. Namun karena ketulusan hati Arimbi, kesungguhan cinta Arimbi, membuat ibunda dari Bima atau Werkudara yaitu Dewi Kunti merasakan kasihan. Dengan bantuan Dewi Kunti, dengan rahmat dewa, Arimbi dipuja. Wajahnya berubah menjadi seorang gadis yang cantik dan akhirnya diperistri oleh Bima atau Werkudara. Saat
Arimbi mengandung, kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Jabang Tetuko. Ada satu hal yang menjadi cerita, otot atau apa ya namanya, usus, tali pusar dari sang jabang bayi itu tidak bisa dipotong. Senjata apapun termasuk kukunya Werkudara yang namanya kuku Pancanaka juga tidak bisa berfungsi. Maka dengan petunjuk dari dewa, adik dari Bima yaitu Janaka ke hutan mencari sarana, bertapa dan lain sebagainya untuk segera membantu keponakannya. Selang beberapa waktu, Betara Narada turun dan menceritakan bahwa keinginan Permadi ini dikabulkan oleh dewa. Ia diberi sebuah senjata yang bernama Panah Kunto Joyondanu. Tetapi waktu itu Narada salah melihat ada seorang kesatria yang wajahnya sama dengan Arjuna. Pusaka itu diberikan kepada kesatria tadi. Arjuna segera mengejar, terjadilah perebutan pusaka Kunta antara Arjuna dengan kesatria yang bernama Surya Putra, di mana setelah dewasa Surya Putra ini menjadi musuh dari Arjuna dengan nama Dipati Karna. Imbas dari pertempuran merebut senjata tadi, Arjuna hanya dapat sarung atau warangkanya, sementara Surya Putra mendapatkan panah kuntanya. Tapi ternyata sarung kunta atau warangkanya kunta ini bisa dipakai untuk memotong tali pusat jabang bayi, Jabang Tetuko namanya. Nah, begitu terpotong, tiba-tiba sarung kunta ini masuk ambles ke dalam pusar sang jabang bayi. Narada mengatakan ini memang kehendak dewa, ini satu pertanda supaya jabang bayi ini hati-hati. Nanti ia akan tewas kalau senjata kunta ini masuk ke dalam warangkanya. Dan itu terjadi ketika perang Baratayuda, Gatut Kaca gugur di panah kunta oleh Adipati Karna. Pendengar yang berbahagia, ternyata cerita tentang Gatut Kaca nggak sampai di situ. Bayi yang baru saja terpotong pusarnya ini dibawa Narada terbang ke kayangan untuk melawan seorang raksasa yang bernama Sekipu, yang waktu itu memberontak ingin menghancurkan kayangan. Ya nggak mungkin lah seorang bayi yang baru lahir, baru umur beberapa hari bisa melawan, bergerak saja tidak bisa. Sehingga ketika bayi Jabang Tetuko ini dilempar ke Sekipu oleh Narada, langsung digigit, ya bahasa Jawanya dikemah-kemah ya, atau dikunyah-kunyah sampai bayi itu mati. Lempar lagi kepada Narada. Memang ceritanya begitu. Mayat dari Jabang Tetuka ini oleh para dewa dicemplungkan atau dimasukkan ke dalam kawah Candra di muka. Kemudian Narada memerintahkan para dewa untuk melempar berbagai pusaka ke dalam kawah. Sehingga akhirnya Gatut Kaca punya itu baju rompi yang bernama Antakusuma, dia bisa terbang, Gatut Kaca punya gelang dan lain sebagainya. Nah, Gatut Kaca terkenal sebagai seorang yang perkasa. Lalu apa hubungannya dengan mimbar malam hari ini, para pendengar? Sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengutip atau menyanyikan sedikit potongan lagu dari agama Konghucu yang berjudul Sang Perkasa. Nyanyiannya demikian. Hai kawan, siapa dia perkasa
Yang berurat kawat berkulit tembaga, diakah sang perkasa? Bukan, jawab nabiku. Yang ramah teguh dalam pergaulan, betapapun tidak mengubah cita, itulah sang perkasa. Jadi pendengar yang berbahagia, yang dimaksudkan perkasa dalam agama Konghucu itu, maaf, bukan seperti Gatut Kaca, otot kawat balung besi. Tadi nyanyian ini mengatakan berurat kawat berkulit tembaga, bukan. Dalam agama Konghucu, seseorang yang perkasa itu adalah orang yang ramah, orang yang teguh dalam pergaulan, dan selalu tidak pernah mengubah cita-citanya menempuh jalan suci. Apa hubungannya, pendengar sekalian? Kemarin, sebagai bangsa Indonesia, tanggal 2 Mei kita baru saja memperingati Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Hari yang mengingatkan kepada bangsa Indonesia khususnya bahwa keberhasilan sebuah pemerintahan, keberhasilan sebuah negara diawali dari pendidikan. Sama dengan agama Konghucu. Ketika kita membuka kitab suci, sabda suci, yang pertama kita pasti mendengar atau kita bisa membaca bahwa Nabi bersabda, belajar dan selalu dilatih atau diulang, itu pasti menyenangkan. Dan ini harus kepada semua bangsa Indonesia, kepada semua murid, kita harus menandaskan hal yang demikian. Tetapi, bagaimana bisa belajar menjadi seorang yang perkasa, seorang yang bisa menerima tanggung jawab, seorang yang bisa macam-macam? Agama Konghucu menandaskan, mengajarkan, dan mewajibkan umatnya dalam hidup ini usahakan untuk menjadi seorang kuncu, seorang cince, seorang luhur budi, seorang yang susilawan. Jadi ketika kita ditanya, agama Konghucu itu ngajari apa toh? Ya ngajari supaya orang itu bisa menjadi kuncu. Kuncu itu apa toh? Kuncu adalah orang yang sempurna perilakunya. Saya yakin beberapa kali dalam mimbar yang saya sampaikan, agama Konghucu memang dianggap berbeda dengan yang lainnya, sehingga wajar kalau dulu dikatakan bukan agama, nggak mengajarkan tentang ketuhanan katanya, tidak bicara hal setelah orang mati dan lain sebagainya, tidak bicara tentang yang di sana, yang aneh-aneh dan lain sebagainya, karena yang diajarkan hanya masalah kehidupan, masalah budi pekerti, sehingga dianggap sebagai filsafat. Itu zaman dulu. Sekarang dunia membuktikan semua orang agama apapun pasti bisa menerima, karena kita ini hidup di dunia. Harusnya dunia ini yang kita urus. Karena kita hidup di dunia, manusia harus mengurus keduniawian. Dan itu dalam agama Konghucu sangat diutamakan sekali. Mungkin mimbar saya yang terakhir, sampai-sampai Nabi Konghucu saja mengatakan, waspada dengan 9 hal dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kaitannya dengan perkasa itu apa? Nabi mengatakan yang ramah itu adalah syarat pertama sebagai seorang yang perkasa. Jadi wajahnya selalu ramah. Ketemu siapapun, kita adalah orang yang ramah. Dalam pergaulan selalu teguh. Jadi artinya ketika kita punya teman yang baik,
Ya, kita bisa menjadi orang baik. Ketika kita mungkin punya teman yang tidak baik, ya mari kita introspeksi, jangan ikut-ikutan jadi orang yang tidak baik. Kemudian Nabi mengatakan, ya harus konsisten dengan cita menempuh jalan suci. Pendengar yang berbahagia, agama Konghucu mengajarkan, menandaskan kepada umatnya, hidup itu harus menempuh jalan suci. Artinya, jalan suci itu adalah sarana utama pernyataan hormat kita kepada Tuhan. Pernyataan hormat kita kepada leluhur. Dan jalan suci itu adalah bagaimana kita bisa jadi orang yang baik. Karena agama Konghucu mengajarkan manusia itu aslinya baik. Manusia itu aslinya berbudi luhur. Karena dalam dirinya ada sing atau watak sejati. Maka kalau ya saya melihat, ya saya mengamati, mohon maaf bukan membanggakan yang dari Tiongkok ya. Negara Tiongkok itu pandai memberi semangat kepada rakyatnya, memberi semangat kepada para pemuda untuk menjadi orang yang perkasa. Salah satu di antaranya, ada sebuah lagu yang pasti diperdengarkan ketika perlombaan wushu mau dimulai, perlombaan barongsai mau dimulai, perlombaan liyong mau dimulai, ketika para wasit berbaris kemudian mengitari arena perlombaan. Lagu ini judulnya Kung Fu Master, tapi dalam bahasa Mandarin lagu ini judulnya Nan Er Tan Se Jiang. Anak laki-laki, Nan Er Tan Se itu harus, Jiang itu kuat. Jadi yang namanya anak laki-laki itu harus kuat. Mungkin saya tidak apal liriknya, tapi lagunya kira-kira demikian.

la. Nah, kira-kira begitu. Anda pasti tahu lagu ini. Itu mengisahkan supaya dalam hidup ini yang namanya anak laki-laki, seorang putra lelaki, itu mesti kuat. Dan saya teringat kalau tadi saya cerita tentang Gatot Kaca, dalam budaya Jawa, itu juga demikian. Ada orang yang diruat, kalau tidak diruat, tidak akan hidup, katanya begitu. Salah satu diantaranya adalah pancuran kapit sendang. Artinya, orang tua ini punya 3 anak, yang tengah adalah laki-laki. Yang barep perempuan, yang nomor 3 perempuan, yang nomor 2 laki-laki, sehingga anak, 3 anak ini harus diruat. Kalau enggak, ya dimakan petoro kolo. Nah, pancuran kapit sendang. Ini berarti pancurannya harus memberikan air ke kanan dan ke kiri. Ini kan menunjukkan bahwa laki-laki itu dituntut untuk menjadi manusia yang kuat, manusia yang perkasa. Dalam budaya Tionghoa mungkin, sekali lagi saya bukan ingin mengunggul-unggulkan atau berkiblat dari negeri Cina, saya orang Jawa, Anda kalau membaca lelayu atau berita duka orang Tionghoa, di situ ada ditulis cucuk dalam, cucuk perempuan. Mungkin saya pernah menyinggung sedikit. Yang dimaksud cucuk dalam adalah bayi atau cucuk yang dilahirkan oleh menantu perempuan. Sedangkan cucuk luar adalah cucuk yang dilahirkan oleh anak perempuan. Jadi contohnya, ketika pengarang silat yang namanya Koping Hu. Koping Hu ini punya beberapa anak, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ketika anak laki-laki Koping Hu menikah dengan seorang gadis, kemudian melahirkan anak, anak inilah yang disebut cucuk dalam. Karena ia berhak pakai marga Ko. Sementara ketika anak perempuan Koping Hu ini menikah dan punya anak, anaknya tidak berhak pakai marga Ko, tetapi pakai marga menantunya. Dan ini disebut cucuk luar. Maka kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan, keperkasaan dalam hidup ini wajib. Karena para pendengar yang berbahagia, yang namanya hidup itu tidak selamanya membahagiakan. Yang namanya hidup tidak selama membuat kita gembira. Kadang kita harus bersedih, kadang kita harus menderita. Itulah hukum yin dan yang. Ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang marah, ada yang senang, dan lain sebagainya. Maka karena kita tahu hal itu, dan kita diwajibkan untuk bisa mengatasinya, dalam agama Konghucu, membina diri, mengikuti petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Nabi Gongju, adalah kewajiban kita semua. Sekali lagi, para pendengar, perkasa tidak dilihat dari bodi seseorang. Perkasa tidak dilihat dari kekuatan tenaga seseorang. Perkasa tidak dilihat dari orang yang ikut senam, orang yang ikut angkat besi sehingga lengannya besar-besar. Tapi perkasa dalam agama Konghucu, seperti yang dikatakan oleh Nabi, orang yang ramah, orang yang dalam pergaulan tidak terpengaruh yang tidak baik, dan orang yang sepanjang hidup selalu berusaha menjadi orang yang baik. Jadi mohon maaf saya tidak mengatakan Gatot Kaca itu begini dan begitu, tapi saya hanya ingin memberikan contoh saja. Orang Konghucu yang seperti Gatot Kaca banyak.
orang Konghucu yang seperti Bima banyak. Namun alangkah sempurnanya kalau apa yang kita punya itu juga dilandasi dengan bagaimana hidup ini menjadi orang yang baik. Sekali lagi pendengar, saya mengingatkan, agama Konghucu mengajarkan umatnya hidup ini cuma satu kali. Hidup ini hanya sementara. Maka hidup ini harus menjadi hidup yang penuh kebahagiaan, hidup yang penuh makna untuk kita. Saya yakin ketika Anda ditanya, pengen susah atau pengen bahagia? Pengen bahagia. Pengen miskin atau kaya? Pengen kaya. Pengen bodoh atau pinter? Pengen pinter. Nah, semua itu tidak mustahil kita wujudkan bila sepanjang hidup kita menuruti ajaran agama. Dan saya yakin agama apapun mengajarkan umatnya sama dengan agama Konghucu, harus hidup yang bahagia. Hidup yang bahagia adalah hidup yang tuh

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Wamendikdasmen Fajar Riza Uihak menegaskan pentingnya penguatan pendidikan non-formal dan informal atau PNI.

FI. Penguatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Astacita keempat Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Komitmen tersebut diterjemahkan Kemendikdasmen di bawah kepemimpinan Menteri Abdul Muti melalui visi pendidikan bermutu untuk semua. Hal tersebut disampaikan Fajar saat menutup rapat koordinasi penguatan tata kelola PNFI tahun 2026. Republik Islam Iran membidik Jawa Tengah sebagai mitra strategis untuk pengembangan kerjasama ekonomi, teknologi, hingga wisata religi. Peluang tersebut mengemuka dalam pertemuan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borucherdi, dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di kantor Gubernur Jawa Tengah pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pertemuan itu, Iran mendorong penguatan kerjasama yang selama ini lebih banyak terjalin di bidang budaya dan diplomasi. Kini fokus kolaborasi diarahkan pada sektor ekonomi yang dinilai memiliki potensi besar untuk kedua belah pihak. Info

Mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, gimana kabar yang malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini, edisi hari Rabu 22 Juli 2026 ya, sampai nanti pukul 12 dini hari. Dan juga pendengar, selepas ini kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Ruang Rindu Berjaringan Nasional, dan hari ini akan ada bintang tamu Basejam. Jadi untuk Anda nanti yang akan bergabung untuk request lagu ataupun ngobrol bersama bidang tamunya, silahkan bisa menghubungi di Pro 1 RRI Jakarta ya. Dan juga untuk Anda, kami ingatkan nanti kita jam 11 juga akan kembali di Ruang Rindu Semarang ya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan ikuti dulu untuk Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Nanti juga akan ada bintang tamu Basejam. Tetaplah bersama kami.

0: aku tuh selalu seperti namanya ruang rindu.
1: Betul.
0: Aku tuh selalu rindu tahu sama sama siaran malam ini.
1: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Tisen di malam-malam. Bener loh, bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
0: Bisa banget
1: kalau
0: lagi
1: dalam satu tahun
0: berapa kali.
1: Iya bener. Bersama Iksan Taro di malam ini. Iya, dan Andes Satria.
0: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
1: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Iksan Taro juga sehat ya.
0: Amin. Aku mah sehat selalu. Subur selalu.
1: Alhamdulillah selalu. Terlihat dari wajah cerianya itu.
0: Iya. Tapi hari ini kita
1: kenapa?
0: Bukan berdua doang dong.
1: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
0: Ya, iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
1: Makanya biasanya kalau nggak berdua bertiga berempat. Nah, ini
0: maksimal
1: lebih.
0: Berempat.
1: Iya, ini lebih.
0: Berapa orang?
1: Seru banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
0: Iyalah, pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
1: WhatsApp.
0: Di WhatsApp.
1: Boleh
0: WhatsApp kita di
1: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isantarori dan juga
2: ada Anda Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokes bapak-bapak jadi ketawa.
2: Emang udah cocok, emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya. Oke.
2: Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini
3: ya. Ada siapa sih Anda?
2: Nah, ini dia, langsung aja deh kita kenalin. Ini dia The Best Jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak yang tahu itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu bermimpi, ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong.
2: Boleh diangkat.
5: Ah. Udah kering diangkat ya.
2: Apa nih? Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Paling kakak. Yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
5: Terus aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus
4: aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
4: Sama-sama. Sama-sama. Cute kayak
2: mereka berdua. Agak kali ini ya. Baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
4: Alvin.
3: Abang Alvin di
4: temannya Sigit.
3: Oh, ya tahu bang. Temannya Sigit di pegang apa? Vokal. Oh, vokal.
2: Siap, Kasita kan juga aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan.
4: Aku ngaku
3: beneran. Tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat
2: kan? Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RR Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Lagu ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah sih, udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
4: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget. Tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: X Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya.
3: Boleh dibuka. Boleh dibuka.
2: Ya.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
4: Takutnya nggak ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: beda. Iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?
2: ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
4: Banyak lah. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
4: Ada JM Kids, ada dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Tuan Benner daripada gue loh.
2: Oh, bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
5: Gimana?
3: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Terbitnya pas saat 30. Kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
6: Kan.
3: Ya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi.
6: Juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada
3: ya,
2: case
3: ya.
2: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya,
2: gitu,
6: jadi ya. Memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetapi lagi gitu. Lagi nih ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena iya, kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
7: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Tarore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
7: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Farida.
7: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya, ya,
7: mau bertanya ke grup band Bahasa Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bahasa Jam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kijangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa
7: ada
2: awan.
7: Ada lagu religinya ya.
2: Jadi
7: Ibu Fatida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu, rockering jalan langsung ya, Bu.
7: Ini saja ya dari Ibu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
7: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masuri sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
7: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, Bu Farida. Selamat malam.
2: Selamat malam dari Palu. Kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
8: Bidang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
8: Best Jam,
2: saya
8: kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
8: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
8: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
8: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
8: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
8: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
2: Pak
8: Malupi, Etno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
8: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut.
2: Baik,
3: lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember
3: Oma
2: kita ke
3: Ana.
2: Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
9: Itu ben Bang Andes
3: deh. Ben Bang Andes.
9: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
9: Sekali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
9: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
3: Iya. Iya Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
9: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
9: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah,
3: Oma. Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
9: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, sama-sama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
9: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
9: Best Jam gitu.
2: Iya.
9: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
3: Oke, apa artinya?
9: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
9: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
9: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
9: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu Oma. Ya Oma, kena copyright Oma.
9: Ini kan 32 tahun,
3: iya.
9: Kan beda tuh Iksan Bang Pengambil.
3: Iya. Makanya judul buku
9: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada Oma judul bukunya.
9: Apa ada judulnya?
3: Judulnya dari band sepele hingga 3 dekade itu,
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
9: Ah, jadi artinya itu apa gitu, dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, ya udah nanti kita tanyain kan sekalian. Oke.
9: Okay. Isinya buku itu apa?
3: Oke. Okay.
9: Menggunakan itu pada saat apa sih, apa malam, apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke. Okay.
9: Iya, makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya,
2: sama-sama Oma.
9: Sukses selalu ya.
3: Ya, amin.
9: Biasa dong, Iksan.
3: Boleh.
2: Silakan. Iya Oma, silakan.
9: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
3: Iya.
9: Iyalah, nggak salah benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
3: Iya betul.
9: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
9: Kemudian dua-duanya selalu semangat ya.
3: Sama-sama Omana, terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke, tenang.
2: Halo, Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
10: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
10: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Bagi jadi penari ular.
10: Iya, penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti nih Pak.
2: Pak. Iya. Kang Hasan silakan.
10: Dengan Best Jam ini ya.
3: Mm-hmm.
10: Ya,
2: betul.
10: Ini. Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu diberatikan musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
3: Oke. Okay.
10: Itu resepnya itu gimana terus bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita dipanggil fotonya saya kirim salamnya ya.
3: Siap
10: Tedinda terus yang baru turun
3: itu Omana. Tadi Omana
10: Omana
3: ya.
10: Terus Ibu Halma juga terus Ayu di kepala untuk tengah.
3: Oke. Okay.
10: Ciguria.
3: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
10: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
10: Pasal. Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang Hasan.
3: Yang welcome Pak Hasan ya.
2: Oke,
3: baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Kak Ica.
11: Halo, selamat malam.
2: Iya,
3: malam.
11: Apa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
11: Sama Bang Andes.
2: Iya.
3: Iya. Iksan Tarore.
11: Kenal ya Bang Andes?
2: Salam kenal.
11: Iya.
2: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya apa, untuk Best Jam.
11: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
2: Oke.
3: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
11: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul. Betul.
11: Tadi tahunnya gak datang.
3: Iya. Kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia. Betul.
3: Iya.
11: Jadi gak jadi deh tahunnya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga.
2: Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Cita itu.
11: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak
2: Ita gitu.
11: Ya udah enggak jadi aja.
3: Oh, iya enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
11: Iya, insyaallah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus baik. Dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
11: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyetor satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
11: Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
11: Terima kasih Bang Antek sama Bang Ihsan dan
3: sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Nah kita jawab.
3: Mau ditanya?
2: Mau ditanya?
3: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Gitu. Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah. Tadi udah terjawab Bu Farida ya. Yeah. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember. Abdullah
2: di Jember.
3: Rencana ke depan di era
4: di masa global apa tadi?
3: Era global.
2: Globalisasi
3: seperti sekarang.
4: Soal global-globalan.
12: Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaan.
3: Iya ya. Benar-benar.
2: Ada bridging itu ya.
12: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
12: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
12: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
12: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana
2: di Palembang.
3: Namanya kan Best Jam.
4: Artinya apa?
3: Artinya apa?
4: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus.
2: Iya. Yeah.
3: Yeah. Nah. Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah. Itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram Best Jam Official untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung enggak bisa dilihat di buku, bukunya enggak dapat, kalian Google. Aduh, gimana?
4: Oke.
3: Silakan.
4: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
3: bass.
4: Apa namanya?
2: Tempat
4: kumpul. Nama personil, BAS-nya, inisialnya. Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi? Anya, Aris, Agnil. Terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session.
3: Oh.
4: Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu.
3: Oh.
4: Jadilah band
3: Best Jam.
4: Begitu.
3: Terima kasih.
2: Ngerti
4: yang mau nambah.
3: Agak enggak make sense sebenarnya.
4: Tanya apa?
3: Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
4: Oh, iya.
2: Make sense ya.
4: Hanya best.
3: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
2: Basis.
3: Kayak merek chargeran. Okay. Nah, Best Jam.
2: Best Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
4: Oh, bisa.
2: Itu bisa. Itu lebih enggak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp sampai akhirnya.
13: Itu enggak mungkin teman-teman satu base camp.
3: Oh, enggak mungkin. Kenapa?
13: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka dan Anna itu umurnya
4: udah lulus
13: 22. Pokoknya beda ya, lebih dari
2: 10 tahun.
13: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
3: Tangkap. Oh iya bener bener bener bener bener bener
2: pertanyakan sih.
3: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
4: Lu yang mana yang SD-nya apa ya?
3: Aku yang kuliahnya.
2: Ya terima kasih Om Mas.
3: Jawabannya. Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
2: Iya.
3: Isi bukunya tentang apa?
2: Tentang
3: biografi.
2: Biografika aja.
3: Silakan Bang.
2: Atau ada cerita-cerita?
13: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
2: Nah, itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
6: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam ngerilis album gitu kan banyak keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
4: isu-isu.
6: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
13: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
13: Bergabung dengan BSM atau berinteraksi dengan BSM. Ini enggak cuma personel, ada manajer, ada executive producer, ada
2: label
13: yang tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
13: Jadi satu kejadian yang lain ditanyakan semuanya. Ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
13: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong.
2: Langsung
3: gitu.
2: Langsung dikonfrontir.
3: Oh, baik. Lucu juga ya, seru juga ya Res ya.
2: Ternyata
3: seru loh.
2: Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
13: makanya
2: gitu.
13: Makanya kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam bisa baca di sini. Tapi yang enggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung banyak banget apa ceritanya
3: apa yang down-nya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya. Sama-sama pendengar
2: teman ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
3: Agak susah badai ke mana? Langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya, resepnya apa? Kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
4: maksudnya?
3: Jadi kan ini buku nih.
4: Oh, enggak ada.
3: Ada buku gitu. Single enggak ada. Oke.
4: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
3: Katanya kok di challenge kok ya?
2: Ada pressure lagi.
13: Ini yang lain loh biasanya.
3: Aduh. Gimana?
4: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu kan. Mm-hmm. Ada yang udah keluar masuk lagi.
13: Mm-hmm. Gitu kan. Siapa sih?
4: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama, iya, sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
4: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin. Oh,
2: iya. Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya, maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
3: Oke.
2: Sabar.
3: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
3: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih krik.
4: Waktu di awal-awal
3: mau jawab.
4: Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
2: Oke. Okay.
4: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
4: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Terus kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
3: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
4: Dulu kan harus ngumpul.
3: Betul.
4: Sekarang kan udah susah ya
3: ngumpul. Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Sama
4: teknologi juga udah memungkinkan untuk enggak perlu ngumpul.
3: Sebenernya. Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang sekarang
2: masih
3: enggak aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
3: Iya, gampang.
2: Betul.
3: Gitu-gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
3: Personilnya berapa?
13: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.
3: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
13: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni.
2: Ya. Oni.
3: Oke.
13: Malam ini enggak ikut.
3: Malam ini dia di Surabaya.
2: Ya. Baik. Oh,
4: enggak cuma malam ini sih.
3: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
3: Kecuali ya. Lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu, Mas Isan ya.
3: Aku kesel.
2: Terus. Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
3: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa Pika begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pindah mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @rri

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Gimana? Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan.
1: Boleh.
0: Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: Baik.
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lagu Bang Andes, Mike Santarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik Ayu.
2: Ayu,
0: Ayu apa kabar?
3: Yes, kabarnya juga alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya ya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya.

0: Mau nanya nih ya Bang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya, aja. Tentang lagu Bukan Puncak itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya? Biasanya mau pakai mana gitu ya? Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
1: 32 tahun.
0: Ya 32 tahun tuh ya. Tertahan di industri musik ya sebagai best jam gitu loh. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
0: Gitu ya.
2: Oke, wajib dijawab.
0: Terus semuanya dong, semangat aja buat semuanya, albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu ramal aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
1: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
0: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
2: Oke.
0: Ya, Pak Anies, saya mau sapa ya sama
1: Pak
0: Widya. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya, dan untuk semuanya dari seluruh Indonesia Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
1: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
1: Malam.
3: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
2: Iya, malam Ibu Haryanti.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Best Jam, selamat malam. Waduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya, saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Best Jam.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Best Jam.
3: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
2: Iya dong.
3: Saking gak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Best Jam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Best Jam, teteh sama mas-masnya, itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan band-band indie juga banyak.
1: Betul.
3: Itu kira-kira Best Jam-nya bisa collab sama siapa itu? Lagi penanyanya. Oke,
1: sukses
3: untuk semuanya, untuk Best Jam, teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
2: Benar. Harus semangat ya Bu ya.
3: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
2: Ouch.
3: Untuk Mas Andi Saputra juga.
2: Siap. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
3: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
1: sudah
2: langsung ya?
1: Langsung dijawab.
2: Langsung
1: saatnya
2: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
1: dari Putra
2: Magenta. Dari Pak Putra. Iya.
1: Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa tadi ya? Jadi lupa. Jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya, itu salah satunya punya niat yang sama.
1: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
1: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu di Maluku.
1: Maluku Tengah.
2: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
4: Alvin kayaknya mau jawab jawabannya.
2: Ah, monggo loh.
4: Ada di buku itu semua cerita.
2: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
5: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
1: Oke.
5: Okay. Oh, lupa dikembalikan tanya lagi. Oke, oke. Hargai dong karya itu.
1: Iya, baik, baik. Oke, okay, Bang. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
6: Semua jawab. Nanti diginin, untuk apa kalian ke sini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa 32 hikmahnya
2: tahun.
1: Katanya? Hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
4: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan bujangga dulu kali ya?
2: Oh, yang bukan bujangga dulu. Silakan, kasih tahu.
4: Bujangga itu di album 3 ya. Itu salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
4: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi. Langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya bareng-bareng juga bertuju di kamar gue kalau enggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh. Nama film serinya Party of Five. Jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang ngerebutin satu cewek gitu dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan bujangga.
2: Oke, repot sih sebenarnya.
1: Menarik.
4: Judulnya bukan itu lagunya. Terus habis itu pas dicek ulang, jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik. Ya udah, bikin jadi lagunya judulnya bukan bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Enggak ada yang kena. Label, denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
4: The Rest is History.
1: The Rest
2: Betul,
1: is History.
2: Ya.
1: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
5: Tadi hikmahnya belum dijawab.
1: Oh iya, lu lupa ya.
2: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
1: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
6: Hikmahnya apa jawab?
5: Karena aku baru separohnya.
6: Dari separohnya itu hikmahnya gimana?
2: Oke, silakan.
5: Iya, lanjut. Lu. Ini.
1: Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
5: Apa ya hikmahnya ya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
6: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
1: Dilempar lagi.
5: Pertanyaannya susah loh ini, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband, kumpul cuma untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
1: Nah, itu dia. Iya.
6: Lagi.
1: Gimana ya, Mas Sigit?
6: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dari kandil gitu. Mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
1: Tiga dekade lagi bertahan ya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
4: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata ke kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi okay. akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah, ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
1: Gimana Kak Ramzi?
7: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
1: Jadi
4: lontaran Sigit aja.
7: Lontaran iseng aja
1: cantik ya.
7: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa kayak bikin buku kayak gitu kan. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya. Bikin bukunya.
1: Oke. Okay. Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya enggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
4: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band Spele itu memang dari awal BCM itu di termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya, karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok, misalkan cowok-cowok semua kan, terus biasanya gondrong-gondrong, sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis, rapi-rapi, cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele, mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya, makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
1: School POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya, mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi
6: dulu
1: gue,
6: gak gondrong.
1: Enggak klimis anak rumahan aja gitu terus kan kewakili jadinya jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya seperti itu,
4: yang gak romantis itu ya?
1: Iya. Ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
5: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
1: Kemarin. Itu deket banget ya.
4: Kan
1: enggak
4: bilang depan atau belakang.
1: Iya. Ya udah.
5: Kita adalah kemarin.
6: Tapi rencana loh pertanyaan.
1: Ini rencana, iya ada rencana berarti.
5: Belum. Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
1: Oke.
5: Kita berencana.
4: Tapi yang
1: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
4: Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
1: Betul.
4: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
1: Di update semuanya di sana ya. Best Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
6: Siapa ya? Nagila.
1: Wah, oh, mantap.
4: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
1: Hindia.
4: Kayak apa gitu, kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
1: itu dari Kasita. Bang Alvin?
5: Enggak tahu.
1: Saya diingat.
5: Susah sama siapa-siapa.
1: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
6: Nagila boleh. Nagila. Sebenarnya sih BSM open banget gitu untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya, jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
1: Selama cocok, ayo gitu ya.
8: Dari
1: Elsa,
8: siapa?
1: Oh
8: iya, dari Elsa. Aku denger ini yang tua-tua masa. Sekarang mohon maaf, jujur nih gak
1: tahu. Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
5: Raisa baru ya. Raiso.
7: Tapi kalau mau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Best Jam malah kan Pamer Bojo ya.
1: Oh iya.
4: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Coba bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru, masih anak-anak, penyanyi anak-anak, namanya
9: Teana
4: di itu single
9: tahun lalu
4: di single judulnya Mabar.
10: Oke.
4: Okay. Nah, memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama. Jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Best Jam, udah ada yang baru-baru juga.
10: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Best Jam, di Best Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya. Boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
5: Oke.
10: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
5: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Kamu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
10: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
5: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
10: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
5: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
10: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
5: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
10: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
5: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
10: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih, Bang Alvin.
5: Ada satu pertanyaan dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Best Jam? Itu sudah dijawab.
10: Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih, hafal ternyata Bang Alvin ya.
5: Susah ya.
10: Iya benar, banyak ya.
4: Negara kita ya.
10: Amin, benar, luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
2: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, penulis bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener, iya. Aduh.
0: Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang, roti
0: banyak, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Up, down.
0: Pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Mungkin kalo, masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya, jadi yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personil pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, hah apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, gak usah dijawab kalau gitu ya. Oke.
1: Baiklah.
2: Kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh?
1: Penutupnya. Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau udah karena namanya mempertahankan 32 tahun itu nggak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya nggak cuma sekali dua kali gitu, selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut nggak nih?
0: Kalau
2: gue ya tadi. Gue sih tadi bukan gue pribadi, gue sih.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Itu beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi, Mas. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya, dulu. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Gimana dek langsung gitu?
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
3: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi Sita kan bilang gak tau apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, bubar. Band ini gitu, keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kenceng-kencengnya.
0: Iya.
3: Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya. Kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu, ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk oke kita comeback gitu.
3: Empat tahunan
0: dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Oke, berarti abang baru dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak enggak, gue sih enggak down-down sama sih. Jadi gue menikmati.
3: Lagi. Emang udah down soalnya.
0: Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down.
4: Belajar menikmati setiap proses aja.
0: Betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar, ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi. Soalnya kan dulu personal Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Sekarang Sita dan Alsa dikira Anya. Iya. Titik terendah saya. Terima kasih.
5: Sama-sama A juga.
1: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus. Masih bisa
0: Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa ya. Itu Elsa.
0: Maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya up and down-nya udah dijalanin semuanya tapi masih tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi. Bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih balik lagi nggak kita nih Best Jam kita berkarya lagi nggak nih ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu jadi balik lagi buat semua pendengar ayo kita tetap support musik Indonesia. Siap. Ya kan salah satunya ya Best Jam ini. Best Jam. Karena ini lagunya buat aku lagu yang menemani buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya benar nggak sih
1: tumbuh bareng gitu
0: iya benar
1: dengan lagunya
0: ada Bang Benijo tapi
1: oh iya di Manado sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Iksam Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
6: Minggu kemarin
0: betul,
6: dia Mbak Ita
0: ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
6: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
6: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik, Bang Beni.
6: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Aduh. Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
7: Baik
3: Bang.
6: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang bermimpi bukan pujangga, hujan tanpa awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
6: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benny, silakan.
6: Salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
8: Malam Andes Satria.
1: Malam
8: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda. Di Bogor.
8: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
8: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
4: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton. Dia nonton. Iya. Jadi dia tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gue live dari toilet yang beneran.
8: Itu mengalami Iksan. Senang aja Noli.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
8: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
8: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, seru banyak banget. Bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya, Teh.
8: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
1: Betul. Dasarnya.
8: Gak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini tetap.
8: Betul. Nah, tapi kan gini, kepengin tadi kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Mm-hmm. Oh iya benar juga e-book.
8: Kepengin tete sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
8: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
8: ya kan?
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
8: Nice. Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Okay.
8: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
8: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja walaupun telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan Teh.
0: Siapa tuh?
8: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi
1: umrik.
8: Bang Andi Yudhistira. Oke, dari saya itu aja. Andi Satria.
1: Iya, Teh.
8: Oke, Best Jam. Thank you. Selamat malam, bye-bye.
0: Selamat malam, Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Isan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam.
1: Best Jam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Begini Bang Andes, Bang Isan yang bisa tanyakan kepada Best
1: Jam. Silakan.
5: Semuanya. Apa namanya bulan dan tahun apa aja waktu dapat jawaban dan juga jawaban itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
5: Yang ketiga itu berapa kalau ngundang Best Jam untuk pentas gitu. Itu saja Bang Andes. Bang Isan.
0: Oh, tiba-tiba nanya budget saya, nih.
5: Tadi Bondowoso.
1: Ya.
5: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
5: Yang juta apa 1000 apa lupa saya.
0: Pokoknya
5: Simon Kayai aja lah. Dan Patomati dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
5: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Ini terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Sorong.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
0: Iya.
8: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
8: Oh iya, sabar. Habisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Emang kan?
0: Sebesar apa? Oke.
1: Okay. Maksudnya suaranya.
8: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama Isan terus itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya? Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
8: Iya, Kak Anda. Kak Isan Telore, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: alhamdulillah.
8: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
9: Terima kasih baik.
0: Bana, Best Jam, bahasa jam. Oke.
8: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
8: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
8: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
2: Yang dulu tuh, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
2: Okay. Waduh. Saya tadi mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya.
2: Oke, sama penyanyi. Iya,
0: betul.
2: Ini satu lagi.
0: Apa lagi?
1: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu giliran? 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Tapi
0: ini nih biar kita tua juga tiket kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Iksan nih.
2: Iya.
0: Macam iya. Tidak tahu aja.
1: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak.
2: Oke. Ya tidak lah. Iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus
2: pertanyaannya.
0: Okay. Habis waktunya lagu terus.
1: Iya, makanya pertanyaannya
2: ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Jam ini semakin sukses.
2: Amin.
0: Semakin jaya.
1: Amin.
0: Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Mm-mm. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai. Mm-mm. Tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu. Mm-mm. Apa maksudnya asal usulnya gitu. Mm-mm. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Oh, gitu. Baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Oke. Okay. Untuk 1000 peserta. Oke.
2: Okay. 3 aja Mama Ana, okay. Silakan.
0: Iya, 3000
1: 3. Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Oke. Okay. Hey, Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya. Sampai sama ini
1: ya,
0: Kak Ana ini ya.
1: Iya. Oke.
2: Silakan, boleh 3.
0: Nah, gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisan Terorenya. Dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai tua, sampai anak cucu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Betul,
1: ya kan, iya. Gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Oke. Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia masih aktif.
2: Masih ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Aduh. Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi.
1: Yeah.
2: Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Yes. Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Mm-hmm. Ini apakah dalam satu album?
1: Mm-hmm.
5: Hujan Tanpa Awan
2: ya? Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
5: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
5: Okay. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Mm-hmm. Terus Bukan Bujangga album ketiga, kalau Hujan Bermimpi ya, sorry,
2: Bermimpi
5: itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
5: Best of best.
2: Oh, oke.
5: Okay.
2: Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Tadi enggak, berikutnya.
2: Oh, ini Bang Benny juga ada project terbaru enggak? Iya. Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
5: Belum ya.
0: Belum.
2: Belum
0: lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya, buku ini. Sementara tapi
0: sudah dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi, kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Bisa langsung
1: kita. Oke, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
0: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
0: Nomor ada. Betul. Link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah
2: e-book
1: ada ya rencana untuk bikin e-book?
0: Baru ada bapak.
1: Nah, ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
0: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi
3: kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
3: belum,
1: ya.
3: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
1: bentuk e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti Ditali-tali. Ada rencana collab enggak sih sama siapa?
2: Udah tadi.
1: Emang udah. Oh, tadi gua ketanya
2: dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke. Okay.
3: Udah penuh serius dan penuh fokus
1: loh
3: tadi.
1: Iya loh.
2: Iya. Ini kalau tadi Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab.
1: Tentunya.
2: Bung Leman sekarang. Ini
6: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
1: Oh, iya. Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, juga. Bagian mana aja?
6: Terjauh mungkin.
5: Yang belum ya.
1: Yang belum?
5: Banyak juga.
3: Timur kita belum banyak ya?
5: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong?
5: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh. Langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
2: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan. Ya.
1: Ada di Instagram.
2: Ada di Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
3: Pokoknya kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong.
1: Yes.
2: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja, aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
5: Daripada mana aja?
1: Banyak kok pertanyaan.
5: Dari mana?
3: Dari mana? Ayo.
5: Ayo.
3: Ah, sekarang
1: dari yang berlima. Personil lama deh.
3: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Omni. Dari mana aja ketemunya?
2: Betul.
3: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
1: Satu kantor.
3: Bapak saya satu kantor sama bapaknya
1: Sigit. Oke, terus
5: 32 tahun yang lalu.
3: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, okay, fine.
3: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
1: Oke, okay, terus.
3: Terus kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi pemain musik terus itu karena gitaris satu cabut jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan jadi kita
1: ketemu. Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
3: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh gak punya drummer tetap. Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya. Lebarannya musisi Indonesia lah ya. Waktu kita gak punya drummer jadi ketemu, dikenalin. Di telepon ya, Adon nelfon dia. Kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join perusahaan tetap gitu setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Bass Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Action Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh, belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa berasal dari orang Jakarta kah kalian?
3: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah tapi saya dari kecil di Jakarta.
7: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
5: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh.
1: Oh, jangan tuh Jawa.
2: Oh iya. Manado aku percaya
1: dah. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
7: Saya Batman.
1: Batak Manado. Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udah lah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia.
1: Oh iya,
2: di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini enggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
2: betul.
1: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends. Iya. Yes. Yes.
3: Saya juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, yeah, terima kasih.
1: So
3: dan banyak
1: gitu
3: loh kan rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, okay. Dari A sampai Z. Oh, oh.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih untuk Anda. Andi Satria pamit.
1: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Halo. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes, Bang.

digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja ya, tadi kita juga sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam ruang rindu berjaringan nasional ya. Dan tadi juga sudah dimeriahkan oleh bintang tamu dari PCM ya. Dan sekarang pendengar, saatnya saya menemani Anda kembali di ruang rindu Pro 1 RRI Semarang ya. Tentunya masih dengan lagu-lagu dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya. Jadi untuk Anda yang malam hari ini masih beristirahat sambil mendengarkan Pro 1 Semarang, boleh sambil lukas lagu ya, untuk titip salam juga boleh sekali. Dan juga malam hari ini sudah ada Bu Asar yang sudah bergabung bersama kita ya, yang minta diputarkan lagu-lagu dari Ratu Teman Tapi Mesra bersamanya Sheila on Seven, Tenda Biru dari Desi Ratnasari. Oke, dan juga ada Pak Tono ya yang bergabung bersama kita dari Kendal ini ya, yang titip salam untuk sahabatnya, teman-teman masa sekolahnya dulu. Semoga kita nanti di bulan Agustus bisa bertemu lagi ya. Mau request lagu Mbak Nadira dari lagunya Titip Rindu Buat Ayah dari Ebit KAD. Oke, siap, kita masukkan dulu ya ke playlist malam hari ini. Dan ini sudah ada yang bergabung, siapakah dia? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam,
0: Ruang ya.
1: Rindu
0: Pak Agus ya. Pak Agus, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Ya, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dikasih lagu apa malam hari ini, Pak Agus?
1: Malam ini lagunya Niki Astria. Niki Ardila aja.
0: Niki Ardila, yang judulnya apa, Pak Agus?
1: Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan, coba saya carikan dulu ya. Bintang.
1: Salamnya buat semuanya saja ya.
0: Oke, saya masukkan dulu ke playlist ya. Siap, terima kasih Pak Agus sudah bergabung. Selamat malam, selamat istirahat. Dan juga pasti untuk Anda pendengar ya yang ingin bergabung malam hari ini, mau request lagu sambil titip salam juga boleh sekali ya. Silakan sampaikan ke nomor telepon 024-831-6686 atau di WhatsApp kami di 081-666-6886 serta di aplikasi RRI Digital. Sampai pukul 11 malam ya pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Satu lagu mendengar demi waktu dari Ungu ini juga menjadi salah satu lagu yang di request oleh Mas Hasan di Ungaran ya. Sudah kami putarkan ya Mas Hasan ya. Dan Mas Hasan ini titip salam untuk semuanya. Untuk Banadira semoga sehat selalu, terima kasih. Terima kasih juga kepada Mas Hasan yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga juga Mas Hasan sehat selalu. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Ditunggu lagi untuk besok bisa bergabung di Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang. Dan juga pendengar, kalau kita berbicara mengenai Ungu ya, ini juga menjadi salah satu grup band asal Indonesia yang terbentuk pada tahun 1998 pendengar. Dimana juga di tahun 2026 ini pendengar, besok di bulan Oktober ya 2026, Ungu ini akan menggelar konser tunggal spesial ya bertajuk Ungu Waktu Yang Dinanti Final Chapter 30 Tahun Berkarya, yang akan dilaksanakan di Tenis Indoor Senayan Jakarta. Dan juga konser ini sekaligus bentuk apresiasi bagi para clickers atau sebutan fans Ungu ya. Jadi untuk Anda fans Ungu ya, mungkin dari bulan Juli ini sudah mempersiapkan ya untuk pembelian tiketnya, jangan lupa dicek dulu ini biar nanti bisa nontonnya paling depan ya. Dan juga pastinya dari karya dan juga kabar-kabar dari pemain grup bandnya Ungu sendiri pendengar, di tahun 2026 ini mereka juga masih sering sekali ya aktif dalam tampil di berbagai panggung maupun festival ya. Terutama pada Maret kemarin pendengar, mereka ini sukses menampilkan Nostalgia di Piazza Mall Kelapa Gading setelah 12 absen dari tempat tersebut. Jadi untuk Anda yang fans dari Ungu ya, mungkin juga Mas Hasan ya yang pengen nonton konser secara langsung, boleh sekali ya, bisa dicek saja apakah tiketnya masih tersedia, atau kalau tidak ingin nonton bisa dengarkan saja ya di Pro 1 RRI Semarang di Ruang Rindu malam hari ini. Pastinya kita juga akan terus memutarkan lagu-lagu Nostalgia yang akan menemukan

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Astar Tiasari atau populer dengan nama Astrid, adalah seorang pemeran dan penyanyi asal Indonesia. Awal mula Astrid terkenal di dunia hiburan yaitu ketika dia tampil secara reguler di Colors Cafe Surabaya. Manajemen Colors menawarkan demo suara Astrid ke Sony Music. Sony Music yang tertarik dengan keunikan karakter vokalnya mengajak Astrid untuk mengisi sebuah album soundtrack film Tusuk Jelangkung lewat lagu berjudul Ratu Cahaya pada tahun 2003.

Tidak hanya itu, Astrid juga mengisi soundtrack film berjudul Vina Bilang Cinta lewat lagu Recycle Di Dadaku Ada Kamu dan Cinta. Astrid juga diajak untuk bergabung dalam album kompilasi bertajuk A Portrait of Yofi dengan membawakan single anyar karya Yofi berjudul Tak 100%. Musikopedia.

Astrid merilis sebuah album self-title dengan warna yang sangat berbeda, yaitu Dark Pop. Single unggulan album ini, yaitu Cinta Itu, yang terasa sekali kesan gelapnya dengan bunyi sound minimal. Predikat sebagai ratu soundtrack kembali melekat saat lagu Cinta Itu digunakan

Memasuki tahun 2005, ia pun merilis album bertajuk namanya sendiri. Namun, respon publik musik ternyata tidak terlalu baik. Pada tahun 2006, barulah angin segar berhembus kepadanya lewat album repackage bertajuk Jadikan Aku Yang Kedua. Penjualan yang meledak ditambah industri yang subur membuat namanya berada dalam jajaran solois-solois ternama.

dari remake film Badai Pasti Berlalu. Ia membawakan lagu yang dipopulerkan Chrisye yang berjudul Merpati Putih. Kemudian pada tahun 2010-an, Astrid kembali mengeluarkan album barunya yang berjudul Lihat Aku Sekarang dengan hit single Tentang Rasa dan

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Thomas. Satu lagu terakhir pendengar dari Lady Gaga ini juga menutup jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Jadi untuk Anda yang belum sempat bergabung, belum sempat titip salam, jangan khawatir. Kita bertemu lagi besok ya pendengar di dari pukul 9 hingga 11 malam ya. Dan tentunya ada satu pendengar yang bergabung bersama kita, ada Pak Heri ya. Ini juga titip salam untuk semuanya, semoga sehat selalu. Dan juga mau diputarkan lagu dari Afgan, Kudengannya Kau Dengan Dia. Oke. Kita putarkan setelah ini ya Pak Heri. Terima kasih sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Dan pastinya untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, karena selepas ini kami juga akan terus hadirkan informasi dan juga musik terbaik untuk menemani malam hari ini. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Afgan, Kudengannya Kau Dengan Dia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, besok kita akan memperingati Hari Anak Nasional ya. Bertepatan dengan momen istimewa bagi anak-anak Indonesia, pendengar, ada kabar yang sangat membahagiakan ya yang datang dari Kota Semarang, di mana pemerintah kota baru saja mengumpulkan ratusan anak untuk mendengarkan langsung suara dan keinginan mereka agar Semarang bisa menjadi tempat tumbuh kembang yang paling aman. Di mana, pendengar, Wali Kota Semarang Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti baru saja membuka acara Konferensi Anak Kota Semarang 2026 yang dihadiri oleh sekitar 300 anak dari berbagai latar belakang di Balai Kota pada hari Rabu ini. Dalam kesempatan tersebut, beliau menegaskan bahwa target utama pemerintah bukan sekedar meraih predikat kota layak anak di atas kertas, melainkan memastikan setiap sudut kota Semarang bisa aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak. Bentuk aksi nyata tersebut, pendengar, Pemkot Semarang juga siap menjadi pelopor perlindungan anak di dunia digital melalui literasi internet aman dan edukasi cyber parenting. Tidak hanya itu, pendengar, Ibu Agustin juga menaruh perhatian yang sangat serius untuk menghentikan aksi perundungan atau bullying di sekolah dengan mengajak anak-anak membentuk forum anti-bullying sendiri. Ini juga menjadi langkah yang sangat keren ya, pendengar, yang pastinya juga melibatkan suara anak langsung, yang pastinya juga mendapatkan apresiasi tinggi dari Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa Bali, Bapak Arif Rukmantara, yang sekaligus menunjukkan Kota Semarang sebagai tuan rumah program penguatan keterampilan STEM untuk remaja putri. Kita nantikan ya, pendengar, semoga juga di Kota Semarang dan juga di kota-kota lainnya banyak program yang pastinya menunjang bukan hanya untuk anak tapi juga untuk seluruh masyarakatnya.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih? Makasih, teman.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Pendengar untuk kada malam hari ini ya, mungkin masih nongkrong ya sambil main. Dilihat nih sama teman-temannya ya, ada kabar yang membahagiakan untuk kita semua pendengar, di mana kota Solo pendengar saat ini juga resmi ditunjuk menjadi kota yang pertama membuka ajang kejuaraan biliar tingkat internasional. Wow, terbayang ya pendengar seberapa bergengsinya acara ini nanti ya. Jadi pendengar, kejuaraan internasional biliar Nusantara Open 2026 seri pertama atau Solo Genesis secara resmi telah dibuka di Solo Billiard Center pada hari Rabu ini, di mana kota Surakarta merasa sangat bangga karena dipercaya menjadi kota pembuka dari rangkaian turnamen besar yang nantinya akan berkeliling ke sejumlah kota di Indonesia. Wali Kota Surakarta, Bapak Respati Ardi, menyampaikan bahwa penunjukan ini menjadi bukti kesiapan Kota Solo dalam menggelar acara olahraga berstandar internasional, dan di mana turnamen yang berlangsung dari tanggal 20 hingga 24 Juli ini tidak hanya diikuti oleh atlet-atlet top tanah air saja pendengar, tapi juga mengundang pebiliar dari berbagai negara, salah satunya dari Filipina. Ketua Pelaksana Bapak Hamka Jaya menyebutkan ada 128 slot peserta yang merebutkan total hadiah fantastis senilai 400 juta. Selain sebagai panggung kompetisi gengsi tinggi, ajang ini juga dimanfaatkan Pemkot Solo untuk memperkenalkan ragam kuliner, seni, dan juga destinasi wisata khas Solo kepada para atlet mancanegara. Keren sekali ya pendengar, selain membuat olahraga biliar semakin maju, ajang ini juga membuat nama kota Solo semakin melesat di kancah internasional.

Sebagai salah satu band senior Indonesia, Kahitna telah berkarya selama lebih dari 30 tahun. Band asal Badung ini identik dengan nuansa musiknya yang khas dan romantis.

digawangi oleh Yovie Widianto. Kahitna dibentuk pada 24 Juni 1986. Dari segi lirik, tema cinta kerap mendominasi lagu-lagu mereka. Namun, ada yang menarik dalam

menyuguhkan beraneka ragam genre. Musik Kahitna terdengar kaya akan unsur pop, fusion, jazz, etnik, dan latin. Ramuan yang memikat tersebut membuat Kahitna menjadi salah satu band senior dengan keunikannya tersendiri.

bahasa Filipina yang berarti meskipun demikian. Namun, akhirnya dipelesetkan menjadi bahasa Sunda, ka dan na yang merupakan awalan dan akhiran. Sehingga ketika disatukan artinya menjadi yang paling ngeri.

Seiring dengan berjalannya waktu, Kahitna terus berevolusi hingga memantapkan formasinya dengan 3 orang vokalis. Sejak awal terbentuk hingga sekarang, band ini telah mengeluarkan 9 album yang spektakuler dan istimewa. Sebut saja Cerita Cinta di tahun 94, Cantik di tahun 96, Sampai Nanti di tahun 98, Permaisuriku 2000, The Best of Kahitna di tahun 2002, Cinta Sudah Lewat tahun 2003, dan Soulmate 2006. Lebih dari sekedar cantik di tahun 2010, Cerita Cinta 25 tahun Kahitna 2011, dan yang terakhir Rahasia Cinta di tahun 2016.

lagu dari Mawar Rejong baru saja. Sedang sayang-sayangnya kita harus harus pamit ya pendengar di Semarang malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kita dari pagi hingga malam ini. Kita pamit dulu ya pendengar, kita bertemu lagi besok. Tentunya untuk Anda tetap jaga kesehatan. Saya Nadira pamit dulu ya pendengar. Satu lagu terakhir untuk menutup jumpa kita malam hari ini ada dari Semi Simorangkir, Sedang Apa dan Di Mana. Sampai jumpa.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Jika Anda berjalan di jalan yang benar, dan Anda bersedia untuk terus berjalan, pada akhirnya, Anda akan membuat kemajuan. Barack Obama.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Nadira, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungannya erat.

0: kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini, senang sekali pendengar, saya Galih Aji siap hadir menemani dan juga memulai jumpa kita pada Semarang pagi ini, edisi hari Kamis 23 Juli 2026. Dan pagi hari ini pendengar yang sedang berbahagia, semoga juga bisa terus awet bahagianya, atau mungkin masih ada beberapa rasa yang belum selesai ya, karena kemarin mungkin ada beberapa hal yang sempat membuat hati jadi gudah gulana. Harapannya semoga segera bisa pulih agar Anda bisa menjalankan aktivitas pada hari ini dengan bahagia dan juga pastinya lancar ya. Ragam informasi dan juga musik terbaik siap kami hadirkan untuk Anda sampai nanti di jam 10 siang pendengar. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang pagi ini, kami akan hadirkan sajian mutiara pagi pendengar. Satu tema mengenai istiqomah dalam beribadah, kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Ketua Umum FKSP Forum Kiai Santri Pancasila, Ustadz Ahmad Robani Albar SHMH, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Baik. Ustadz, pagi hari ini kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Barakallah.
0: Amin, amin. Baik. Sekaligus kami juga ajak Anda pendengar yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini, silakan ya. Telepon kami buka 024-8316-686. WhatsApp juga boleh 081-666-686. Dan silakan kami nantikan atensi Anda pada aplikasi RRI Digital pagi hari ini sampai nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik, Ustadz, istiqomah dalam beribadah. Silakan di awal bisa memberikan pengantar.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rasulullah jamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Rabbi israh li sadri yassir amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadiratul kiram, para alim, para ulama, seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukur alhamdulillah kita bisa diberi anugerah berupa sehat jasmani dan sehat rohani, sehat Islam dan sehat iman. Sehingga kesempatan yang berbahagia ini kita masih silaturahim bersua lewat udara. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya untuk kita semua.
0: Amin.
1: Perlu saya sampaikan bahwa seluruh rangkaian kehidupan yang terkait ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah yang bisa istiqomah, ada 3 syarat minimal untuk dapat istiqomah. Yang pertama yaitu semua amal tergantung niatnya. Innama a'malu binniat. Jadi yang pertama harus noto hati, noto jiwa, dan noto niat agar apa yang akan kita lakukan itu sampai atau mendapat ridho di Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu harus sungguh-sungguh manjada wajada. Karena kalau tidak sungguh-sungguh, kita tidak serius aja, istilahnya bisa muspro mubadir wa nadirun atru sia-sia. Yang ketiga, kita harus yang kita lakukan atau ibadah itu ada manfaatnya, agar tentunya di samping bermanfaat untuk pribadi dan bermanfaat untuk orang lain, agar apa yang kita kerjakan banyak berkah dan manfaatnya untuk diri kita dan untuk orang lain, yang tentunya amal ibadah atau perbuatan atau sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat berguna kepada dirinya dan orang lain. Itu 3 syarat utama untuk dapat beristiqomah. Untuk amalan yang harus kita lakukan biar dapat meraih ridho dan istiqomah tersebut, ada minimal juga ada lima. Di antara yang pertama berdoa. Berdoa, banyak doa yang apa namanya dapat kita lakukan. Di antaranya yang sesuai dengan ijazah atau wasiat dari guru saya itu minimal ucapan yang singkat tapi banyak makna dalam surat Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Kenapa itu penting? Karena kita nasib manusia tidak tahu apa yang terjadi, dan bisa siap saat kita bisa berubah. Yang tadinya mungkin kita sergap beribadah mak berduduk mak berujuk-ujuk menjadi berubah, jadi kita keset atau malas, jadi tidak mengerjakan. Nah itu yang pertama, mengistiqomahkan membaca doa, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah dari pertama sampai akhir itu semuanya adalah wasilah. Satu kata, satu ayat, ihdinas siratal mustaqim itu satu-satunya permintaan kepada Allah agar ditunjukkan ke jalan yang lurus dan yang benar. Selanjutnya yang kedua, yaitu membaca minimal diusahakan supaya membawa keberkahan dalam kehidupan. Itu sehari membaca minimal satu ayat, kalau bisa ya satu juz, kalau bisa ya tiga juz ya, tapi minimal nggak mungkin sampai tiga, kecuali yang hafidh atau hafidh, satu ayat Al-Quran. Itu satu, itu istiqomah itu kan bahasa dari ajik, yang walaupun kecil bisa dilakukan dengan ajik istiqomah. Satu ayat, misalnya terlalu panjang ayat apa dalam Iqra, apa dalam surat Al-Kafirun, itu yang pendek-pendek itu satu ayat. Tapi kan kalau baca satu ayat gitu, yang mubadir ya, minimal satu bait satu mangkrak, cukup minimal satu hari satu juz, satu bulan bisa khatam 30 juz. Yang kedua yaitu amalan yang banyak berkah dan insya Allah juga dikerjakan dalam keadaan kondisi apapun, itu membaca sholawat, dan bisa dikerjakan dalam tempat apapun dan dalam situasi kondisi apapun. Kalau Al-Quran itu kan dibaca harus posisi bersih, di tempat yang mulia. Kalau sholawat itu dibaca dimanapun, di tempat kerja, di rumah, dan lain sebagainya, insya Allah juga akan mendapat banyak barokahnya. Minimal sholawat yang terkecil, terdekat, atau terpendek, Sulailah Muhammad misalnya, tapi kan gak mungkin ya, bacaannya itu saja. Minimal ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu amalan kecil yang sholawat yang beribadah tapi istiqomah dan banyak berkah. Itu ketiga. Yang keempat adalah mengistiqomahkan sedekah sekecil apapun yang kita mampu. Misalnya kok dalam hadis kita hanya mampu untuk memberi senyum kepada orang lain, itu kan juga ibadah. Itu minimal itu harus, jangan melihat kawan teman bersengut, harus kita ceria, senyum, sapa, tawa, dan minimal kita bisa dilihat orang itu tidak membuat suram atau menakutkan. Kita harus bisa bertutur sapa yang baik, yang indah didengar oleh orang lain. Misalnya ada orang lewat, Assalamualaikum, selamat pagi, monggo Pak, monggo Bu, monggo, dengan ketawa, itu juga minimal. Itu minimal, nek bisa ya sedekah dengan harta benda, dengan apa yang kita punya, minimal mungkin mengistiqomahkan setiap ke masjid membawa 2.000, itu luar biasa kalau bisa. Itu diantaranya amalan singkat padat yang banyak berkahnya. Yang ketiga, ini yang mungkin yang terakhir, yang kelima, amalan pendek itu yang banyak berkahnya, itu menambahi sholat. Kalau sholat wajib itu kan sudah biasa, setiap orang yang mukmin yang sholat mesti melakukan. Nah, untuk mendapatkan keberkahan dalam ibadah sholat, kita mengistiqomahkan sholat qobliyah atau ba'liyah. Kalau belum terbiasa memang berat, kalau sudah terbiasa insya Allah mudah. Ya minimal dalam satu sholat itu ada qobliyah, ada ba'liyah, kecuali subuh dan asar. Nah, itu salah satu, misalnya zuhur ya qobliyah dulu, gak apa-apa kalau malas dengan ba'diyah. Kalau asar minimal qobliyah saja, habis asar kan tidak boleh harap. Kalau subuh ya berarti qobliyah, kalau ba'diyahnya kan nggak boleh, dan seterusnya begitu, Mas.
0: Baik. Kira-kira mengapa Ustadz istiqomah ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari?
1: Kalau realitas contoh sederhana saja, kita dalam kehidupan itu kan pasti yang kerja rutin kerja pagi berangkat jam 8, mungkin sore jam 4 pulang kalau swasta. Kalau pegawai negeri ya jam 7 berangkat, jam 3 pulang. Dan seterusnya kan bagian dari rutinitas yang dikerjakan dengan istiqomah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga sama, kita membutuhkan rutinitas yang harus istiqomah. Ibadah istiqomah itu ibarat kata pekerjaan yang tetap dikerjakan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan tidak ada lubangnya, tidak ada telatnya, tidak ada jedahnya. Itu membuat contoh gini, kita misalnya sehari itu jatah makan 3 kali, pagi sarapan, siang makan siang, sore makan sore, itu standar normal umum. Tapi mungkin barangkali mungkin karena kesibukan atau bagaimana atau kondisi yang kurang fit, mungkin siang tidak makan, pasti nanti efeknya adalah dalam kehidupan. Mesti saat siang itu nggak apa-apa, mungkin sore nanti terasa karena telat makan jadi masuk angin atau badan kurang sehat. Dan itu ibarat nyata di dunia saja, amal-amal apa kehidupan. Lah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dikerjakan dengan istiqomah itu kan bagian dari rangkaian yang harus dilakukan karena akan mendapatkan satu keberkahan ridho pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara istiqomah. Saya tahun 1996 itu buka majelis taklim, pesan kiai saya, guru saya itu, walaupun yang ngaji itu satu orang, harus bukan satu orang, walaupun yang ngaji itu sedikit, harus tetap di tetap dijalankan. Jangan sampai kalau nanti pas yang ngaji banyak semangat, yang ngaji sedikit itu tidak semangat. Bahkan jangan sampai nanti dibubarkan. Harus walaupun satu orang itu harus tetap majelis taklim tetap jalan. Itu bagian dari istiqomah tadi. Istiqomahnya itu aktif dan tetap ajak. Lah makanya untuk istiqomah tadi, amalan yang kami beri contohnya itu harus yang cari yang mudah praktis, seperti tadi membaca doa alhamdulillahi rabbil alamin itu bagian dari syukur. Tapi kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim, yaitu pendek tapi itu apa istilahnya pokok dari iman kita agar Allah memberi petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar gitu.
0: Baik, nanti kami bahas lebih lanjut Ustadz, sekaligus juga silakan untuk pendengar yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini. Telepon kami buka di 024-8316-686, di WhatsApp juga boleh 081-6666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Silakan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung pada program Mutiara Pagi edisi kali ini, kami hadirkan ya istiqomah dalam beribadah. Silakan di WhatsApp di 081-6666-886, di telepon juga boleh 024-8316-686, dan silakan atensinya pada aplikasi RRI Digital. Baik, Ustadz, sudah ada yang bergabung lewat telepon kami, langsung kita coba angkat ya. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Yarto, silakan untuk pertanyaannya kepada Ustadz. Iya.
1: Assalamualaikum, Sugeng Enjang, Pak Ustadz, sehat?
2: Waalaikumsalam, sehat-sehat Pak Syarto, sehat selalu, berkah selalu Pak Syarto dan keluarga, amin.
1: Amin, amin, amin. Begini Pak Ustaz, sesuai dengan topik tadi, sesuai dengan topik Bapak yang sudah dipaparkan, saya sedikit komentar tanya, Bapak. Istiqomah dalam komitmen konsisten dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tanpa terputus Bapak mengatakan, meskipun sedikit, maka kita harus dengan amalan harian ringan seperti sholat duha, sedekah, subuh, atau membaca Al-Quran secara rutin fokus pada keberlanjutan daripada jumlah yang besar agar terhindar dari rasa malas, kan gitu Bapak tadi. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Gimana cara istiqomah dalam beribadah? Dengan korelasinya apa saja tanda-tanda seorang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah, Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto untuk atensinya pada pagi hari ini. Saya perjelas lagi pertanyaan dari Pak Suyarto ya Ustadz ya. Apa tanda orang sudah mahir dalam beristiqomah terutama pada ibadah? Silakan Ustadz.
2: Ya, terima kasih. Kalau realitas kehidupan nyata, kita tidak bisa menjustifikasi orang lain, tapi kalau diri kita sendiri insya Allah bisa meraba, merasakan apa yang kita kerjakan itu bisa istiqomah. Yang pertama tentunya misalnya kita ada tiga apa syarat utama, minimal tiga syarat utama untuk istiqomah. Yang kedua, amalan singkat, yang lima amalan singkat yang dapat dilakukan istiqomah. Yang pertama tadi yaitu tiga yang dapat membuat kita istiqomah. Yang pertama kita berdoa, yang kedua mencari atau sungguh-sungguh, yang ketiga itu yang baik dan manfaat. Maka doa yang pertama yang singkat itu tadi ihdinas siratal mustaqim, kedua membaca sholawat singkat, ketiga sedekah semampunya, keempat yaitu menjalankan sunnah sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Yang minimal itu kita lakukan dapat istiqomah. Ciri-cirinya adalah kalau kita itu bisa ajit itu istiqomah. Kalau tidak bisa itu berarti istiqomahnya luntur. Maka supaya tidak luntur, misalnya contoh ibadah apapun itu supaya tidak luntur bisa istiqomah itu harus, kalau bahasa sering saya sampaikan itu minal paksa wal paksa, harus dipaksa. Apa itu artinya? Seluruh kegiatan ibadah amaliyah apapun yang baik terasa kita malas itu harus dipaksa. Contoh misalnya sudah biasa sholat malam, kok tidak sholat malam karena mungkin capek atau bagaimana. Itu juga kalau mau istiqomah ya dipaksa, nanti kalau sudah bangun kena air biasanya itu yang tadinya malas ngantuk jadi tidak ngantuk. Ya, salah satu amalan yang istiqomah itu kita sendiri yang bisa menilai, diantaranya di tidak ada kegiatan rutin yang ditinggalkan. Itu istiqomah itu kan ajib. Seperti kita setiap hari mandi, kalau enggak mandi mesti gatal-gatal dan tidak nyaman. Seperti kita ibadah, misalnya kok biasa sholat malam, kok itu tidak sholat malam, biasanya itu misalnya kok tidurnya kebablasan atau kecapean, itu getunnya minta ampun, getunnya rak karuan, getunnya banget getun. Nah, itu pertanda orang itu atau siapapun itu berarti sudah menjalankan istiqomah dalam beribadah, begitu.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Suyarto yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Ustadz, kami coba cek juga yang sudah bergabung di WhatsApp pagi hari ini dari Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana untuk kita bisa tetap menjaga keistiqomahan dalam beribadah mengingat di era sekarang tampaknya banyak sekali distraksi? Monggo Ustadz.
2: Betul sekali, betul saya sampaikan tadi bahwa iman seseorang setiap saat, setiap detik itu bisa berubah. Maka kunci untuk bisa istiqomah, pertama harus dekat para ulama, kedua dekat-dekat orang baik. Ya, yang ketiga ini pokok utama bahwa setiap perbuatan, ucapan, dan tindakan yang kita lakukan itu semua dipertanggungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tiga cara ini insya Allah bisa istiqomah. Kenapa? Sekarang kalau kita misalnya, saya pribadi ya, habis pengajian atau habis ma'idzah atau habis yang baik-baik lah, itu pasti selalu taat ibadahnya itu istiqomah. Tapi mungkin memberi contoh saya pribadi ya, mungkin habis acara yang tidak baik, contoh kasarannya dugem atau itu yang tidak baik lainnya, atau mungkin nyanyi-nyanyi karaoke, atau mungkin jalan-jalan happy-happy yang tidak ada artinya, itu biasanya juga apa mempengaruhi keimanan kita. Kalau sudah terbiasa yang tidak baik, buruk-buruk, akhirnya kan meninggalkan ibadah. Ibadah itu kan perbuatan yang baik mengharap ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ibadah. Sedangkan istiqomah itu dikerjakan dengan ajik. Ajik tidak ada uzur, tidak ada telat, dan tidak ada jidah, itu istiqomah. Seperti contoh yang saya sampaikan tadi, misalnya ngulang ngaji nek pas semangat itu mungkin santrinya banyak semangat, tapi begitu santrinya tidak banyak, tidak semangat lah, itu tidak boleh, harus tetap mengajar. Supaya apa? Keistiqomahannya itu dapat. Dan kunci supaya tetap istiqomah harus selalu mengasah hati. Nek coro pagi ini kan religi pagi, harus banyak belajar mengaji kepada ulama-ulama atau kepada kiai-kiai terdekat agar tetap bisa istiqomah dalam beribadah. Gitu.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Irfan yang sudah bergabung. Ustadz, kira-kira bagaimana dan akan seperti apa ya ketika manusia ini bisa berhasil istiqomah dalam setiap ibadah atau mungkin juga dalam kehidupan, efeknya seperti apa?
2: Kehidupan itu kan keniscayaan. Siapapun orangnya hidup di dunia, semua itu ciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kita sebagai umat manusia dan makhluk yang lainnya. Pasti rangkaian kehidupan itu pasti dilalui umumnya pagi, siang, malam itu kita bangun mencari maisha atau bekerja, malam istirahat dan lain-lain. Tapi sebaliknya juga ada yang siang istirahat, malam kerja dan seterusnya. Itu dalam kehidupan urusan keduniaan. Tapi untuk urusan keakhiratan itu namanya kan ibadah. Bagaimana supaya bisa istiqomah? Tentunya kita yang pertama harus memaksa diri apa yang sudah kita lakukan, kita istiqomahkan, kita ajekan. Insya Allah semua amal ibadah yang kita kerjakan dengan istiqomah, yang pertama pasti akan mendapat barokah dan insya Allah akan mendapat terlindung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pasti Jannatul Na'im, tempat yang mulia, pintunya terbuka lebar kepada orang-orang atau siapapun yang melakukan amal ibadah dengan istiqomah. Dan insya Allah akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tadi yang saya sampaikan diantaranya amal singkat tapi bisa bermanfaat juga bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang istiqomah membaca sholawat singkat. Dengan istiqomah, insya Allah kita akan mendapat keberkahan baik di dunia dan di akhirat. Semua amalan itu baik. Syukur itu yang singkat pendek, istiqomah, syukur bagi yang panjang, yang banyak, istiqomah. Tapi kunci istiqomah adalah yang dikerjakan dengan ajak, dengan tepat, dengan sungguh-sungguh, insya Allah apa yang kita kerjakan tidak lain tidak bukan pahala atau berkahnya di dunia, insya Allah kita mendapat berkah karomah yaitu kemuliaan kehidupan, dan insya Allah di akhirat kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala, jannatun na'im, yaitu neraka yang di dalamnya ada susu-susu, ada bunga-bunga indah, dan ada bidadari, 40 bidadari yang setiap hari akan menemani kita setiap saat, dan minta apapun kita akan terwujud sesuai dengan yang kita inginkan. Itu ibarat orang melakukan ibadah yang bisa istiqomah. Begitu, Mas.
0: Baik, Ustadz. Kami nanti bacakan sekali lagi ya untuk beberapa pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp, dan Anda pun juga boleh bergabung lewat line telepon kami. Silakan di 0248316686, di WhatsApp juga di 0816666886, dan silakan di aplikasi RRI Digital.

0: Kita masuk pada segmen terakhir untuk Mutiara Pagi edisi kali ini, pendengar. Istiqomah dalam beribadah masih kami hadirkan. Baik Ustadz, kami bacakan di WhatsApp dari pendengar tidak menyertai nama 0858-5708 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Ahmad. Izin bertanya, bagaimana untuk kita bisa mengajarkan istiqomah kepada rekan-rekan terdekat atau mungkin juga keluarga kita? Silakan Ustadz.
1: Terima kasih, sangat bagus. Mengajarkan kepada siapapun itu ada apa kitab yang tersurat dan tersirat. Kalau tersurat itu Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas atau kitab lainnya. Tersurat dengan tersirat itu dari kita sendiri. Misalnya kita mau ngajak ke masjid ya harus kita juga ke masjid. Kalau kita ngajak pengajian ya harus kita juga berangkat ngaji. Jangan ngajak tapi enggak berangkat. Contohnya seperti maklar di terminal atau calo Jakarta, tapi orangnya pada berangkat ke Jakarta, kita tetap di terminal. Itu yang secara tematik begitu. Yang sederhana kita harus berdakwah, mengajak baik perbuatan dan ucapan. Ngomong yang ngelakoni, berarti gitu, tidak ngomong tok. Nek ngomong tok biasanya yang dapat titel jarkoni. Sesuai yang saya sampaikan tadi, untuk bisa ibadah yang istiqomah, yaitu pertama niat, kedua amalan yang singkat, ketiga amalan yang bermanfaat. Singkat, niat, singkat, manfaat. Itu kunci untuk istiqomah, ya. Singkat yaitu dengan niat, manfaat. Ada 5 kategori atau kelompok yang minimal kita tiap hari bisa berdoa, ihdinash shirotol mustaqim, mengistiqomahkan sholawat pendek, mengeluarkan sedekah semampunya, terus juga supaya ibadah sholat kita itu ada tambal sulamnya, ada yang tidak benar itu dapat ditambal sulam dengan istiqomah dilatih untuk yaitu sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Untuk dapat memberi contoh, mengajak supaya orang lain mau dengan ajakan kita, ya kita harus memberi contoh dulu kepada teman atau saudara kita yang akan kita ajak untuk istiqomah dalam beribadah. Begitu Mas Penyiar.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp. Kami coba cek lagi ya. Ada Pak Rozi yang ada di Gubuk. Perbuatan yang ada unsur kesyirikan tapi diniati kebaikan, seperti ritual di beberapa daerah, ini seperti apa tanggapannya Ustadz?
1: Selagi ibadah itu kan ada yang nyata, ada yang bil goib, ada yang ritual seakan-akan itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang bisa doa itu yang tahu kan ala nafsi binafsi atau diri pribadi dan Allah Subhanahu wa taala. Ada religi ibadah yang semata-mata itu bertauhid tapi bisa syirik. Ada ibadah yang mungkin seperti yang syirik tapi ternyata itu bertauhid. Contoh misalnya ada sedekah bumi, terus ada suronan, ada nyadran, ada misalnya di tempat-tempat tertentu itu punya gawe tapi membuang istilahnya sesajen di pertigaan, perempatan atau di tempat-tempat yang dia anggap membawa berkah, di tempat-tempat atau ada pohon-pohon kalau di desa itu namanya ada punden dan lain sebagainya, biasa melakukan ritual-ritual itu. Selagi niat tadi innama a'malu binniyat, selagi niatnya itu mengharap rindu dari Allah Subhanahu wa taala, tadi pertama kan yang niat, kedua doa. doa niat itu memang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga bermanfaat. Itu ketiga tadi syaratnya istiqomah, yang ketiga manfaatnya ada, insya Allah itu bertauhid atau insya Allah aman dari syar'i, tidak termasuk syirik. Tapi kalau kita misalnya pakai jubah berpakaian mungkin muslim, mungkin ke Arab-Araban, mungkin pakai udeng-udeng dan lain sebagainya, tapi kita misalnya berdoanya itu minta sesuatu, contoh ada beberapa teman saya yang memang agak kejawen itu menggunakan meditasi atau sarana untuk ritualnya itu menyebut sesuatu ya, makhluk atau barang yang dianggap itu bisa menjadi wasilah, itu menjadi musyrik atau syirik. Maka standarnya syirik atau musyrik itu kalau mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah aman, kalau mintanya selain dari Allah kepada selain kepada Allah Subhanahu wa taala berarti termasuk syirik dan seterusnya. Begitu.
0: Baik, Ustadz, karena keterbatasan waktu yang kita punya pada pagi hari ini, terakhir bisa memberikan pesan untuk menutup jumpa kita edisi kali ini mengenai istiqomah dalam beribadah. Silakan.
1: Terima kasih pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Kita hidup ini adalah ujian. Ujian baik itu ujian yang insya Allah sesuai dengan kategori ibadah yang istiqomah, yaitu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka kunci utama kita harus memperkuat iman. Sekecil apapun yang kita lakukan, ibadah sekecil apapun yang kita lakukan, kalau itu bisa istiqomah, bisa membawa kita, membawa keberkahan selamat dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, sebesar ibadah apapun, kalau kita itu tidak istiqomah, misalnya sekarang itu mungkin lagi happy, kita sregep ibadah, atau sebaliknya kita pas susah sregep ibadah, tapi pas bungah lupa ibadah, dan sebaliknya kategori manusia berbeda-beda, kadang di saat banyak harta, banyak ibadahnya, di saat mungkin susah nanti lupa ibadahnya, dan ada juga manusia yang diuji oleh Allah dengan susah banyak ibadah, pas bunga melupakan ibadah. Maka kunci apa yang kita peroleh dari hikmah pagi hari ini adalah kita bisa beribadah dengan istiqomah, insya Allah membawa berkah untuk diri kita, keluarga kita, dan insya Allah selamat dunia akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dari saya pribadi banyak salahnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Utikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk pencerahan yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Insya Allah bisa menjadi bekal kita semua untuk bisa memaksimalkan istiqomah dalam beribadah. Demikian pendengar, kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Ketua Umum FKSP atau Forum Kiai Santri Pancasila, Ustadz Ahmad Robani Albar SHMH, kami membahas mengenai istiqomah dalam beribadah. Pendengar, jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan update informasi terkini pada Lintas Pagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Kami nanti koordinasi dengan Dishub memberikan rekomendasi untuk pencabutan izin sebagai petugas jukir.
3: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Pendengar retribusi parkir nunggak hingga Rp280 juta, rupiah, juru parkir akan dipanggil secara bertahap. Selama operasi pekat 2 Candi 2026, polisi berhasil mengungkap 198 kasus narkotika dan 2.112 kasus peredaran miras ilegal di Jawa Tengah. Saya Gali Haji menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya.

0: kepada Pemkot Semarang. Pemanggilan para cukir merupakan tindak lanjut surat dari Dishub Kota Semarang terkait tunggakan retribusi parkir yang mencapai ratusan juta. Kepala Satpol PP Kota Semarang Kusnandir mengatakan para cukir nakal ini rata-rata memiliki tunggakan sekitar antara 600 ribu hingga 7 juta rupiah. Nantinya ratusan cukir itu dipanggil secara bertahap. Apabila para cukir yang menunggak tidak menunjukkan itikad baik, pihaknya akan merekomendasikan pencabutan izin.
1: Berkaitan dengan hal tersebut, ya kenapa kita lakukan agar mereka itu taat kepada aturan berkaitan dengan penyetoran retribusi parkir. Nah, ke depan ya apabila mereka kok masih bandel, kami nanti koordinasi dengan Dishub memberikan rekomendasi untuk pencabutan izin sebagai petugas cukir. Agar apa nantinya diberikan kepada orang lain yang benar-benar taat dan membutuhkan pekerjaan di Kota Semarang. Tadi ada beberapa juru parkir yang ada dari luar Kota Semarang. Harapan kami dengan apa pemanggilan jukir hari ini yang lain yang merasa masih punya tunggakan akan segera melaksanakan pembayaran retribusi parkir.
0: Salah satu juru parkir Robi Setiawan mengatakan ia menunggak pembayaran parkir sebesar 5,7 juta. Tunggakan itu terjadi sejak 2024 hingga 2025. Adapun besaran penyetoran per hari 55% dari pendapatan parkir. Ia mengungkapkan selama ini setoran parkir melalui aplikasi online.
2: Suruhan Mas ada tunggakan setoran. Setoran cukir.
3: Sampai berapa itu Mas?
2: Ini 5,7.
4: Oh, 5,7.
2: Selama dari 2024.
3: 5,7 juta. Dari 2024 sampai sekarang.
2: Sampai 2025 kelihatannya. Ya karena sepi, Pak. Setor 37-40% masuk jukir.
3: Oh, sisanya di sini.
2: 60% di sini.
3: Oh, gitu. Biasanya setorannya itu manual atau gimana sih?
2: Elektronik, Pak.
3: Elektronik.
4: Lewat BPJS atau bagaimana?
0: Ia juga mengaku telah bersedia melunasi dengan skema perjanjian jatuh tempo. Rama Puanto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
5: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap 198 kasus narkotika dan 2.112 kasus peredaran miras ilegal. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
7: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2.132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
6: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
7: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
8: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya.
7: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda

0: Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
1: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
0: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis Dewan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut disampaikan tanggapan masyarakat terkait pemberantasan narkoba. Berikut laporan selengkapnya.
3: Saya Musa, warga Semarang. Menurut saya, narkoba itu sangat merusak masa depan generasi muda. Untuk menekannya, perlu kerjasama antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat agar saling mengawasi.
4: Halo, saya Fia dari warga Ampel. Menurut saya, kasus narkoba harus menjadi perhatian bersama. Selain penindakan yang tegas dan sosialisasi agar masyarakat memahami bahaya narkoba dan tidak mudah terpengaruh.
5: Nama saya Saka, seorang pedagang. Menurut saya, kasus narkoba masih cukup memprihatinkan. Pencegahan harus dimulai edukasi sejak dini, pengawalan keluarga, dan hukum yang tegas.
2: Selanjutnya kita ikuti komentar upaya menekan tindak pidana penyalahgunaan peredaran gelap atau produksi narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang di Jawa Tengah. Naskah disusun redaktur senior Sudarsono, disampaikan oleh Edobra.
6: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
7: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Kasus narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya di Jawa Tengah masih cukup tinggi. Informasi terbaru, Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil membongkar 1.201 kasus penyalahgunaan narkoba sepanjang semester 1 dengan mengamankan 1.485 tersangka. Wilayah seperti Kota Semarang, Klaten, dan Temanggung menjadi titik fokus pengungkapan berbagai barang bukti, mulai dari sabu, ganja, hingga penggerebekan laboratorium obat ilegal berskala besar. Mereka yang melakukan tindak kejahatan ini tidak mengenal batas usia, latar belakang, maupun status sosial. Sementara narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya ini dapat mengubah pikiran, suasana hati, serta perilaku seseorang, sekaligus memicu ketergantungan fisik dan mental jika disalahgunakan. Sehubungan dampak narkoba cukup berbahaya dan mengakibatkan kerusakan fatal pada sistem saraf otak, penurunan fungsi organ vital seperti jantung, hati, ginjal, gangguan mental berat seperti psikosis dan depresi, serta memicu ketergantungan. Secara sosial dapat merusak masa depan, memicu tindakan kriminal, dan menyebabkan kematian akibat overdosis, perlu ditekan berbagai kalangan. Dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Kunci utamanya dimulai dari keluarga sebagai benteng moral, didukung oleh sekolah melalui pendidikan karakter, masyarakat yang proaktif mengawasi, serta pemerintah atau aparat dalam penegakan hukum. Sementara di Indonesia, tindak pidana narkotika diatur secara ketat dalam payung hukum utama, yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, perlu dikawal dan dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait, sehingga pelaku yang mengedarkan atau memiliki narkotika dapat dikenakan pidana penjara secara maksimal, bahkan seumur hidup, dengan denda maksimal mencapai miliaran rupiah. Sekian komentar.
2: Kembali beroperasinya dapur program makan bergizi gratis atau MBG yang bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 memicu kenaikan harga sejumlah bahan pangan di Kabupaten Pekalongan. Berikut laporan selengkapnya.
8: Kembali beroperasinya dapur program makan bergizi gratis bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 memicu kenaikan harga sejumlah bahan pangan di Kabupaten Pekalongan. Komoditas telur ayam dan ayam potong menjadi yang paling terdampak dengan kenaikan hingga Rp2.000 per kilogram. Aktivitas dapur program makan bergizi gratis yang kembali berjalan sejak hari pertama sekolah mulai memberi efek pada pasar tradisional. Permintaan bahan pangan yang meningkat membuat harga sejumlah kebutuhan pokok ikut terdongkrak. Pantauan di Pasar Seragi Kabupaten Pekalongan Rabu kemarin menunjukkan harga telur ayam naik dari Rp25.000 menjadi Rp27.000 per kilogram. Sementara harga daging ayam potong yang pekan lalu masih Rp38.000 per kilo, ini menembus Rp40.000 per kilogram. Seperti ungkapan pedagang di Pasar Seragi, Duria, mengatakan kenaikan harga mulai terasa sejak aktivitas sekolah dan dapur MBG kembali berjalan. Tak hanya itu, komoditas lain juga ikut bergerak naik. Harga beras medium yang sebelumnya Rp14.500 per kilogram, kini menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Sedangkan minyak goreng curah naik dari Rp20.000 menjadi Rp21.000 hingga Rp22.000 per liter. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sayuran di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan, Udin. Ia mengakui sejumlah komoditas hortikultura mulai mengalami kenaikan harga. Diperkirakan meski kenaikan harga belum tergolong drastis, para pedagang memperkirakan tren ini masih berpotensi berlanjut apabila permintaan bahan pangan untuk program MBG terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mufdaudin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Pati resmi meluncurkan trayek angkutan sekolah bagi pelajar SMP di wilayah perkotaan. Program ini digagas untuk memberdayakan angkutan pedesaan sekaligus menekan angka kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Berikut laporan selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Pati resmi meluncurkan trayek angkutan sekolah khusus bagi pelajar SMP pada Kamis kemarin 21 Juli 2026. Peluncuran program ini digelar di SMP Negeri 4 Pati sebagai upaya menekan kemacetan perkotaan. Kepala Dinas Perhubungan Pati Tony Romas Indriarsa menjelaskan pihaknya akan menjalankan 4 program utama mendukung angkutan sekolah ini. Program tersebut meliputi pengembangan trayek kerjasama dengan sekolah dan angkudes serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
10: Memang sasaran kita untuk siswa sekolah ya, karena kita juga untuk meminimalisir kemacetan saat sudah ada di sekolah, kemudian juga meminimalkan anak-anak SMP ini menggunakan sepeda motor memang belum boleh. Dan yang terakhir paling utama untuk memberdayakan awak desa. Jadi itu yang tujuan utama kita.
9: Pelaksana tugas Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyatakan program ini diharapkan mampu menekan angka kecelakaan yang melibatkan pelajar SMP. Ia menegaskan layanan ini juga memberikan rasa nyaman dan aman bagi para orang tua siswa.
11: Makanya dengan acara trayek anak sekolah ini saya harapkan nanti akan kita bertahap kita lakukan di sekolah-sekolah lain supaya orang tua juga nyaman anaknya pulang dan berangkat sekolah.
9: Trayek angkutan sekolah ini menyediakan 7 hingga 8 rute dari Kecamatan Pati menuju beberapa kecamatan sekitar. Rute tersebut mencakup Juwana, Trangkil, Telogowungu, Gembong, dan Margorejo dengan tarif Rp5.000 sekali perjalanan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Era globalisasi dan perkembangan teknologi justru menjadi peluang besar untuk mewujudkan kendal mendunia. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Indosiar Imam Sujarwo dalam sarasehan hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal di Pendopo Tumenggung, Bahurekso Kendal, Selasa kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
12: Ini adalah sebuah peluang dalam upaya Kendal mendunia. Era globalisasi dan perkembangan teknologi justru menjadi peluang besar untuk mewujudkan kendal mendunia. Hal ini disampaikan Direktur Utama Indosiar Imam Sujarwo dalam sarasehan hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal di Pendopo Temunggung Baurusa Kendal Selasa kemarin. Pemda Kendal sengaja menghadirkan putra daerah asli Kendal yang sukses di tingkat nasional sebagai narasumber. Salah satunya Imam Sujarwo yang menjadi Direktur Utama Indosiar yang mengangkat materi tentang Kendal mendunia. Imam Sujarwo mengatakan, di era saat ini negara maupun dunia secara keseluruhan semakin terbuka. Oleh karena itu, di mana saja berada, termasuk di daerah, bisa diketahui di seluruh dunia. Untuk mewujudkan Kendal mendunia, harus ada potensi unggulan yang bisa dijual kepada negara-negara di dunia. Oleh karena itu, potensi yang ada di Kendal, baik potensi geografis yang strategis maupun potensi sumber daya alam, harus dikelola dengan baik sehingga bisa menjadi daya tarik bagi investor-investor luar negeri.
13: Tapi temukan potensi yang unggul yang ada di Kendal ini. Harus di-branding secara global. Daftarkan hak paten produk lokal yang menjadi unggulan. Kalau tidak, kita dicuri negara lain.
12: Sementara itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan sarasehan ini sebagai ruang untuk diskusi, berbagi ilmu dan pemikiran maupun ide-ide kreatif. Harapannya agar pemikiran-pemikirannya bisa menjadi motivasi dengan tujuan untuk membangun Kabupaten Kendal agar lebih sejahtera.
14: Karena beliaunya ini merupakan putra asli daerah Kabupaten Kendal yang telah sukses di tingkat nasional, sehingga tentunya pemikiran-pemikiran beliau-beliau ini diharapkan untuk memotivasi kami-kami ini.
12: Untuk mencapai Kendal mendunia butuh proses yang cukup panjang dan harus ada komitmen bersama dari pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Kendal. Pasalnya, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus ada kolaborasi baik dengan swasta, kampus, media, dan sebagainya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemkab Rembang terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan sekaligus memperluas akses informasi ke tenaga kerjaan, salah satunya melalui penyelenggaraan job fair. Berikut laporan selengkapnya.
15: Sudah di HSK sama BWI.
16: Pemerintah Kabupaten Rembang menggelar job fair 2026 selama 2 hari, mulai Rabu ini hingga Kamis besok di halaman kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Kegiatan tersebut menghadirkan 3.224 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan. Bupati Rembang Harno saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa terciptanya masyarakat yang sejahtera tidak terlepas dari tersedianya kesempatan kerja. Karena itu, Pemkab Rembang terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan, sekaligus memperluas akses informasi ke tenaga kerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan job fair seperti ini.
17: Kan informasi kepada masyarakat, bagi masyarakat yang anaknya, keluarganya butuh pekerjaan, bisa langsung komunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Di sini banyak, ada di atas 3.000 lebih butuh karyawan. Di PT-PT tertentu ada yang dari Rembang, juga ada yang ada di Rembang.
16: Salah seorang pencari kerja, Muhammad Ridwan, mengaku memanfaatkan job fair untuk melamar pekerjaan di 2 perusahaan. Penyandang disabilitas tersebut berharap kesempatan yang tersedia dapat membawanya memperoleh pekerjaan.
15: Di HSK sama BWI, saya kira cukup membantu. Semoga job fair ini bisa membantu dapat pekerjaan dan tidak menganggur.
16: Berdasarkan data Agustus 2025, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Rembang tercatat sebesar 3,09%. Menempatkan Rembang sebagai daerah dengan peringkat kelima terendah di Jawa Tengah. Angka tersebut lebih rendah 1,57% dibandingkan rata-rata TPT Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 4,66%. Capaian itu menunjukkan kondisi ketenaga kerjaan di Kabupaten Rembang yang relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar kabupaten kota di Jateng. Dari Rembang, kita laporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Dispora Kota Semarang siap menerima ribuan delegasi Porprov dari kabupaten kota di Jawa Tengah dalam Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Semarang Raya. Berikut laporan selengkapnya.
18: Caburnya kan kita menyesuaikan apa yang dari provinsi. Begitu caburnya sudah ketemu.
19: Pendengar, Dispora Kota Semarang berkomitmen penuh mendukung kesiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026, di mana Semarang Raya bertindak sebagai tuan rumah. Kepala Dispora Kota Semarang Pravarta Pratman menekankan pentingnya kolaborasi, kesiapan sarana, transportasi dan layanan kesehatan untuk menyambut lebih dari 5.000 delegasi demi meraih kesuksesan penyelenggaraan dan prestasi. Lebih lanjut, KONI Kota Semarang diharapkan memperkuat kolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk layanan kesehatan, rumah sakit, untuk memastikan dukungan medis bagi atlet.
18: Cabutnya kan kita menyesuaikan apa yang dari provinsi. Begitu cabutnya sudah ketemu, segera kita hubungi induk organisasi masing-masing untuk mempersiapkan. Kemudian awal itu kalau nggak salah ingat, awal Februari kami sudah mempersiapkan diri untuk masing-masing cabur mempersiapkan atletnya, dalam arti untuk mengadakan seleksi lah. Apakah itu mau penunjukan, tapi mau seleksi dipertandingkan, ya ternyata dari cabur semua antusias.
19: Sedangkan Ketua KONI Kota Semarang Atnas Agung Andera Asmara menjelaskan, Kota Semarang berkomitmen maksimalkan persiapan infrastruktur dan pelayanan guna menyambut ribuan delegasi Porprov. Terkait persiapan atlet, telah dipersiapkan maksimal dengan mengusung mempertahankan juara bertahan.
20: Menyiapkan segala potensi kita yang ada untuk mencari solusi agar harapan kita kembali juara umum di Porprov bisa tercapai. Jadi memang masing-masing cabur pengurus harus mulai bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang optimal, maksimal, mengikuti aturan, tapi bagaimana teman-teman atlet ini juga bisa diukur prestasinya melalui kegiatan-kegiatan internal cabur untuk kesiapan mereka.
19: Sementara Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah tahun 2026 digelar di Semarang Raya, meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, dan beberapa cabang olahraga digelar di luar Semarang Raya, di antaranya Kabupaten Blora dan Kota Surakarta. Agus Irianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
6: Pro 1 RRI Semarang.

0: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama dengan kami baik melalui 89 FM atau juga streaming pendengar RRI Digital dan juga rri.co.id. Masih bersama dengan saya Galih Aji pada program Semarang Pagi ini pendengar. Sampai nanti di jam 10 siang ya, kami masih akan menemani Anda dengan ragam informasi dan juga musik-musik pilihan lainnya. Kota Semarang terpantau pagi hari ini cerah pendengar. Matahari menyinari dengan hangat. Jadi silakan untuk Anda yang baru bangun tidur untuk bisa berjemur terlebih dahulu pendengar, 5-10 menit itu sudah cukup ya, karena sinar matahari ini bisa mempengaruhi mood produktivitas dalam satu hari ini. Sekaligus kami juga nantikan untuk Anda pendengar yang mau berbagi informasi terkait dengan lalu lintas, cuaca, atau mungkin Anda selama perjalanan menuju ke kantor menemukan sebuah kejadian menarik, kami nantikan ya di WhatsApp di 081-6666-886 dan juga di telepon pendengar di 024-8316-686 serta di kolom live chat RRI Digital. Dan untuk Anda yang sudah menantikan informasi cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya, segera kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang bersama dengan rekan Winda yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat pagi rekan Winda, silakan untuk laporan Anda.
1: Oke, baik, selamat pagi pendengar. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk hari ini mulai pukul 7 pagi hingga pukul 19. Wilayah Kota Semarang pagi hingga siang umumnya cerah, kemudian sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, umumnya pagi hingga siang cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Mohon diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan juga lahan dengan tidak membakar sampah dan juga membuang puntung rokok sembarangan. Informasi untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah untuk tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Wida untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Dan untuk Anda yang sekarang sedang perjalanan menuju ke kantor atau mungkin juga sedang mengantarkan anak ke sekolah, hati-hati di jalan pendengar karena lalu lintas di Kota Semarang ya. Saya mengecek untuk pagi hari ini di sekitaran Telogosari pendengar, sekitar di Simpang ada sebuah kemacetan ya dari arah ke Universitas Semarang. Kemudian juga saya mendapatkan informasi untuk di sekitaran Mulo pun juga sekarang ada kepadatan ya. Jadi hati-hati di jalan pendengar, tetap waspada dan yang sedang beraktivitas semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik. Bahagia selalu pendengar dan pastinya tetap bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: perhatiin, wajah dan kulitmu makin mulus berseri. Kamu pakai susuk ya? Hayo, ngaku.
1: Ih, enak aja nuduh.
0: Apa sih rahasianya?
1: Makan sayur tiap hari dong.
0: Ih, sayur. Apa enaknya?
1: Enak kalau pengolahannya tepat. Rasanya pokoknya enak banget. Dan sayur itu banyak manfaatnya. Mengandung vitamin, asam folat, mineral, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kirain.
1: Enak aja.
0: Oke deh, aku mau makan sayur mulai sekarang. Biar tambah cantik.
1: Nah gitu dong.

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini bersama dengan Pro 3 RRI. Tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kenali informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK